Perairan Kemaman Rabu lalu masih belum ditemukan. Pengarah Maritim Zon Kemaman Abdul Halim Hamzah berkata, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari keempat semalam meliputi kawasan seluas 224.4 batu nautika persegi namun tiada petunjuk baharu ditemukan. Operasi melibatkan aset Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat JPBM turut dibantu 3 bot nelayan tempatan melibatkan seramai 49 anggota serta nelayan. Dalam kejadian itu, bot nelayan membawa 3 kru dilaporkan tenggelam kira-kira 27.9 batu nautika dari pantai Kemaman. Seorang daripada mereka berjaya diselamatkan oleh bot nelayan lain pada keesokan harinya. Sepasang warga emas di Kampung Tok Dor Jetih dikejutkan dengan kehadiran seekor ular sawa batik sepanjang kira-kira 3 meter dipercayai membahang 3 anak kucing peliharaan mereka. Kejadian berlaku kira-kira 10.30 minit malam Jumaat lalu sebelum menantu pasangan berkenaan menghubungi Angkatan Pertahanan Awam APM Besut untuk mendapatkan bantuan. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Besut, Kapten Muhammad Fazlin Jaafar, 4 anggota APM berjaya menangkap reptilia seberat kira-kira 70 kilogram itu yang ditemui bersembunyi di siling stor rumah pengadu. Operasi mengambil masa hampir sejam sebelum ular berkenaan dibawa ke pejabat APM Besut untuk tindakan lanjut. Ketua Jurulatih Rugby 15 Sebelah Terengganu, Hafiz Zainal menyifatkan kejayaan skuad Negeri Mara ke separuh akhir Piala Agong 2026 sebagai pencapaian yang memenuhi sasaran awal pasukan. Kemenangan 43-26 ke atas wilayah Persekutuan Putrajaya membolehkan Terengganu memperbaiki pencapaian musim lalu yang terkandas di peringkat suku akhir. Bagaimanapun, pasukan bimbingannya itu masih perlu memperkemaskan beberapa aspek permainan bagi menghadapi cabaran lebih getir menentang juara bertahan PDRM pada aksi separuh akhir 20 Jun ini. Fokus kini tertumpu kepada usaha memastikan Terengganu mampu mencapai keputusan terbaik dalam kempen Piala Agong musim ini. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sejauh mana mampu bertahan sejak konsert sekali lagi.
1: Konsert, lost.
0: Gini.
1: Dia kena bayar dulu barulah boleh nyanyi.
0: Okay.
1: Bayaran tadi dah habis.
0: Dah habis lah. Yeah. Baru je nak nyanyi.
1: Buat kontrak barulah.
0: Viral mengatasi bakat sejauh mana mampu bertahan.
1: Dan kalau cuba kita tengok dekat media sosial kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dia viral macam sedap je lagu dia apa semua. Bila kita tengok real life tak sama. Adakah ini semua akan bertahan?
0: Ya. Yeah.
1: Ataupun memang dunia hari ni kita memerlukan yang viral je, bakat tolak tepi.
0: Kiranya macam lebih kuah dari sudu lah. Gambaran kan? Dia macam tu.
1: Benda tak benda pun.

0: Takkan tak sayang.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Baik, Terengganu FM, Pesra Ceria di waktu ini jam keberapa Sidi?
3: Kita dah jam yang ketiga dah ni.
2: Sekejap masa berlalu eh.
3: Ya, okay. Pejam jelik kan.
2: Dah cerah kat luar sana.
3: Dah cerah. Lepas tu pejam jelik. Kita akan menginjakkan diri kita ke Takwim Hijrah tahun yang baru.
2: Yang baru
3: 1448 Hijriah pula. InsyaAllah.
2: Apa pun hari tu cuti umum.
3: Tengok kat mana?
2: Tengok kat kalender.
3: Kalender duduk mana dalam telefon?
2: Dalam telefon.
3: Tapi banyak ke kita banyak guna telefon sekarang ni?
2: Iyalah, nak tengok cuti tu tengoklah dekat telefon.
3: Oh, tengok cuti je dari telefon.
2: Sampai lenguh tangan-tangan tau dok. Duk belek ke telefon nak cuti.
3: Maknanya bukan media sosial saja kita tengok dapat di telefon kan?
2: Tidak. Nak Googlenya kan, nak cari tempat makannya, nak cari itu ini semua pegang telefon.
3: Semua pakai telefon. Okey, ada satu cerita yang kita nak bawakan kepada anda pada pagi ini dalam Cicet Pagi.
1: Cicet Pagi.
3: Kalaulah sehari anda tak dapat telefon, apa yang anda rasa?
2: Apa yang Sidi tanya Ila ke?
3: Kalau dalam sehari tanpa telefon, boleh tak?
2: Tak boleh. Tertinggal sikit pun kona balik ambil telefon.
3: Mana tak boleh?
2: Tak boleh. Tapi takut terasa hati pula syeben kan. Kalau kita cakap telefon dulu baru syeben.
3: Yelah, tapi sebenarnya yelah yang syeben-syeben lah. Tapi itu tak menjawab. Tapi bila kita bergantung kepada telefon, ada yang kata apabila kita menggunakan telefon pintar ini untuk kita mencatat sesuatu. Sebab zaman dulu kan, masa zaman-zaman dulu, orang boleh menghafal nombor telefon semua orang. Ramai. Banyak boleh
2: dulu.
3: Kategorinya paling tak boleh hafal pun, yang paling kurang hafalan pun 20 orang untuk nombor telefon.
2: Sebab apa dia nak dial nombor telefon tu kan?
3: Ahli-ahli keluarga kan?
2: Sekarang ni
3: kita semuanya kita ada yang kita hafal tak nombor telefon?
2: Hafal pun 1-2 je.
3: 1-2 je kan? Dulu paling kurang 20. Itu pun kira paling lemah lah.
2: Kan? Tapi dah banyak dah tu.
3: Dah
2: banyak tu kalau.
3: Yang mana? 2?
2: 20 tu lah. 20 ke atas tu kan. Dah boleh. Tapi sekarang ni kita just tekan-tekan je lah. Telefon kita semua kan digital kan. Ada yang kita pakai sebut je nombor 1, keluar terus nama siapa kan. Nombor 2 siapa nama kan. Tapi bayangkan anda bangun pagi, tiba-tiba telefon pula hilang. Apakah kalau sehari pun dah tak ada telefon, macam tu apakah gayanya kan. Tiada WhatsApp, tiada TikTok, tiada panggilan. Apa perkara pertama yang kita akan rasa ataupun kita akan buat?
3: Jadi kalau dalam sehari tanpa telefon, boleh ke? Itu soalannya. Boleh ke dok?
2: Boleh ke tidak?
3: Okay.
2: Satu boleh, dua tak boleh. Kau macam mana?
3: Betul? Satu boleh, dua tak boleh.
2: Dua tak boleh. Hantarlah.
3: Tapi bukan sekarang lah.
2: Bukan sekarang.
3: Sebab lepas ni kita nak pergi tengok gajah.
2: Tengok gajah eh?
3: Ada
2: gajah kat Terengganu ni?
3: Ada. Ada gajah di balik batu.
2: Bolehlah.
3: Okey, selepas ni kita akan ke ada satu tempat untuk mood Terengganu on.
2: Kita nak pergi jalan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus. Sebab

0: Dia aura tu kan. Lagu dia dah kita macam nak seh dah nak cerita. Ni nak cerita ni kita nak pergi jalan.
1: Ya, yeah, hari ni kita nak ke Pusat Konservasi Gajah Kenyir di daerah Hulu Terengganu.
0: Jauh ke Hulu Terengganu ni? Tempat ni jauh ke?
1: Kalau dari sini, dari bandar ni lebih kurang dalam 2 jam kot lah.
0: Dua jam jugalah
1: perjalanan ni. Tak jauh mana.
0: Kena sedia food lah ataupun makan kepuk lah dulu.
1: Dah lah. Sejam setengah, sejam 45 lebih kurang gitu lah.
0: Kan apa yang boleh kita kata dekat sana tu?
1: Okey, kalau kita ke Sapa dah Dino, kita boleh melihat gajah. Melihat gajah, kita boleh tengok dia dengan secara dekat lah. Lepas tu kita boleh tahu juga cara tingkah laku haiwan dia tu dalam persekitaran dia yang terkawal. Lepas tu kita boleh belajar lah banyak tentang pemuliharaan gajah. Lepas tu ada penerangan pun ada sedia juga. Memang dikabar, memang dia cerita, memang dia terangkan. Jadi untuk penjagaan, untuk habitat, ancaman yang dihadapi oleh gajah-gajah liar ni.
0: Apa ni, gajah ni kita boleh naik ke dekat situ?
1: Boleh. Kita ada juga ruangan untuk bersama dengan gajah ni. Lepas tu juga selain daripada tu, kita ada juga macam ke kanak-kanak lah awak sukanya. Budak-budak ni main suka lah boleh tengok gajah kan. Mak ayah ni kena ni je, dia kena pantau je anak-anak ni.
0: Kan tengok haiwan pula yang besar-besar. Kan. Baik, fakta menarik sebenarnya berkenaan dengan Pusat Konservasi Gajah Kenyir ni. Pusat ni sebenarnya berperanan sebagai tempat pelindungan dan juga pemuliharaan gajah lah. Dia nak jaga gajah ni yang diselamatkan daripada konflik manusia dan juga hidupan liar yang dekat luar sana lah. Dan juga menjadi salah satu pusat penting dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya melindungi gajah Asia.
1: Tadi ada yang tanya juga dekat anda ni sebenarnya. Dia berhampiran dengan Tasik Kenyir.
0: Padahal nama dia Gajah Kenyir.
1: Ya, dia jadi antara tarikan ekor pelancongan yang popular di Hulu Terengganu ni. Sebab dia ada banyak gabungan elemen tau. Dia ada pendidikan, dan tempat tu juga adalah konservasi dan pelancongan dalam satu lokasi.
0: Ada package cukup lekat. Boleh belajar, boleh menengok, boleh melihat. Menengok melihat sama kan?
1: Ya. Tapi kalau menengok ni kadang-kadang dalam keadaan kosong.
0: Kosong tengok. Adakah kita akan cakap gajah ni comelnya? Tidak lah kan?
1: Ya.
0: Kalau anak gajah?
1: Anak gajah comel. Mak ye comel kau?
0: Mak ye comel juga.
1: Ayah ye pun comel kau.
0: Ayah ye comel kau. Okey, kenapa perlu datang ni ke Pusat Konservasi Gajah ni?
1: Sebabnya? Ada kenapa? Ini kita nak bagi peluang untuk yang melihat gajah ni supaya kita boleh datang dengan dan memahami kehidupan serta peranannya dalam ekosistem. Banyak macam-macam lah kita lewat Dino.
0: Sesuai lah Dino kalau nak pergi lawatan keluarga kan. Ni lawatan pelajar, lepas tu yang pencinta-pencinta alam yang ingin menambah ilmu mengenai hidupan liar.
1: Okey, jadi jom kita ke Pusat Konservasi
0: Gajah Kenyir.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: tahu.
1: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kewenangan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Itu dah Nozin, Zena Zin, Syamel dan Ernie Zakri. Jangan henti, itu lagu dia. Macam ini lagu lagu anak beranak dah ni.
1: Suara padu betul.
0: Ya. Yeah. Ahli-ahli keluarga dia.
1: Ahli keluarga.
0: Ahli keluarga
1: suara pun
0: dia.
1: Nak meh-meh.
0: Yalah, Zena Zin, anak saudara dia, Ernie Zakri. Kan? Ernie Zakri ada Anwar Zain, pot saudara dia.
1: Camil-camil.
0: Syamel pula suami Ernie Zakri.
1: Syeben dia.
0: Jadi anak beranak kan?
1: Kan? Boleh tak kita buat lagu anak beranak juga?
0: Dengan FM?
1: CD dengan Farah.
0: saya tak ada masalah. Kalau datangnya penaja tu, kan? Penaja tu, jadi kalau rasa kami ni
1: kita
0: lulus,
1: on je kan?
0: Kita on je. Kita tak ada masalah.
1: Sebabnya bukan apa, sebab kita dengar suara Adinda dia sedap menyanyi baik pagi.
0: Dia kata dia masuk ke menyanyi. Dia masuk ke menyanyi.
1: Kan dia test level kan. Kalau nak buka nak buka album pun boleh tu. Test tu. Okey. Boleh layan juga CD menerusi live TikTok Terengganu FM.
0: Saya terpaksa juga sebab saya terpaksa buat tas
1: yang diberikan oleh pendengar-pendengar di live TikTok lah. Kan. Baik. Seterusnya.
0: Okey, dan seterusnya selepas ini nanti sebelum kita nak ke info ramalan cuaca, kita nak bagi tahu kita masih lagi dalam chit-chat pagi pada pagi ni.
1: Jadi tajuk dia, kita dalam sehari tanpa telefon boleh tak? Satu tak boleh, dua boleh. Kasih tahu sama kita.
0: Dalam satu hari anda boleh tak kalau tak ada telefon? Kalau tak boleh, satu. Kalau boleh, dua.
1: Ya.
0: Apa yang satu, apa yang dua tu adalah pilihan jawapan anda lah.
1: Nombor satu tu yang utama lah. Tak boleh.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sikit. Nanti kita boleh baca.
1: Bukan tepung.
0: Bukan tepung. Itu eja nanti tepung tu. Tepung. T-E-P-O-N.
1: Ya. Mak Wan eja balik. Tepon.
0: Kita pula ajar Mak Wan ni.
1: Okey Mak Wan. Macam tu lah. Nombor satu ke nombor dua? Si dia rasa berdasarkan jawapan dia ni.
0: Saya rasa nombor satu lah. Tak boleh.
1: Kan? Baik, seterusnya. Wow.
0: Okey. Kita ada soalan. Siapa lagi?
1: Satu lagi. Kejap DJ lah nak baca. Selamat pagi Datuk Sidi.
0: Ya. Ha? Okey.
1: Ni lagi sikit ni. Ni lagi ni. Boleh ke?
0: Dari Farah pilih pasukan Brazil, pilih dunia. Datuk pilih mana? Saya Spanyol. Saya dengan Lamine Yamal tu adalah kena-kena. Itu jawapan dia. Selesai.
1: Itu lagi right. Sikit tapi kita nak pergi ke Yo Kalan Store. Saya tak boleh tak ada telefon puah yang amat. Ya dah tu. Ya dah tu nombor satu lah tu.
0: Sebab kif puah ni. Ada orang tu tak boleh. Sebab dia memang kalau nak kena ada telefon juga macam mana pun.
1: Memang pilihannya adalah nombor satu.
0: Okey. Kita ada di live TikTok ni. Nik Sofia dia katanya saya pilih nombor dua. Saya tak apa je kalau tak ada telefon. Tak kisah sangat. Kalau ada pun tak cara mana telefon.
1: Tapi baguslah. Jawapan dia tu 50-50 je nombor dua tu. Sebab dia tahit tu guna telefon tu. Dia dah WhatsApp guna telefon tu.
0: Yelah, tapi dia kata macam dia boleh lah.
1: Tidak rasa serabut lah kalau tak ada phone. Okey je.
0: Sebab dia satu sekarang ni, dia antara yang menjadi kegemaran lah. Kawan wanita ni walaupun dia kata dia tak suka pegang telefon ke, dia tetap juga akan masuk aplikasi.
1: Apa tu?
0: Saya tak ada sebab apa-apa. Dia akan buat pembelian.
1: Okey, tak boleh kan? Semula kan?
0: Okay.
1: Ada satu ni.
0: Lama-lama ni terbabah aku cakap gini. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haji Mang.
2: Betul.
0: Haji Mang ni. Haji Mang balik rumah dah ke?
2: Balik rumah dah.
0: Okay, kalau Haji Mang sendiri macam mana? Boleh ke tak boleh?
2: Saya tak boleh.
0: Nombor satu. Tak boleh.
2: Tinggal sekejap je nano selalu. Kena pusing balik. Kena pusing balik yang ambil pula.
0: Maknanya memang tak boleh. Sebab apa Ajiman?
2: Sebab kalau orang cari ke orang kabar benda-benda pun dia guna telefon dulu. Waktu kalau Lina pergi rumah pun dia telefon dulu. Tanya dia duduk kat mana-mana.
0: Bagi saya tak boleh.
1: Tak boleh. Jawapannya nombor satu.
0: Terima kasih Haji Mang.
2: Dah jumpa sekejap rumah pun Anu cari.
0: Habis orang kena marah belaka tau.
2: Okay, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Satu Sidi. Satu je nak baca.
0: Okay, ni pun dah terakhir dah ni.
1: Azmi Awang.
0: Alright.
1: Boleh dok main telefon tapi telefon pasti ada bersama, takut ada apa-apa berlaku. Ya betul. Nombor satu pilihan Azmi Awang.
0: Okey. Terima kasih kepada semua yang berkongsi dan juga berikan pendapat anda. Terima kasih dah, kita tengok macam seimbang lah. Tapi kebanyakannya memang tak boleh lah. Dan keperluan pun banyak sebenarnya. Kalau kita pergi ke pejabat-pejabat agensi kerajaan sendiri, untuk pendaftaran pun nak kena ada telefon.
1: Nak scan. ID digital. Betul. Dan sebagainya. Kan?
0: Jadi itulah dia. Tapi menggunakan dengan bijak lah. Itu yang sebaiknya.
1: Apapun, pilihan yang ramai adalah nombor satu.
0: Okey, tahniah kepada pemenang. Ada pemenang.
1: Menang pada diri sendiri.
0: Okey, selepas ni kita nak bersama dengan Bro Amin seketika untuk tanya pakar.

kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan stres.

0: Tak mupas.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Okey, kalau anda yang malam ini jangan lupa jangan lepaskan peluang peminat-peminat pasukan Spanyol.
2: Oh. Lawan?
1: Akan lawan atau menentang Cape Verde.
2: Cape Verde
1: Ini pada 12:30 malam nanti.
2: Selamat berjaga.
1: Selamat berjaga.
2: Ataupun
1: kalau dia tak berkonti esok, okey.
2: Okey. Nampak gayanya macam CD nak berjaga tu.
1: Saya
2: sebab awak kan sokong Spanyol.
1: Saya memang sokong Spanyol. Tapi kalau saya rasa, saya tunggu keputusan dia je lah. Kita nak konti esok, tahu tak?
2: Kan dia konti esok.
1: Rasa.
2: Okey, tadi sebenarnya CD dia dah habis gas. Selepas dia dah masukkan gas. DJ lah nak kasih tahu lah. Anda boleh tonton 104 perlawanan Sial langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
2: Di saluran TV OK Sukan dan juga RTM Klik.
1: Dan pastinya pada malam nanti Espana.
2: Espana bertemu dengan
1: Cape Verde. Dan jangan lupa juga pada pukul 3 pagi malam ini, 3 pagi kira pagi esok lah.
2: Waktu kita.
1: Belgium akan menentang Mesir. Dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung iaitu pada pukul 6 pagi. Waktu tu kita dah di Conti. Uruguay akan menentang Arab Saudi.
2: Okey. Semoga anda lancarlah tontonan. Tapi jangan pula cuba-cuba untuk buat surat cuti untuk cuti. Tidak hadir ke pejabat.
1: Yang itu, yelah. Mungkin kita lepas di dunia.
2: Jangan fikir luar kotak.

0: sangat lah, yeah. Kan, bola-bola lah. Demam sikit-sikit sudah.
1: Tahu.
0: Okey, baik.
1: Oh ni demam ngokok. Dari nak pergi kerja dah. Gitu. Kerja tanggungjawab tu.
0: Ya, yeah, jangan duk emosan sangat.
1: Okey, kita ada satu info yang kita nak kongsi kepada anda tau.
2: Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
1: Ada tulang ikan paus yang dah pecah-pecah-pecah tu dekat dasar Laut Hindi, betul ke?
0: Itulah, kalau kalau tengok-tengok gambar ni kan, ada tulang banyak berpecah-pecah di dasar lautan Hindi, betul ke? Oh. Kalau tapi gambar tu memang disediakan sumbernya daripada Institut Sains dan Kejuruteraan Laut Dalam.
1: Jelah, ini saintis Cina sendirilah. Selepas dia ada mendapati ada satu kawasan luas ni, dia dipenuhi bangkai paus baru dan juga lama. Dia macam tempat kawasan perkuburan paus.
0: Dan sebenarnya kawasan ni adalah kawasan perkuburan.
1: Itulah.
0: Dia capu habira tu.
1: Maksudnya kajian kalau ikutkan kawasan ni memang kawasan perkuburan yang paling tua yang pernah diketahui, dan beberapa fosil dianggap berusia sehingga 5.3 juta tahun.
0: Lama ni. Berapa dekad munculnya tempat sebegitu kan. Dan daripada sebuah kapal selam kecil, ada seorang penyelidik Cina ni melihat pelbagai jenis hidupan laut pelik yang kebanyakannya dipercayai baharu kepada sains, hidup dengan bergantung kepada bangkai paus berkenaan.
1: Jadi kalau spesies paus ni yang dikenali, ada juga yang hampir dekat situ. Dikatakan ada 500 rangka tau, ditemui dalam kedalaman 7,000 meter tu. Ada 500 rangka. Maksudnya kalau paus tu dia dah nak mati, mungkin dia tahu kot dia akan pergi situ.
0: Tempat situ lah kot berkumpulnya.
1: Tempat perkuburannya di situ.
0: Dan yang ditemukan pada kedalaman sehingga 7,000 meter dalam tu.
1: Ui, dalam.
0: Di sepanjang koridor sepanjang 1,200 kilometer di Lautan Hindi Barat di Australia.
1: Tapi kan? Itulah kan, sebab ramai yang nak tahu sebenarnya macam mana apabila paus mati dan tenggelam di dasar laut. Bangkai dia tu dikenali sebagai whale falls. Dan menjadi sumber makanan kepada hidupan dasar laut.
0: Yang lainlah pula kan. Tapi Lautan Hindi ni adalah dasar lautan yang paling dalam lah kan. Yang memang lautannya sangat berbahaya juga. Dan sebelum ni diketahui bahawa apabila paus mati dan tenggelam ke dasar laut, bangkainya dikenali sebagai ataupun satu perkara yang boleh jadi sumber makanan kepada hidupan dasar-dasar yang lain pula lah kan.
1: Betul. Jadi itulah dia, satu yang cukup unik jugalah.
0: Dan gempaknya juga, ada penyelidik mengemukakan beberapa teori mengenai mengapa banyak paus mati di koridor tu, termasuk mungkin ia adalah kawasan mencari makanan utama serta mempunyai parit berbentuk V yang menyalurkan bangkai ke dasar lautan.
1: Dia akan ada satu saluran. Sebab dalam laut kita ni pun sebenarnya dia ada terumbu dan juga ada terusan.
0: Tapi yang uniknya juga bukan ikan paus saja. Ada antara hidupan yang ditemukan pada bangkai berkenaan termasuk obor-obor, ada cacing, ada siput, ada tapak Sulaiman, adalah benda-benda lah lain lagi. Banyaklah
1: dekat sana. Sebab dia dipanggil dengan zon Diamantina. Di kawasan tu dipanggil zon Diamantina.
0: Dan dikatakan saintis mengatakan dan menganggarkan terdapat lebih 10 juta bangkai di seluruh kawasan tersebut.
1: Wow. Gempa gila lah. Itu kita boleh kawasan. Terus kekal bersama dengan kami
0: Terengganu FM.

0: Baik, Syuria Pagi bersama dengan Sidi dan juga Ila dah pun berada di hujung-hujungnya untuk segmen pagi ni.
1: Ya, benar.
0: Benar sama sekali. Yang penting kita pilih nombor satu.
1: Yang nombor satu tadi itu iaitu tak boleh kalau tak ada
0: tak
1: telefon.
0: Tak boleh. Dan jadikan Terengganu FM juga nombor satu, okay?
1: Okay, itu pasti. Jadi apapun, kita dah sampai di hujung-hujung dan insyaAllah selepas ini akan kita tinggalkan konti ini. Esok insyaAllah kita akan gabung kembali. InsyaAllah.
0: InsyaAllah ada jodoh, ada ruang, ada masa. Kita akan jumpa lagi menerusi segmen Ceria Pagi di lain hari, okay?
1: Okay, dan selepas ini mereka bersama-sama dengan kita Meju kata mani anda dalam lagu ni Inspirasimu
0: 10 pagi hingga 2 petang. Apapun, terima kasih. Dan kalau ada salah silap, harap dimaafkan.
1: Maafkan je lah kami ni. Yelah, tak ada sifat dalam hati kan?
0: Tak ada sifat dalam hati. Esok kita sambung lah balik.
1: Esok kita main mula.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10:10 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk semua pendengar-pendengar Terengganu FM yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu FM. Ruangan Anggun Inspirasimu untuk edisi hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, terima kasih untuk CD Isa dan juga DJ Ila kita yang dah pun tamatkan tugasan lah menerusi ruangan ceria pagi. Temani anda semua bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk anda yang setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Tenang-tenang sahaja, sihat-sihat belaka hendaknya. Moga urusan yang dipermudah, yang sedang memandu berhati-hati jugalah. Semoga selamat sampai ke destinasi kan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang kita kata baik-baik sahajalah. Okey, terus menerus bertemankan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM sehingga ke pukul 2 petang nanti. Menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
1: Kuala Terengganu 88.7.

0: tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekau di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

itu dia Black Mentor. Dengan lagunya Aku Rindu Sayang Kamu. Memanglah siapa je tak sayang pendengar-pendengar Terengganu FM yang setia ni, yang cantik, yang manis, yang handsome, kan, yang gagah perkasa pun ada juga tu. Kan, kita sayang semuanya lah yang kita kata sentiasa memberi sokongan kan kepada kami menerusi siaran Terengganu FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Sebab sayanglah kita sok mau pesan kan, kalau musim panas jangan keluar rumah kan, elak kan, kena minum air masak banyak-banyak kan. Kalau nak keluar rumah kena pakai pelindung kepala, pakai topi ke kan, pakai kain ke, lapik ke, pakai payung ke kan. Okay. Kalau musim hujan kita pesan pesan musim hujan pula deh, kena elokkan kawasan banjir kan. Sokmo-sokmo kita kongsikan pesanan ataupun kita kata peringatan juga kepada semua yang mendengarkan kami menerusi siaran.

Bersama Terengganu FM. Sebab apa? Sebab kita sayang kan. Cerita berkenaan dengan pesanan untuk elakkan cuaca panas kan. Sebabnya apa? Kita bukan pesan saja-saja sebabnya sekarang ni El Nino ni bukan sekadar cuaca panas. Ia adalah satu ancaman kesihatan awam. Kan panas sekarang ni kan. Dan fenomena El Nino ni yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 ia bukan sekadar membuat cuaca terasa lebih panas dan juga kering, tapi ia boleh memberi kesan besar juga kepada kesihatan awam kalau masyarakat ni tidak bersedia lebih awal. Dan sebabnya apabila suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga boleh meningkat tau. Golongan warga emas terutamanya, kanak-kanak, pekerja luar, pesakit kronik dan individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, perubahan corak cuaca juga boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Cuaca panas dan kering yang berpanjangan ni, dia juga boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan secara ringkas ni lah Mak Jo nak kongsikan kepada anda, ini antara kesan kesihatan awam yang perlu diberi perhatian. Antaranya peningkatan strok haba, risiko strok haba dan juga dehidrasi, nyamuk menjadi lebih aktif dan kes denggi boleh meningkat, dan juga jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan pernafasan, dan yang terakhir sekali risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan juga kesihatan komuniti kan. Jadi anda boleh pantau cuaca semasa melalui aplikasi My Cuaca dan saluran rasmi Met Malaysia. Jangan lupa juga untuk minum air secukupnya kan. Elakkan aktiviti luar ketika cuaca ni terlalu panas kan. Musnahkan juga tempat pembiakan nyamuk dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Cuaca ekstrim ni dia bukan hanya isu alam sekitar, ia juga berkenaan dan juga berkaitan juga dengan kesihatan awam kan. Jadi sama-samalah kita memperingati kan, sama-sama kita kan kena jaga kesihatan, kena jaga diri kita, tengok macam mana kan. Sebabnya banyak risiko kalau berlakunya El Nino kan, yang menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, yang berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Jadi pakat jaga dirilah masing-masing ni. Kena tolong-tolong peringat jugalah. Kalau hok mana macam ada banyak kerja dekat luar kan, kena tolong-tolong peringat. Tak ada masalah nak buat kerja tu. Cuma kena kita kata kena pastikan keadaan kita tu berada dalam keadaan yang baik lah kan. Pakai topi ataupun guna payung kan. Minum air masak secukupnya untuk sama-sama kita jaga kesihatan diri kita. 10.23 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

8.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Kita dah pun pukul 10.30 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami di Terengganu FM kan. Mungkin ada yang waktu ini sedang memandu kan. Berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Mungkin ada yang waktu ni baru saja celik mata tau. Kelipah tengok atak dulu. Ada yang tengok bola ke kan. Ada yang balik kerja lewat ke. Ada yang baru balik kerja pagi tadi ke. Tidur sekejap tau. Lepas-lepas subuh tu. Okay. Ada yang baru celik mata tu. Alhamdulillah lah. Okay. Kena bangun lah. Untuk kita kata teruskan hari kita ni. Dapatkan sarapan pagi. Yang mana kena kerja. Selamat bekerja lah. Macam Cik Su kita tu kerja-kerja katanya kan. Dekat live TikTok kita tu. Kita ada juga ramai rakan-rakan kita yang awal bangunnya pagi ni kan. Okay. Awal juga. Sudi memeriahkan ruangan live TikTok kita di Terengganu FM underscore. Jadi untuk anda yang belum lagi ikuti kami, boleh buat carian sekarang di TikTok. Anda typekan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situlah untuk sama-sama memeriahkan ruangan live TikTok kami tu. Okey, ni ada berita yang Meja nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Apa ceritanya, apa beritanya tu Meja? Yang ni kita nak tengok, kita nak kongsikan ni berkenaan dengan Amad Diallo. Yang dari Manchester United yang mana menjaringkan gol pada minit ke-90 untuk membantu Ivory Coast mengejutkan Ecuador 1-0 pada perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026. Nak kena beri tepukan ni ke tidak ni, macam mana ni kan? Seronok eh. Okey, dan perlawanan kumpulan E itu kelihatan seolah-olah akan berakhir sebenarnya dengan keputusan seri tanpa jaringan. Tapi sesuatu yang tidak mengejutkan memandangkan rekod pertahanan Ecuador yang luar biasa sepanjang kempen kelayakan. Namun, Diallo yang berusia 23 tahun muncul wira apabila menyudahkan hantaran lintang dari sebelah kanan dengan rembatan sentuhan pertama tepat ke gawang gol ketika perlawanan menghampiri masa kecederaan. Alah sudah. Kan. Dan ini sebenarnya merupakan kemenangan pertama Ivory di Piala Dunia dalam tempoh 12 tahun. Sejak mereka menewaskan Jepun pada edisi 2014 di Brazil. Dan kemenangan itu sebenarnya memicu keyakinan pasukan lah untuk mara ke peringkat kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan Ivory di kejohanan itu. Dan bagi Ecuador, ia merupakan permulaan mengecewakan buat mereka yang mendapat sokongan majoriti daripada 68,274 penonton di stadium penuh sesak di Philadelphia. Dan kebanyakannya berpakaian kuning dan memberi sokongan kepada pasukan berkenaan. Tapi nasib tidak memihak buat Ecuador lah. Apabila dua kali terkena palang pada separuh masa pertama menerusi John Yoboh dan Alan Minda. Okey, dan Ivory Coast juara 2024 kini berharaplah dapat meneruskan momentum tersebut. Ini ketika menentang Jerman pada perlawanan seterusnya kumpulan E di Toronto pada Sabtu. Dan Ecuador pula akan bangkitlah apabila beraksi berdepan Krakow di Kansas City pada hari yang sama kan. Okey, jadi gitulah, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik kan. Okey, untuk peminat-peminat tak kisahlah kumpulan mana, kena kita kata doakan yang terbaik lah ya. Moga-moga ada yang manis-manis buat kita yang menonton, buat kita yang menyokong kan. Okey, 10.34 minit pagi waktu ini. Selepas ini ada lagi yang Meju nak kongsikan untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Ha? Untuk anda yang nak dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click sekarang juga. Ha, di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada data internet lah untuk muat turun aplikasi tu. Tapi aplikasi RTM Click tu kami sediakan secara percuma sahaja untuk anda semua. 10.43 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, mungkin apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini. Mungkin ada yang sedang bekerja kan, tak kisah, mungkin ada yang sedang memandu kan, bekerja sebagai pemandu. Orang kata bawa bas ke kan, bawa lori ke, bawa kereta ke, tak kisahlah. Apa pun berhati-hatilah, kena tengok-tengok juga keadaan sekitar kita. Kena fokus kepada pemanduan kita tu macam mana kan. Kalau traffic light tu, lampu isyarat tu dah mula bertukar kuning tu, jangan tekang. Dia kena slow-slow, sepatutnya ramai orang salah faham tu. Dia kuning untuk perlahan, bukan kuning untuk tekang deh. Kena beringat belaka lah deh. Okay, sebabnya bukan kita saja yang menggunakan jalan raya, ramai lagi pengguna-pengguna lain kan. Jadi kita kata pakat-pakat cakna lah, pakat-pakat orang kata tolak asuh lah belaka deh. Rakan kita Daini ni, dia kata bawa basikal pun kena hati-hati, Mek Ju. Ya, yang naik basikal tu pun kena berhati-hati jugalah kan. Tak kisahlah guna jalan kapung ke, jalan raya hopsor tu ke kan, kena tengok-tengok, kena hati-hati juga deh. Jangan suka-suka hati saja tengah tepi marah dia orang tau. Ramai lagi yang menggunakan jalan raya tu deh. Bukan kita saja. Jadi itulah kita kata pesanan mesra kepada yang mendengarkan kami menerusi siaran Terengganu FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik. Selepas ini ada yang Mek Ju nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan trigger finger. Apa benda tu Mek Ju? Lepas ni Mek Ju kongsikan kepada anda, okey?

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk waktu ini 9 minit pagi dah pun kita ni. Nak royak gah pun sebenarnya Mek Ju. Nak royak pukul 9 minit pagi saat ni. Okey, dan terima kasihlah untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Antaranya kita ada rakan-rakan pendengar kita yang menyapa juga menerusi kiriman WhatsApp ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Uncle Tisiantan kan. Ada Kak Roh dari Dungung juga pagi ni. Ada Ding dari Bukit Kuang. Dia kata tengah basuh kapek ni, dia kata anak best ni atas kapek. Dia nak buat guana sekarang. Apa pun baik-baik sajalah moganya. Okey, ada Abang Ish dari Kampung Delong juga ni. Assalamualaikum Mek Ju, kata dia, apa khabar ni. Betul lah, Mek Ju kata cuaca panas. Memang panas tau. Dia kata kerja panas dari pagi sampai petang. Bawa air mineral banyak lah, dia kata 4 botol sehari. Jadi gitulah. Terima kasih banyak Abang Is tu. Jaga diri molek deh. Kerja tempat panas katanya dok. Okey, kita ada juga Abah Musa dari Bukit Gasing. Abah Musa ni hantar gambar jari. Gambar jari macam Mek Ju khabar tadi lah. Kata trigger finger tu. Dia kata Abah pun kena. Jadi gitu. Kena jaga molek lah Abah kita deh. Okey. Dan kita ada juga pagi ni yang turut menyapa. Ada Kak Abah Dungun, ada Din Khairuddin, ada juga siapa ni? Mekna dari Bukit Dimang pun ada juga ni. Ramai pendengar-pendengar kita yang setialah bersama kami di Terengganu FM. Lapor diri juga dengarkan suara Mek Ju pagi ni lah. Okey, dan macam biasa juga memasuki jam yang kedua, ada yang istimewa jugalah untuk anda yang nak teka lagu.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk anda yang nak teka lagu tu, yang nak teka lagu berganda, anda kena teka dua tajuk lagu yang Mek Ju dah gabungkan menjadi satu ni, dan anda kena bagi tahu jugalah nama penyanyinya siapa. Hantarkan jawapan anda menerusi nombor kami 0103446632. Ini Mek Ju nak mainkan keratan untuk teka lagu berganda untuk hari inilah 15 Jun 2026 ni. Anda dengar baik-baik, ini keratannya untuk hari ini.

Ha, itulah. Dua lagu tu. Dua lagu yang Maju dah kerat-kerat menjadi satu. Anda kena teka tajuk lagu dan juga nama penyanyi je tu. Kan? Lagu apa yang Maju dah potong-potong menjadi dua, yang menjadi satu ni? Okeylah, Maju mainkan lagi sekali. Anda dengarkan baik-baik, okey?

0: zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Teka lagu berganda.
2: Ya, untuk teka lagu berganda ni, tadi Mek juga dah mainkan keratan untuk teka lagu berganda dan anda kena bagi jawapan lah. Kan, untuk ada yang tak sempat tadi nak dengar keratan untuk teka lagu berganda ni, dengar baik-baik. Mek juga nak mainkan lagi untuk anda jawab keratan teka lagu berganda hari ini. Dengar baik-baik, okey?

Itu dia. Dua lagu yang Mek Ju potong menjadi satu. Jadi anda kena teka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya lah. Okey. Dan hantarkan jawapan menerusi WhatsApp kami 0103446632. Kita dah pun ada kita kata rakan-rakan kita lah yang dihantarkan oleh ni jawapan-jawapannya ni. Kita tengok ni daripada siapa. Kita tengok you kalang store kata tak pandan nak main teka-teka. Okey, tak payah teka. Okey, tak payah teka. Dengar saja dah. Okey. Baik. Kita ada jawapan daripada siapa ni? Mekna. Mekna Bukit Diman. Mekna Bukit Diman jawab Kurnia dan Rindiani, penyanyi slam. Oh, lain kan tu? Okey. Kita ada juga Ika Rosa. Ika Rosa Telaga Daing. Dia jawab slam. Nombor satu Kurnia, nombor dua Rindiani. Okey. Lagi seterusnya jawapan daripada siapa ni? Saidi. Saidi Sulong. Dia jawab kumpulan slam. Lagu Mentari Muncul Lagi. Lagu yang kedua Rindiani. Dia jawab gitu. Okey, seterusnya kita tengok jawapan daripada Ahmad Aswadi ni. Dia kata slam. Lagu yang pertama tu Kurnia, lagu yang kedua tu Tak Mungkin Berpaling, dia kata. Nak paling tak mana. Okey. Ada Kaabah. Kaabah pun ada ni. Kaabah jawab slam. Lagu yang pertama Rindiani, lagu yang kedua Kurnia. Okey. Lagi Farah Farhana. Farah Farhana dari Dungun, dia jawab lagu yang pertama Kurnia, lagu yang kedua Rindiani, penyanyi slam. Din Khairuddin pun ada bagi jawapan ni. Din Khairuddin jawab lagu yang pertama Kurnia, lagu yang kedua Rindiani, slam. Jawapan ada yang menjawab dengan betul dan tepat. Kan, tapi ada yang kita kata jawapan yang dihantarkan oleh rakan kita ni betul, tepat dan cepat. Kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang kita untuk teka lagu berganda pagi ini, Kimi dari Batu Rakit. Dia hantarkan jawapan yang betul, yang tepat dan juga dengan cepat dihantar. Dia jawab tu kan. Okey, jadi tahniahlah untuk Kimi Batu Rakit. Dan lepas ni Mek Ju belanjalah lagu Rindiani dari Slam untuk anda. Dan terima kasih jugalah untuk rakan-rakan kita yang sporting pagi ni, yang jawab apa tu untuk teka lagu berganda ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang hantarkan kita kata jawapan Kediang tu pun, Syahir tu pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang telah pun dimenangi oleh Kimi dari Batu Rakit tu lah. Okey, insyaAllah teka lagu berganda ni setiap Ahad hingga Khamis pukul 11 pagi lah. Dan terima kasih untuk semua yang kita kata bersama-sama menerusi teka lagu berganda. Lepas ni Mek Ju akan kembali untuk temani anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

107.7. Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: kembali bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasimu, bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, rakan-rakan kita di situ dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Okey, rakan-rakan kita di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Baik, belakang Kedak tu nak hala-hala ke tengah hari dah kita ni, mungkin ada yang waktu-waktu macam ni mulalah tu duk mikir dah nak makan benda tengah hari ni tau. Untuk anda yang bekerja tak bawa bekal, fikir dah tu kedai mana yang menjadi tumpuan, yang menjadi pilihan untuk tengah hari nanti tu kan. Jadi apa pun buat pilihan yang bijak lah supaya kita kata memberi kebaikan kepada kita dan juga kepada orang berniaga juga kan. Okey, ini ada berita dan juga info lah yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan jualan rahmah madani di Perlis. Meriah sebenarnya. Kita tengok seramai 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi 255 program jualan rahmah madani PJRM yang dilaksanakan di seluruh 15 kawasan di negeri itu sejak 9 Januari lalu dengan nilai jualan melebihi RM6 juta. Okey. Dan pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis, Ruhaidah Hassan ada berkata yang kekerapan penganjuran program itu bukan sahaja membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga yang lebih rendah, malah turut merancakkan aktiviti ekonomi peruncitan di kawasan setempat. Dan menurut beliau juga, sehingga 31 Mei 2026 sebanyak 255 PJRM telah dilaksanakan di seluruh negeri melibatkan pelbagai lokasi dan kaedah penganjuran. Dan daripada jumlah itu juga sebenarnya sebanyak 199 program dilaksanakan secara bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, manakala 50 program diadakan di dalam premis termasuklah Agro Bazar Fama kan. Okey, meriah sebenarnya. Dan kerajaan juga turut memperluaskan pelaksanaan program berkenaan sejak 9 Januari lalu dengan sasaran 30,000 penganjuran di seluruh negara tahun ini bagi membolehkan lebih ramai rakyat menikmati barangan keperluan pada harga yang berpatutan kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, program jualan rahmah madani ni kalau di Terengganu kat mana lagi kan. Untuk dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah nanti Amir juga akan kongsikan juga kepada anda tarikh dan juga tempatnya sekali. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Terengganu FM. Happy people.

bersama-sama kami di Terengganu FM. Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: kawasan banjir di Kampung Kilang, Taman Anggerik Permai dan Kampung Pulau Kabong. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga ada mengeluarkan amaran ribut petir di kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Bagan Datuk, Manjung serta Hilir Perak pada pukul 5.30 pagi tadilah. Dan selain itu juga, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia juga memaklumkan yang paras air Sungai Perak dalam daerah Hilir Perak dan Bagan Datuk mencatatkan paras bahaya masing-masing merekodkan 1.38 meter dan 0.66 meter. Okay. Jadi itulah, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Semoga semuanya dipermudah urusan. Mungkin ada rakan-rakan kita, sanak saudara kita di Perak sana yang terlibat dengan banjir itu kan, di beberapa kawasan yang Meju kongsikan tadi tu. InsyaAllah semoga semuanya kembali pulih dan kita kata berbalik seperti asal lah kan. 11.47 minit pagi waktu ini, terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
1: Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, anda jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial kami kan. Dekat Facebook ada Terengganu FM, dekat IG pun ada Terengganu FM kan. Jadi jangan lupalah untuk buat carian sekarang menerusi media sosial anda dan boleh ikuti kami juga di sana. Okey, 11.55 minit pagi waktu ini. Selepas ini pukul 12 tengah hari, kita ikuti seketika berita ataupun buletin 12 tengah hari langsung dari Terengganu FM. Dan 12.15 minit tengah hari nanti macam biasalah, kita akan buka untuk anda pilih lagu atau minta lagulah menerusi seleksi 90-an. Okay? Jadi terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan bulletin tengah hari, JPJ Terengganu sita 114 kenderaan dalam Oaks Pewa dan kes denggi meningkat lebih 20% di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam berita Terengganu FM. Jabatan Meteorologi Malaysia sedang memantau perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat. Fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya hingga September depan. Keadaan berkenaan berpotensi meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan, kebakaran tanah gambut dan jerebu. Met Malaysia maklumkan lebih 70 sesi taklimat serta program libat urus berkaitan cuaca panas telah dilaksanakan tahun ini. Orang ramai disaran mendapatkan maklumat cuaca terkini

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Okeylah senang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup atas muka bumi ni tak ada siapa nak rugi. Orang berniaga semua nak untung. Apa kerja semua nak untung. Apa perlawanan semua nak menang. Ha, itu dia. Tapi ada perkara yang merugikan manusia sebenarnya. Ada perkara. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sebenarnya perkara yang merugikan. Sebuah hadis disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa Nabi sebut tentang perkara yang merugikan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ghurima anfu summa ghurima anfu summa ghurima anfu man adraka abawai indal kibari ahaduhuma au kilaihuma falam yudkhil jannah. Nabi ulang, Nabi kata, Nabi sebut, Nabi bersabda sungguhnya rugi sangat, sungguhnya rugi sangat, sungguhnya rugi sangat. Ini Nabi sebut tentang rugi. Hai, sebut rugi ni kita takutkan. Bila kita pergi ke apa ni, pergi ke kedai, kalau tuan-tuan berniaga, tiba-tiba pekerja tuan-tuan kata, bos rugi kita, bos rugi. Rugi apa? Rugi bah rugi. Ha, contohnya. Rugi apa? Kita kata, macam itulah. Rugi. Nabi kata rugi. Rugi. Rugi apa? Kerugian yang sangat besar pada manusia. Nabi kata. Ya? Sungguh rugi. Sungguh rugi. Sungguh rugi. Rugi apabila seseorang yang mendapat kedua orang tuanya. Artinya, rugi orang yang ada ibu bapa. Rugi ada ibu bapa. Baik mati contohnya. Biar tak ada ibu bapa. Senang. Kalau dia ada ibu bapa, sedangkan apabila umur kedua ibu bapa kita dah lanjut, usia mereka, tapi dengan sebab usia mereka dah lanjut, mereka dah tua, lepas itu mereka mati, kita pula tak masuk syurga. Rugilah. Sebab ini peluang sebenarnya. Bila kita ada ibu bapa ni sebenarnya peluang. Walaqad azarallahu ta'ala ilaih. Allah Ta'ala beri peluang lagi pada kamu. Ni peluang, setiap dengar. Peluang nak masuk syurga. Mudah. Ya Allah, siapa-siapa yang ada ibu bapa, peluang nak masuk syurga sangat mudah. Sebab apa dah Nabi kata gitu? Rugi orang ada ibu bapa. Rugi. Rugi. Kalau dia ada ibu bapa, dia tidak menjaga ibu bapa. Dia tidak memberi makan. Dia tidak memberi ubat. Dia tidak melayan ibu bapa dia. Dia akan rugi, kata Nabi Islam. Sebab itu berbuat baik, berbakti pada ibu bapa ni, sedang pendengar. Dia adalah suatu perkara, bukan perkara sunat. Ingat tu. Hai, sunat je. Tidak. Dia merupakan satu perkara yang wajib dalam apa keadaan, apa suasana sekalipun. Tak, kita tak kira, ya, ibu bapa kita tu muda ke, ibu bapa kita tua ke, dia sakit ke, apa sekalipun, kita tetap mesti berbuat baik pada dia. Ha, ni kalau tak nak rugilah. Sebab apa berbuat baik ni ialah kita

perhatian. Dia perlukan kasih sayang, dia perlukan layanan. Terutamanya bapa-bapa, ibu-ibu yang sudah tua, dia sangat perlu layanan. Raya contohnya, dalam hatinya besarnya lah rasa, kalau anak-anak aku dapat balik.

rugi, rugi, rugi. Sebab itu kita ingat jangan rugi. Ya, rugi orang yang ada bapa. Sedangkan kalau dia mati, dia tak masuk surga, memang rugi. Sebab inilah keluar yang baik. Tidak ada pahala yang lebih besar, iaitu pahala berbuat baik pada bapa. Seorang ulama tersohor, kalau tuan-tuan kenal, namanya Abu Talib Al-Maki. Abu Talib Al-Maki pernah menceritakan, di antara dosa, yang dosa itu bukan dosa tangan, bukan dosa kaki, bukan dosa mulut, bukan dosa hati, tapi dosa yang daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Iaitu dosa apa? Dosa seseorang itu yang menderhaka pada bapa dia, artinya dia berdosa daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Muka berdosa, mata berdosa, mulut berdosa, hati berdosa, tangan berdosa, semua berdosa. Ini sebab salah satu saja dia menderhaka pada bapa. Sebab itu kata Nabi, rugi sangat orang-orang yang ada ibu bapa, ya, tapi dia tak jaga ibu bapa, tak beri kasih sayang pada ibu bapa, tak melayan ibu bapa mereka dengan baik, maka dia akan rugi. Sebab dengan sebab itu jalan yang Allah tunjuk, jalan Allah beri, jalan paling mudah untuk masuk syurga Allah SWT. Okeylah sedang mendengar, insyaAllah kita berbuat baik pada bapa kita, ya, walaupun mereka dah tua, walaupun mereka sakit dan sebagainya, tetap kita berbuat baik pada dia. InsyaAllah ingin bertemu lagi pada hari yang lain. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam.
1: Ya, dah bona tiba masanya untuk kita layan lagu-lagu 90-an menerusi ruangan Anggun Inspirasimu bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk waktu ini. Kita dah pun 12.17 minit tengah hari ini. Jadi untuk anda yang nak Mek Ju mainkan lagu-lagu 90-an pilihan anda, boleh terus hantar menerusi WhatsApp kami sekarang lah 0103446632. Kita dah pun ada sebenarnya antara rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan mereka lah kan, lagu-lagu 90-an ni. Okey, kita ada yang hantarkan menerusi WhatsApp. Kita ada Mekna dari Bukit Dimang ni. Mekna kata lagu seleksi 90-an ni nak dengar lagu Bukan Ku Tak Sudi, Iklim. Lagi. Seterusnya kita ada permintaan daripada rakan kita Tiap Detik. Juliana Banos, ini pilihan daripada Kamal Besut. Menerusi dia komen dekat live TikTok kita nak dengarkan lagu tu. Okey, dan satu lagi. Ini pilihan daripada rakan kita tadi nak dengarkan lagu daripada kumpulan Handy Black, Kau Yang Bernama Seri, Kak Ita nama dia kan. Okey. Jadi itulah antara lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita untuk kita sama-sama layan menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademi, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya, ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kualiti pasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Amad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang ghaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap, masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap seluruh ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kegi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kebel lagu-lagu mandi dia nak kebel. Allah Ta'ala lah nak buka belek sela-sela ke, dia panggil ke mana Allah Ta'ala lah, buat lagu-lagu mana kita serah dia pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu, apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam yang mana tau. Ibadah pun tak apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, siapa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat dalam buku bumi. La yughadiru, la yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah tolonglah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kiamat, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Thank you.

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju lah untuk waktu ini. Dah di hujung-hujung tugasan sebenarnya Mek Ju temani anda hari ini 1.27 minit tengah hari dah pun kita ni. Dan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, dan selepas ini seperti biasa 1.30 minit tengah hari kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini yang bertajuk Mahabbah dan Persaudaraan, disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Najihah Abdul Wahab. Juga boleh ikuti menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, dan untuk edisi hari ini sampai di sini sahaja tugasan Mek Ju. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju lah jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda menerusi siaran Terengganu FM. Jumpa lagi di lain siaran. Okey, dan selepas ini pukul 2 petang, Gigi okey gonna gamuk dengan kita akan temani anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Kita ada siapa hari ini? Kita ada Cuaing, Cuaing dan juga Ayuh Teh lah. Apa cerita yang nak dikongsikan kan? Apa informasi yang bakal dibawakan untuk pendengaran anda? Kena sama-sama nantikan pukul 2 petang nantilah kan? Bersama-sama dengan Cuaing dan juga Ayuh Teh. Jadi untuk anda yang dengarkan kami waktu ini, yang sedang memandu berhati-hati, yang sedang bekerja, selamat meneruskan tugasan anda. Okey, semoga dipermudah segala urusan kita semula eh. Okey, dan di hujung-hujung tugasan, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Slot perkongsian kita pada petang ini adalah kita bercakap tentang mahabbah dan persaudaraan. Jadi untuk tajuk ini kita sama-sama kita renungkan satu ayat yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Ayat ini adalah ayat yang cukup biasa kita dengar. Ayat tentang ukhuwah, ayat tentang mahabbah, dan di mana-mana pun kita pergi biasanya ayat inilah yang akan kita dengar. Namun setakat manakah kita menghayati dan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi dalam ayat ini Allah mengaitkan bahawa tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudara dia sesama Islam seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Allah kaitkan rasa kasih itu dengan rasa iman, nak menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada iman, ada kasih sayang. Apabila ada kasih sayang, kadang-kadang kalau tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah kasih sayang yang kosong semata-mata. Jadi syarat untuk menjadi orang yang beriman ini antaranya adalah perlu ada perasaan kasih dan sayang sesama saudara Islam kita. Dan orang yang kuat imannya, semakin sayang dia kepada saudaranya seperti mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Kunci kita nak bagi tahu, tak kenal maka tak cinta, tak beriman maka tak ada sayang. Ha, itu kunci yang kita nak bagi tahu dalam mukadimah kita. Jadi untuk itu kita lihat beberapa siri dalam didikan Islam ini. Allah mengajar kepada kita bahawa kunci utama untuk mempertahukan persaudaraan sesama manusia ini adalah mahabbah, iaitu kasih sayang sesama manusia. Dan mahabbah fillah ini, mahabbah cinta kasih sayang, al-mutahabbin fillah ini, orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, orang yang bersaudara kerana Allah ini, tidak akan wujud kasih sayang itu melainkan dengan iman yang kuat. Jadi kasih sayang dan iman ini adalah dua benda yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tak boleh nak cakap orang tu kuat iman tapi tak ada perasaan sayang kepada saudara dia sesama Islam. Tak boleh. Orang itu ada perasaan sayang tapi tak beriman. Tak juga gitu. Jadi dia dua benda ni mestilah sentiasa berkait. Sebab itu kita apabila kita ada perasaan kuat persaudaraan itu, kita akan ada rasa yang kalau orang sebut cubit peha kanan peha kiri pun terasa. Jadi saudara-saudara Islam kita walaupun berjauh berada di sana di bumi Palestin, tak kira di mana sahaja, kalau kita ada keimanan yang tinggi, kita akan ada rasa kasih sayang yang tinggi kepada mereka walaupun mereka jauh, apatah lagi saudara mara kita yang dekat. Jadi kalau begitu, kalau kita ada perasaan yang macam tu, kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita sanggup korbankan sebahagian daripada kepentingan diri kita untuk mereka, maka itu adalah tanda-tanda keimanan yang ada pada diri kita. Jadi setakat mana masing-masing kita mungkin boleh muhasabah diri kita masing-masing. Setakat manakah kita ada perasaan ukhuwah ini, kekuatan ukhuwah ini ada tumbuh dalam jiwa kita. Apabila kita lihat ada jiran tetangga kita yang sedih ataupun yang tak cukup keperluan ke apa ke, ada jiran kita yang anak-anak yatim, ada jiran tetangga kita yang mak meninggal, ayah dah meninggal ataupun ayah strok, anaknya seorang tak jaga, makan tak terjaga, sejauh manakah keprihatinan yang boleh kita tunjukkan? Itu adalah bibit-bibit keimanan yang ada pada diri kita. Semakin kita perhatin, semakin kita cakna mereka, semakin kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita untuk golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, semakinlah meningkat iman kita. Jadi dua benda ini sentiasa berkait, sentiasa berkait dan dia tidak boleh dipisahkan. Sebab itulah disebutkan bahawa innallaha iza ahabba abdan hubiba alaihil ma'ruf. Sesungguhnya Allah itu apabila Allah sayang kepada seseorang hamba itu, Allah beri kepada hamba itu rasa cintakan benda-benda ma'ruf ini, benda-benda kebaikan ini. Kita cintakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini apabila Allah campakkan rasa kasih sayang kepada diri kita. Jadi kasih sayang yang Allah bagi pada kita itu, kita boleh kongsikan dengan komuniti, dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okey, tak adalah kita ada jiran. Jiran kita mungkin bukan semua yang bernasib baik.
kan? Jiran kita ada yang ada masalah yang macam-macam. Ada yang balu, ada yang ditinggalkan anak, kadang-kadang ada yang memang, kadang-kadang ada jiran yang tak makan pagi, makan petang aje. Macam-macam ya. Jiran yang tak mampu nak menyekolahkan anak-anak. Ada. Jadi setakat manakah kita boleh membantu mereka, keprihatinan kita? Jadi itu menunjukkan keimanan yang ada pada diri kita. Bila kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita prihatin, kita ambil berat, kita ambil cakna, kita ruangkan sedikit masa, kita hadkan sedikit belanja, katakan, untuk menolong mereka. Itu membuktikan kita masih lagi ada keimanan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi keimanan. Dan semakin tinggi keimanan itu, pengorbanan pun semakin besar. Ya. Jadi dalam riwayat Rasulullah SAW, banyak kita lihat bahawa Rasulullah SAW sifatnya adalah seorang yang mengambil berat tentang perasaan mahabbah, tentang ukhuwah, tentang ikatan persaudaraan sesama Islam ataupun sesama tetangga, kita lihat. Dan dalam hal ini kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pernah mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai jiran. Jiran aku ini, aku dah bersabar dah. Aku sedar maknanya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang jiran kepada jiran tetangganya. Nak menjaga hak jiran, nak berbuat baik kepada jiran. Namun ya Rasulullah," sahabat ni mengadu, "aku kadang-kadang tak mampu nak buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Kerana kesakitan yang aku terima daripada jiran aku. Jiran aku ini jenis yang kita kata, orang sekarang ni guna istilah mulut tak ada insurans, kan? Jenis yang laser lah sikit, kita kata bahasa kita sekarang ni. Jenis yang cakap kasar. Jadi macam mana aku boleh nak buat makruf, nak boleh buat kebaikan-kebaikan kepada jiran tetangga aku ni? Bukan aku tak nak tolong ya Rasulullah, tapi kesakitan yang aku terima daripada mulut dia tu aku tak tahan, tak boleh nak bersabar ya Rasulullah." Jadi apabila sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa petua yang Rasulullah bagi? Okey, Rasulullah bagi petuanya, hak-hak jiran itu bukan sekadar memberi kebaikan, mengambil perhatian, bukan sekadar itu, tapi antara hak jiran juga adalah supaya kita ini bertahan dengan dan bersabar dengan kekurangan yang ada pada jiran kita. Itu juga sebahagian daripada hak jiran. Jadi sekarang ni kalau kita bercakap tentang persaudaraan, mahabbah dan hak sesama jiran, orang mungkin nampak kita perlu buat baik dengan jiran kita. Itu je kan? Tapi kadang-kadang kita tak bincang macam mana kita nak menahan kesakitan yang kita terima daripada jiran tu. Sebab jiran ni banyak, banyak type dia kan. Ada type art, kita kata, ada type yang macam-macam jenis. Jadi nak bersabar dengan jiran tu, itu juga adalah sebahagian daripada hak yang kita tunaikan pada jiran. Jadi kalau kita dah bersabar, dah dapat bersabar dengan jiran tetangga, kesakitan, apa benda penderitaan yang kita terima, hasil daripada kekurangan yang ada pada jiran kita, maka itu adalah juga membuktikan kita dah tunaikan hak jiran. Selagi mana kita boleh bersabar, kita dah tunaikan hak jiran. Dan Rasulullah pesan pada sahabat yang mengadu ini, selagi mana kamu boleh bersabar dengan kerenah buruk yang kamu terima daripada jiran ini, maka selagi itulah Allah akan bersama-sama kamu. Jadi ihfazillah yahfazuka. Peliharalah hak-hak Allah ini, maka Allah akan pelihara kita. Jadi kalau kita kata kita tak boleh nak kekalkan persaudaraan, kita tak boleh nak jaga kebaikan-kebaikan yang perlu kita jaga, hak-hak jiran kita tak boleh tunaikan, itu sebenarnya kesabaran kita itu membuktikan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran yang dianjurkan oleh Islam. Jadi hak jiran ni bukan buat baik saja, tahan sabar dengan kesakitan, dengan kerenah-kerenah buruk yang kita terima daripada jiran itu juga menunjukkan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran itu, ya. Jadi dalam Islam, mahabbah ataupun persaudaraan ini Rasulullah, Allah tak ajar sesama makhluk sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam sirah, sebenarnya persaudaraan, ikatan ukhuwah, ikatan mahabbah ini Rasulullah dah ajar dah start daripada hubungan antara jamadat, hubungan antara yang bukan makhluk pun, hubungan antara bukan sesama manusia dengan binatang pun ada juga ikatan ukhuwah dan mahabbah itu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab itulah Ibrahim bin Adham pernah mengungkapkan bahawa al-mahabbah ini, mahabbah ini adalah samaratul ma'rifah. Mahabbah ini adalah buahnya ma'rifah. Semakin orang itu tinggi ma'rifah dia pada Allah, semakin tinggi mahabbah dia.
ya, sesama Islam, sesama saudari Islam. Jadi setakat mana makrifah dia pada Allah, maka setakat itulah mahabbah dia sesama insan. Ini adalah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham. Faman arafallaha ahabbahu, waman ahabballah ahabba rasulahu, waman arafa rasulallah ahabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan cinta pada Allah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka dia akan dicintai oleh Rasulullah, kan? Barang siapa yang mencintai Rasulullah, nescaya Rasulullah juga akan cinta kepada dia, ya. Jadi Nabi ajar kita untuk melahirkan rasa mahabbah ini dengan pandangan hayah, iaitu pandangan yang hidup, ya, pandangan yang hidup. Maksudnya kita melihat alam sekeliling kita ini dengan pandangan mahabbah, bukan sekadar sama manusia, dengan pandangan mahabbah. Maksudnya kita mengembalikan kekhalifahan kita apabila melihat dunia, dan kita melihat sesuatu itu dengan rasa cinta. Sebagai contohnya, kita lihat Rasulullah pernah melihat Bukit Uhud, kita katakan Bukit Uhud, dan Rasulullah pernah menyebut Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah bukit yang kami cinta padanya, kami sayang padanya. Sebab itu kita pernah dengar riwayat bahawa Rasulullah itu, bukit Uhud tu pernah nak bergerak bersama Rasulullah, kan, ketika nak berhijrah. Sebab apa? Kerana cinta dan kasih sayangnya Uhud itu pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada Bukit Uhud, dan Bukit Uhud itu juga sayang pada Rasulullah. Ni antara jamadat ni, manusia dengan jamadat. Maksudnya boleh wujud hubungan kasih sayang itu. Jadi Islam menanamkan rasa kasih sayang, rasa mahabbah, rasa persaudaraan ini bukan sekadar sama makhluk, bahkan sesama jamadat, benda-benda yang selain daripada makhluk pun. Allah mengajar kita untuk sentiasa berkasih sayang, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, sehingga kan ketika Uhud tu, Bukit Uhud tu nak bergerak, usbud ya Uhud, Rasulullah pesan tu, kekal kat situ Uhud, jangan bergerak, kekal kat situ, ya, jangan bergerak. Nak menunjukkan kekuatan kasih sayang itu, apabila kita sayang pada seorang, maka rasa kasih sayang tu dia akan kembali pada diri kita. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada perasaan rahmat dan kasih sayang ini tidak akan dikasih sayang, dirahmati. Orang yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kita tak sayang pada orang, kita nak suruh orang sayang kat kita, tak boleh. Dia tak akan berlaku gitu. Jadi orang yang

ketika Rasulullah membaca khutbah di mimbar, pelepah tamar yang boleh menangis kerana Rasulullah selepas daripada tu ada mimbar baru dah, pelepah tamar tu boleh menangis. Macam mana bolehnya menangis pelepah tamar itu? Adanya perasaan tautan, perasaan yang kuat antara Rasulullah dengan pelepah tamar itu. Jadi itu adalah contoh-contoh antara jamadat. Apatah lagi contoh-contoh yang selain daripada jamadat. Contoh selain daripada jamadat sebagai contohnya dengan binatang. Dengan binatang kita lihat ada juga Rasulullah bawa satu contoh sebagainya dalam sebuah hadis yang sahih. Dia ceritakan bagaimana kisah seekor unta yang diikat oleh tuannya. Unta itu diikat. Apabila unta itu diikat, Rasulullah pergi tanya, kenapa unta itu diikat? Jawab tuannya, kerana dia ni bahaya. Unta ni bahaya. Dan Nabi lalu pergi dekat unta tu, seolah-olah Nabi mendengar aduan daripada unta tu. Jadi bila Nabi pergi kat unta tu, unta tu tunduk. Tunduk seolah-olah memberi hormat kepada Nabi. Jadi macam mana kata bahayanya tu? Maksudnya gitulah. Tunduk bagi hormat. Jadi dari situlah kita nak bagi tahu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang pada binatang sekalipun, binatang itu tidak akan ada rasa kasih sayang pada dia. Itu contoh pada seekor unta. Bagaimana contoh kalau kita lihat kita pada hari ini, setakat mana ihsan kita, sayang kita pada binatang? Kan? Dengan kucing sebagai contohnya. Sahabat ada yang suka kucing. Kalau Abu Hurairah tu diibaratkan baju dia ni, lengan baju dia tu besar, dia letak kucing-kucing ni dalam lengan baju dia ni. Kan, sukanya sahabat pada binatang. Kita macam mana ya, kita pada hari ni kalau kucing datang tu kadang-kadang nak minta, bukan nak minta makanan sweet sour yang kita nak buka puasa tu, nak minta sisa je. Kadang-kadang pun kita halau, kan? Kurangnya perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita ni, gersangnya kita. Kucing kalau datang tu, lepas ni kalau kucing datang tu, bagilah apa-apa pun, jangan tak bagi. InsyaAllah akan murah lagi rezeki kita selepas pada tu. Hatta bagi tulang ikan sekalipun, jangan sekali-kali kita halau. Kadang-kadang itu janji Allah nak tengok setakat mana penyayangnya kita dengan kasih sayang kita pada binatang itu, maka Allah akan campakkan kasih sayang Allah pada kita. Jadi itu adalah contoh yang Rasulullah bawa untuk kita menilai diri kita sendiri, sejauh mana perasaan mahabbah yang ada pada diri kita. Dan mahabbah ini memanglah berkaitan dengan ukhuwah. Dan apabila kalaulah kita dah ada perasaan mahabbah ini dengan selain daripada makhluk Allah ini, dengan binatang-binatang, dengan alam-alam yang kita pandang hari-hari ini, nescaya kita akan kuatlah persaudaraan kita sesama insan. Dia clue dia kok situ. Dia tak boleh lari. Kita tak boleh kata kita ni sayang, kuat persaudaraan sama insan. Tapi dengan binatang, kita tak endah. Tak akan berlaku gitu. Dia mestilah benda itu, kasih sayang itu, dia menebar sesama manusia, kemudian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada. Benda-benda yang jamadat dan binatang-binatang. Dia akan jadi macam tu. Jadi kasih sayang yang ditunjukkan ini membuktikan sebenarnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila wujudnya kasih sayang ini, maka seperti mana hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan selepas daripada ini kita ada perasaan kasih sayang yang tinggi, kita saling merahmati sesama-sama kita, bukan hanya sekadar sesama-sama Islam, bukan hanya sekadar kerabat-kerabat kita sahaja, tetapi kepada semua manusia, kepada semua makhluk-makhluk Allah, kepada semua binatang, kepada semua jamadat. Kita, diri kita ini adalah contoh kasih sayang, contoh kasih sayang yang dapat menebarkan segala kebaikan di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Dan contoh Rasulullah, kalau kita lihat ya, Rasulullah ini nak bagi tahu ledakan mahabbah yang ada dalam jiwa Rasulullah ini. Rasulullah apabila selesai sesuatu-satu peperangan, contohnya antara sifat mulia Rasulullah ini adalah Rasulullah, kerana sayangnya Rasulullah sama insan ini, rahmatnya Rasulullah sesama insan ini, apabila melihat seseorang insan ini, Rasulullah tak akan ingat apa kebaikan yang pernah Rasulullah buat pada dia. Dan Rasulullah juga akan lupa apa kejahatan yang orang tu pernah buat pada Rasulullah. Ini adalah antara sifat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam satu riwayat menceritakan bahawa dalam satu peperangan, setelah selesai berperang, maka jenazah

jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat. Kan? Ha. Jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat, maka di tempat itu diasingkan. Yang mana jenazah orang Islam, yang mana jenazah orang bukan Islam. Maka bila diasing-asing-asingkan begitu, Rasulullah pun terlibat sama dalam pengasingan tu. Pernah berlaku satu ketika apabila dalam proses pengasingan tu, Rasulullah tengok satu muka tu. Satu muka arwah tu. Rasulullah tengok. Rasulullah kata, bila tengok tu rasa-rasa seolah-olah pernah ingat, pernah jumpa ni muka ni. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Apabila Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah tanya, siapakah fulan ini? Boleh cam tak? Ha, maksudnya lebih kurang macam itulah. Aku tak cam ni, siapa ni sahabat ni? Lepas tu, apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, ini bukan sahabat. Ini adalah musuhmu. Musuhmu Yahudi yang selalu menyakitimu. Bukan sahabat ni. Bukan sahabat kamu. Jadi pada ketika itu nak bagi tahu pada kita bahawa Rasulullah tak ingat kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yahudi tersebut pada diri beliau. Betapa tingginya rahmat, rahmatan lil alamin, sifat rahmat pada sekalian alam yang ada pada jiwa Rasulullah itu. Ya kan? Kalau kita lah, kalau kita tengok macam mana kita dah, orang yang paling banyak buat jahat pada kita tiba-tiba meninggal. Kan? Walaupun 20 tahun tak jumpa, kita ingat lagi air muka dia. Ni dulu ni masa ketika aku hidup, memang semasa ketika hidup dulu ni, apa benda yang dia telah buat, aku sakit hati benda. Kita ingat skrip tu, kita ingat. Kan? Umat kita, umat akhir zaman ni, kebanyakannya kita macam tu lah. Kan? Tapi Rasulullah boleh tak ingat kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi ni, cuma Rasulullah rasa pernah nampak muka, pernah teringat muka, tanya macam tu, nak menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah ini adalah satu contoh yang agung untuk kita mengamalkan, meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persaudaraan dan mahabbah ini. Jadi persaudaraan dan mahabbah yang kita nak sampaikan pada hari ini bukan sekadar persaudaraan mahabbah sesama Islam sahaja, tidak, tetapi persaudaraan mahabbah, persaudaraan sesama sekalian makhluk, sekalian alam, agar ia menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu yang dibawa oleh Rasulullah itu mudah-mudahan juga menjadi ikutan kepada kita, menjadi teladan yang baik kepada kita untuk kita ikuti dalam kita melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi saya rasa begitulah ya kupasan kita pada hari ini tentang menjaga persaudaraan dan mahabbah, yang merupakan syarat-syarat utama untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya mahabbah, gersangnya persaudaraan, tak mungkin kita boleh mendabik dada mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita pupuk, kita didik, kita motivasikan diri kita dengan semangat ukhuwah yang tinggi, dengan rasa mahabbah yang mendalam sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dengan kita memberi sedikit keprihatinan kepada keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita dan saudara-saudara Islam kita di luar sana. Dengan menunjukkan rasa ukhuwah, rasa mahabbah dan keprihatinan kita itu, kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah cara untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wasilah yang penting saya rasa untuk membuktikan bahawa kita adalah ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah ummah yang bakal menjadi teladan sekalian alam. Hanya dengan sifat ini, kan? Hanya dengan sifat ini kita akan dilihat sebagai contoh yang baik, kan? Kalau kita mendabik dada mengatakan kita beriman, kita kuat, ni apa benda semua sekali, tapi tanpa ada rasa mahabbah, cakap pun dengan cara yang kasar, contohnya tidak mengambil tahu hal-hal jiran benda semua, menyepikan diri dari apa juga yang berlaku pada masyarakat Islam, tak nak ambil tahu, janji kita ini cukup pakai minum apa dah, maka itu tidaklah membuktikan kita orang yang beriman sebenarnya. Jadi bermula daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah sama-sama kita muhasabah diri kita, meningkatkan keimanan kita dengan menunjukkan teladan yang baik, keprihatinan yang baik. Kita adalah satu ummah yang
bakal menjadi contoh yang terbaik insya-Allah, dan kita akan menjadi ummah yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pengadilannya nanti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian yang serba sedikit untuk kita hadam sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan sama-samalah ya, kita mendidik diri kita dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, dengan mengambil contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana contoh sayangnya para sahabat sesama mereka kan, sehingga sanggup berkorban. Berkorban ini berkorban dalam erti kata berkorban sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk sahabat, sehingga kan dalam satu peperangan kita pernah dengar dulu, sahabat yang ada air, secangkir air ini sanggup mengorbankan airnya untuk sahabat lain minum, berkongsi-berkongsi air sehingga kan akhirnya semuanya meninggal dunia, sehingga berkorban air itu tak nak minum, nak bagi pada sahabat yang lain, tak nak minum, nak bagi sahabat yang lain, dianjur-anjur-anjur macam tu. Jadi sehingga akhirnya yang pertama dah meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, kerana nak berkorban air itu, sayang pada saudara itu, tak nak saudara dia meninggal pada ketika perangan. Tapi pengorbanan itulah yang maknanya tahap yang perlu kita contohi kan. Kita mungkin tak akan sampai tahap macam tu, kok macam mana pun bila dahaga kita minum dulu kan, lepas itu baru teringat macam mana anak yatim depan rumah kita, macam mana jiran tetangga kita. Tapi semangat-semangat itulah yang kita nak ambil, untuk kita ambil dan kita muhasabah. Sirah-sirah yang macam ni lah yang boleh menjadi pedoman kepada diri kita, untuk kita kembali mengingatkan, ya Allah, macam mana aku ni di hadapan kau nanti kan. Jiran tetangga tu biar, anak yatim pun aku tak jaga sangat kan, sumbangan sedekah pun tak banyak sangat kan, buat kebaikan pun tak banyak mana kan, tak standing, apatah lagi ibadat tak banyak sangat juga, yang mulai pun setahun dua tiga kali katakan, jadi kok mana lagi kita nak tambah, nak tampung amalan kita ini. Jadi benda-benda yang macam ni insya-Allah menjadi peringatan lah kepada kita, agar kita menjadi Muslim yang lebih prihatin, Muslim yang lebih baik dari semasa ke semasa. Sama-sama kita muhasabah diri kita, kita ambil iktibarlah daripada kisah-kisah yang telah kita dengar sebentar tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang mutahabbin fillah, iaitu golongan-golongan yang termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang disifatkan sebagai yaumala zilla illa zillu, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 golongan ini antaranya adalah golongan yang sentiasa menjaga persaudaraan dan menjaga kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalam.

0: bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Okey, Gigi. Okey, guna gamu orang kita.
1: Ya, yeah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jawab lalu. Assalamualaikum juga kepada sains-sains pendengar kita. Yeah. Pengambil FM Seri-Ceria. Hari ini, Ayatir dengan?
1: Cu Aing.
0: Cu Aing.
1: Hari Senin hari ini.
0: Kalau kalau Gigi, okey, Cik jadi Cu.
1: Tak kisahlah, asal orang sama je. Tapi nama belakang tak berubah, depan je.
0: Depan. Kalau waktu hari lain jadi cik.
1: Jadi aku jadi cik. Tapi si belaka. Ha? Si belaka.
0: Si belaka.
1: Cerdik. Okey, teh pukul 2.10 dah kita. Pejam selat. Kita tengah bulang dah.
0: Hari ni 15 tau?
1: Ya. Yeah.
0: Allah, 15 dah kita.
1: 15 dah.
0: Bermakna tinggal separuh perjalanan lagi.
1: Buat apa?
0: 2027.
1: Separuh perjalanan.
0: Separuh perjalanan nak ambil. Separuh sudah berakhir. Separuh perjalanan lagi untuk 2028.
1: Langkah ke depan tu separuh lagi. Langkah ke belakang separuh dah siap.
0: Tapi tinggal 2 hari saja lagi untuk 1447
1: Hijrah. Tapi ingatkan saya tidak kata separuh pergi bola tu. Siaran tertunda tu. Dekat sukan RTM.
0: Tak ada apa. Ada orang main telefon mayotih baru ni.
1: Apa pula?
0: Mari jabat. Tak payah tiakak. Dia kata, apa je duduk boleh nak tengok bola
1: ni? Bola. Kali dunia ni. Sebab apa?
0: Sebab bukan apa. Dia kita kabut dah kan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia. Di TV okey.
1: My TV?
0: Bukan My TV. TV okey. TV Sukan.
1: Salungan Sukan.
0: Menerusi
1: tu.
0: My TV. Dan juga
1: RTM
0: Klik. Dan juga Unify TV.
1: Tapi Hayatim.
0: Amin nak kabur. Amin nak kabur lah ni. Dia ada melanggang swasta.
1: Siaran
0: swasta tu. Siaran swasta tu. Ada channel TV OK 146. TV OK lah.
1: Ingat
0: tapi kalau kita tengok TV OK tu, channel 146 tak ada dalam tu. Dalam masa yang sama, My TV, TV OK menyiarkan bola siaran langsung.
1: Okey.
0: Menerusi siaran RTM tu, My TV tu. Menerusi siaran stesen TV berbayar tu, channel siaran 146 tu tak ada.
1: Sebab apa dia gitu?
0: Dia bukan benda. Sebab kita untuk adalah
1: syarat-syarat dia gitu.
0: Takut orang daripada luar ambil. Dan juga menerusi RTM Klik.
1: Mudah sekali learning. RTM Klik lah. TV-TV learning pun kita boleh download kan RTM Klik.
0: Boleh terlalu mudah.
1: Klik-klik je.
0: Sebab ada orang komplain kot Facebook kita pun ada macam mana kita bayar.
1: Sebab
0: gitu
1: dulu kan senang buka je channel channel berkenaan tubik lalu bola. Learning kena tengok paling mudah RTM Klik ataupun My TV lah.
0: Lagi satu orang kata buka RTM Klik payuh. Bukan payah sebenarnya. Sebenarnya ada waktu-waktu tertentu untuk mengelakkan orang daripada luar negara yang tidak mendapat siaran
1: Leseng
0: tu menonton menerusi RTM Klik.
1: Kita tak? Jagalah.
0: Jadi macam awang gagak kata kegi pipah marah
1: ke Afifah.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Ya, tim tengah Melaka dah tu. Boleh tengok menerusi RTM Klik, menerusi MyTV,
0: saluran sukan. TV OK. Dan TV OK dan apa?
1: Saluran sukan.
0: Sukan Plus dia panggil.
1: Ya, Sukan Plus. Sukan tambah gitu.
0: Ya, buka TV 1, TV 2 tak boleh. Memang kita...
1: Tak ada lah TV
0: 1. TV 1, TV 2.
1: Betul.
0: Itulah cerita yang betul dia. Jangan marah-marah.
1: Faham Melaka. Hok dengar radio petang ni.
0: Jadi, gitulah. Ada sama tinggal.
1: Nak buat guana ya, sebab biasa mudah. Ini bukanlah tak mudah, tapi ia lain sikit daripada kebiasaan. Kena rajuk lah.
0: Ayat kata menerusi RTM dan Unify TV. Sebab satu perlawanan pada 104 perlawanan, RTM akan menyiarkan semua. Tapi bukan semua siaran langsung. Ada siaran yang orang kata tertunda. Sebab apa? Yang ada pagi tadi, satu perlawanan antara apa ni, Ecuador lawan dengan tu, itu diambil oleh Unify TV. Gitu. gitulah bukan semua lah.
1: Sedang berlaku ni lah kata nak kira banyak perlawanan tu nak main sekali tu tak boleh lah.
0: Yalah ha.
1: Tu bahasa Piala Dunia.
0: Macam abang Yatika buat ni. Kayak ni satu perlawanan terakhir kumpulan. Contohnya kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Kumpulan D dan kumpulan seterusnya. Untuk layak ke peringkat seterusnya dua pasukan. Jadi dia akan melawan seretok. Jadi dok dang lah hati yang belaka.
1: Dok logik lah dah. Nak siap belaka TV ada sutih je. Lepas tu nak siap nak kerat ke mana.
0: Jadi dia siap kat Unified TV se. Gitulah cerita dia.
1: Yalah. Itu pasal Piala Dunia. Tapi lepas pada ni kita ada benda nak cakap. Berkenaan sesuatu lah. Ya tidak?
0: Pernah. Okay.
1: Lepas pada ni lah ni. GJ okey.
0: Guna gamuk orang kita.

Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Allah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

usah segan-sina. Rapatkan ukhuwah. Hubungi Terengganu FM 09-62-35-330 atau 09-62-38-330.

0: Mana gamak tu?
1: Allah ya timu, mentang-mentang lah bola tu nak go, ye pun naik seh, naik semangat.
0: Bola kena palang tak setabuk
1: tadi. Tapi orang tua kata kalau kena palang kalah. Apa? Orang tua kata.
0: Kena palang kalah. Ha. Kalau kena tiang?
1: Tak tahu tu.
0: Ya ada dua, palang atas, tiang tepi.
1: Oh, ni tiang, kiri kanan.
0: Kiri kanan tiang.
1: Atas palang.
0: Ah, palang. Ah, yang hujung-hujung. Tiang dera.
1: Ya, Tokyo Stadium lain. Ya, teh 2:35 dah kita ni. Kat gigi kita nak sayang-sayang kita tadi pun lah. Kita pukul 3 kat gigi lah. Ni kita nak tenang-tenang. Lepas makan nasi je kenyang kan. Kita relax dulu.
0: Nak cakap pasal?
1: Kerja pertama anda.
0: Sebab apa tiba-tiba dapat idea tu?
1: Sebab saya ada terbaca dalam senyum tu. Orang belakang senyum. Saya ada baca lah dalam ni, dalam surat khabar, dalam talian berkenaan dengan ada yang sanggup beratur lebih pada 3 jam untuk dapatkan kerja.
0: Tengah-tengah panah tu kan?
1: Tengah-tengah panah. Di,
0: bukan sini tak?
1: Di Melaka.
0: Di Melaka.
1: Tapi sini ada je sebenarnya. Tapi mungkinlah dok sehebat tu. Tapi kita tengok learning, pasaran graduan kita ramai. Terlalu ramah. Orang ada ijazah ke diploma terlalu ramah dan peluang kerja tu kecil. Orang kata learning walaupun demo ada CJ setinggi mana pun bukan senang nak kerja.
0: Tapi kalau kita tengok dalam gambar, dalam video yang ditunjuk, pasal di Melaka tu kan, beratur orang.
1: Betul.
0: Tapi itu kita respect. Kita respect sebab kesanggupan dia orang tu untuk mendapat peluang home hari tu tak ramah. Tapi nak sikit je, tapi sanggup dia beratur. Tapi kalau kita tengok di Indonesia, Allah, siapa macam orang kata macam Gusuh Hang.
1: Buat apa pula?
0: Minta satu kerja.
1: Satu kerja sahaja. Ini macam gini kau. Kalau macam kita minta kerja SPA ke benda kerja kerajaan dah. Nak pakai 2-3 orang je. Tapi hok gi interview tu berpuluh-puluh, beratus-ratus orang.
0: Itu biasalah tu.
1: Biasalah nak buat rezeki masing-masing.
0: Tapi hari ni kita nak cakap kerja pertama. Macam cuan kerja pertama benda apa?
1: Kerja pertama saya? Tukar sapu.
0: Tahu.
1: Awak kerja pertama awak benda? Cashier. Oh, hebat-hebat orang sini.
0: Dija cashier.
1: Ayah teh?
0: Saya. Saya dulu kerja kedai kuci. Dengan tok saya.
1: Dengan tok awak?
0: Arwah tok.
1: Rasa gini, biasa curi coklat masa tu. Coklat bitih.
0: Dah. Tu kerja kedua.
1: Kerja kedua?
0: Kerja pertama, saya kerja bersih di satu syarikat jual kereta. Tapi jadi macam...
1: Basuh kereta. Lebih-lebih kurang lah.
0: Masa tahun 94 tak salah.
1: Kalau awang kan, Ayateh?
0: Awang.

0: Eh, awang sebelum you masuk ATM, you know, kerja belah-belah paka tu.
1: Oh, oil and gas ke?
0: Okay.
1: Lepas pada ni kau tiga telefon, eh? Jujur, okay.
0: Dia buat negamu orang kita.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lari kat iti, main kayu perahu. Kesok kan dulu-dulu, dia berdara dujung juga. Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.

hamba Zek 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang atas learning.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

0: JJ okey kau dengan mak kita, ayah timu senyusong kan duduk depan komputer. Dah, apa
1: bila,
0: ya teh?
1: Bila kita tengok-tengok dalam, selain daripada kita tengok bola kan, kita tengok Facebook ni, apa yang menarik pasal bola bang ni, terlihatlah ada seorang perempuan ni.
0: Allah, kalau bapu bang kau, ayah
1: nama dia Dr. Noliana binti Zakaria.
0: Kalau doktor,
1: dia
0: ada PhD.
1: Dia bukan doktor, bukan doktor tu. Dia doktor PhD ni.
0: Bukan doktor merawat orang.
1: Tapi dia ni, walaupun dia ada PhD, tapi dia adalah pembantu setiausaha pejabat je, grade N1.
0: Kalau orang kajak ni tahulah grade 1, grade 2, grade 3 tu berapa-berapa kan.
1: Tapi itulah semangat dia tu.
0: Kesimpulannya dia tidak kabar benda sebenarnya.
1: Walaupun dia tu kerja biasa, tapi dia semangat ambil sambung belajar.
0: Maksudnya
1: dapat PhD, ambil PhD lagi.
0: PhD tu dah sabar lah dengan grade sekarang ni. Sekurang-kurangnya mungkin lah tinggi lagi pada tu kan.
1: Betul.
0: Tapi itulah rezeki masing-masing dah. Okey, okay, teh.
1: Pasal kerja pertama lah.
0: Kalau tadi ayah teh je kabar cuci kereta lah, senang kata.
1: Cuci kereta.
0: Kalau cuai ni cuci bangunan. Kalau DJ kata cashier, dia tak malu pun. Sebab masa tu dia kata dia nangis-nangis kabar kaya dia nak kerja. Puah lepas apa SSPN masa tu lah.
1: Jadi benarnya orang yang lepas-lepas sekolah kerja ni kan, biasanya dia tahu apa perik jerihnya. Orang panggil apa dia?
0: Susah payahnya
1: nak cari. Orang tengah dia panggil nak cari sposeng. Sposeng dua sposeng.
0: Peluh keting.
1: Lenny segi aruya panggil.
0: Lenny berpuluh-puluh ria lah anak itu sekolahnya. Tapi semua ya teh, masa kita sekolah dulu kecek dulu, tak berasa. Minta bitih je. Ma nak bitih dua sposeng, ma nak bitih sama, ma nak bitih singgit. Lenny kau bila anak kita minta bitih, kita naik angin.
1: Tapi ayah tu tengok Lenny kan, di suasana ekonomi kita sekarang ni kan, banyak kerja-kerja gitu. Masa zaman-zaman Yotel sekolah-sekolah dulu, dia terkandung kita payah nak cari kerja-kerja sementara gitu. Tak ada payah.
0: Zaman ada, Yotel payah. Dulu glamour kerja benda.
1: Dulu kerja-kerja gitu lah. Kerja-kerja basa, cuci-cuci pinggan makuk gitu.
0: Kalau saya zaman saya cam dia cashier lah. Cashier.
1: Lepas zaman dia ni banyak kita tengok kedai-kedai fast food ke kedai-kedai pasar raya pun banyak dia ni kan. Tiba-tiba tumbuh kan. Orang boleh buat part time situ.
0: Betul.
1: Banyak belajar-belajar.
0: Sambil-sambil belajar. Tengok kalau kita tengok adik-adik belajar kita di kawasan Kuala Neruh tu kan. Malang kerja kat kafe. Kan dia ni kan banyak kafe-kafe hipster jual kopi lah teh. Dia orang duduk situ untuk nak kata nak tapu perbelanjaan lah. Kalau zaman yang teh termasuk kereta gitu-gitulah kan.
1: Yalah.
0: Zaman berubah, pekerjaan pun berubah.
1: Jadi kita lah lagi ikut TikTok ni. Kejap lagi tau.
0: Barulah. Barulah ni.
1: Boleh lambat-lambat nanti tu.
0: Lambat-lambat kat gigi. Kat gigi ayo teh masuk lagi. Okay? Okay. Boleh kongsi dengan kami lepas kod 3 ni telefon kami. 6235330.
1: 6238330 mengenai kerja pertama.

0: Kalau dengar lagu ni Yote, masa kecil-kecil dululah, berapa lah hari?
1: Eh, tak ada apa.
0: Ya, buluk tu tak ada apa. Tadi so kita kerak-kerak.
1: Ingat apa, panjang sangat pun lagu tu.
0: Mengembalikan nostalgia.
1: Okey, kita dah live melalui TikTok ni.
0: Ya, sangat petang
1: dan
0: semua.
1: Dan juga siapa-siapa yang nak hantar melalui WhatsApp pun boleh.
0: Boleh-boleh.
1: 0-3-4-4-6-6-3-2 mengenai kerja yang pertama ni. Kok TikTok ni ada dia, nama dia Rembayung.
0: Rembayung.
1: Ingat kan, ia kerja Rembayung.
0: Dekat Kampung ia. Baru.
1: Di kabur Cuai dan Yatih, kerja pertama hamba jadi guard di Makro Shah Alang lepas STPM.
0: Kilang kan dia Makro tu?
1: Makro tu Pasar Raya.
0: Pasar Raya.
1: Pasar Raya sekarang tukar nama dah.
0: Jangan main dekat. Yatih pun tahu belaka.
1: Ia dekat dengan Shah Alang, dekat dengan Stadium Shah Alang dulu. Stadium Shah Alang ni sudah.
0: Apa Yatih Shah Alang, orang Shah Alang ke masa tu?
1: Shah Alang.
0: Shah Alang.
1: Dah dululah.
0: Dulu-dulu masa tahun
1: duduk,
0: apa?
1: Duduk 3 tahun dulu. Tahun 90-an.
0: Alah, dah lena Yatih apa dah omong. Nampak macam Remy Ishak je.
1: Remy Ishak macam Yatih.
0: Ada juga kawan kita ni Yatih, warung ni Helang. Kerja pertama lepas pada SPM, Kucha Seming.
1: Kucha Seming. Ni kok ni dekat apa ni?
0: WhatsApp.
1: WhatsApp ni.
0: Kimi.
1: Mai Sarah dari ni bukan.
0: Mai Sarah.
1: Kimi.
0: Kawan ni Mai Sarah.
1: Ni. Dia bukan. Kimi batu rakit di Kabor.
0: Ya.
1: Di Kabor Gana Ayoteh tu berat sangat. Kena tu satu. Bukan pasukan Ayoteh.
0: Ya dok. Arsenal.
1: Arsenal bukan Arsenal tu. Kerja pertama Kimi sebelum mendapat kerja tetap sebagai anggota TDN, kini kerja kilang. Dulu kerja kilang Menang lah. Di kawasan perindustrian Gombadok. Masa tu tak sampai 1,000 gaji. Dan sebulan je kerja. Letih sangat kerja tu. Dok-dok sih malam. Sapa pagi memang tak boleh ngulur langsung.
0: Dan ni nak ngulur ke mana ni?
1: Ingat lagi curi-curi masuk tandas nak lelak. Kejap ngatuk sangat. Mari lalu supervisor Jepung cari. Kilang Benang tu memang Jepung punya lah. Tapi tutup dah lah ni.
0: Tinggal kenangan belaka.
1: Lepas tu masuk giat marah lah bagi automotif.
0: Bukan
1: tak senang. Nak senang orang kata hadap susah dulu baru boleh senang. Mutiara kata dia, Kimi kata ni lah. Hidup ni tentang belajar, bukan tentang menjadi sempurna. Dan janganlah takut gagal. Takutlah jika tidak pernah mencuba.
0: Tapi Yatih saja nak pesan ke Kimi ni Yatih. Sebab kata dulu kan kerja pertama ni kerja kilang benar. Tak boleh nak rehat langsung, tak boleh nak ngulah langsung. Learning kalau kata gaji tu lebih mahal daripada hak dulu, hak susah tu, janganlah ngulah sangat. Sikit-sikit dah lah.
1: Yelah betul lah.
0: Kan dulu payah nak ngulur gaji kecil. Lain ni awal gaji besar kot. Oh senangnya dia. Jangan kita ingat masa soal kita.
1: Okay. Itulah pasal ni. Ataupun boleh menghantar menulis WhatsApp. Ataupun telefon boleh.
0: Telefon boleh 0235330 0238330.
1: Your first job cik. Yang panggil.
0: Your first job.
1: Your first job ataupun my first job lah.
0: Ya. Okay, madu lebah kita. Kau salam orang Pekan ni. Orang Pekan Pahang. Terima kasih banyaklah tengok live kita ni. Kita ada juga DJ Cikda kita. Terima kasih banyak
1: Cikda.
0: Azra Fiza. Lalu Cikda dulu
1: Azra kerja benda Fiza. Azra Fiza kerja benda dulu.
0: Dulu first, saya ingat cerita job. Saya dia kerja kat Shelly. Bersih-bersih Shelly. Housekeeping lah. Kamu nak panggil Yatih?
1: Housekeeping.
0: Housekeeping betul tak?
1: Betul lah.
0: Okay Yatih, hari orang telefon kita petang ni.
1: Okay, boleh-boleh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Cuai dengan
0: Yatih. Tehma. Kerja pertama anda.
2: Kerja sebagai pembantu klinik.
0: Pembantu klinik. Klinik benda masa tu.
1: Pembantu klinik tu.
2: Klinik ni lah.
0: Klinik harian tu lah. Klinik bayar.
1: Klinik bayar. Tapi biasa
2: ada dua je sini dulu.
1: Tapi orang kata kerja-kerja pembantu klinik ni dia kena tahu juga pasal nama-nama obat.
2: Memang. Semua dalam bahasa Inggeris lah ke.
1: Lepas kerja setahun menjadi doktor dah bukan? Kesan tak?
0: Salah cucuk obat kan?
2: Dalam 10 tahun kat situ.
0: Lama. Ke tema belajar dalam bidang tu?
2: Dok tema memang minat jadi misi tu.
0: Kalau dulu
1: kerja
0: orang
1: pertama,
0: dok
1: kerja pertama dan kerja sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun.
1: Selepas kerja tu kerja apa lagi?
2: Kerja tadika pula. Sebab situ shift kan 3 shift. Ada pagi dok,
1: bila kita apa yang kita belajar daripada kerja pertama kita?
2: Banyaklah maknanya kita belajar. Sebab tema memang minat benda tu. Jadi banyak belajar lah maksudnya. Daripada segi
0: ilmu baru lah.
2: Ilmu baru lah.
0: Tema nak tanya sir. Ya ada kena guna sertifikat tak masa tu? Masa zaman-zaman tu.
2: Masa tu SPM lah.
0: Kena ada.
1: Kena ada juga
0: kena ada juga kelayakan lah.
2: Temuduga kat doktor tu je lah.
0: Sebab kan kita kena tahu obat-obat ya tidak? Pasal lebih obat.
2: tahun 91 masa tu. Obat-obat tu dia semua dekat dia cat hitam dia tu semua orang putih laka kan. Daripada situ lah kita belajar.
0: Ser-ser kita tengok tema takut ser-ser. Salah pagi.
2: Sebab kan tulisan doktor kan.
0: Macam tulisan saya teh.
2: Memang nak baca tu faham, memang tu lah. Tapi alhamdulillah pembedahan kecil pun tema masuk juga.
0: Bersunat
2: pun masuk juga. Tak masuk lah, cuma kita sediakan
1: pembedahan kecil masuk kau?
2: Masuk.
1: Berapa kali pesang?
2: Dok pesang sebab kita dok dengan darah dengan nanah semua tu kita dok geli kan.
0: Lepas tu dressing
2: semua kita tahu.
0: Kalau cuai tak boleh pesan dulu. Tengok jaga tu pun. Ya Allah,
1: okay, okay, tak boleh
2: lagi.
1: Itu je lah. Memang kita kerja pertama tu sampai 10 tahun tu memang bukan kerja pertama lah tu.
0: Tu macam fall in love dah kerja tu.
2: Sebab terlalu minat sangat.
0: Sebab
2: tu boleh nak pergi belajar, nak pergi kerja tempat jauh tu. Jadi misi kan. Jadi kita tak mau tinggal.
0: Sambung belajar.
2: Maknanya sambung belajar pun dok. Jadi kerja pula dekat dengan rumah.
0: Yelah, gaji pun besar juga klinik kan.
1: Lepas tu learn ni kalau anak kita tak syak. Ni obat ni.
0: Ingat lagi
1: dah. Kita tahu.
2: Anak kita pun jadi misi juga.
0: Okey.
1: Dah lah masuk dia. Bila kita kerja cerita.
2: Tahulah maksudnya. Para semua tu tahu kan.
0: Betul. Nama-nama obat tu.
2: Tahu. Nama-nama obat tu. Benda-benda tu tahulah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Memang
1: tahu kerja pertama.
0: Dok, saya gini sebab kita kan dok biasa dengan benda tu. Lepas tu benda tu melibatkan kesihatan. Takut salah.
1: Yelah betul lah. Tapi gitulah, benda yang kalau sakit sikit-sikit demam tu kita tak masalah lah.
0: Hak besar-besar kecil mana
1: tu jangan.
0: Okey. Sekarang kita ni Makna Bukit Demang. Kata lepas SPM Makna kerja kedai kasut. Kak, ada kat
1: Kalopo.
0: Bukan.
1: Kat Kalopo. Bukan dah.
0: Sebut mana tu?
1: Glock Seat Store.
0: Oh.
1: Dulu. Nak ayatnya nak cerita lah.
0: Cerita sebelum pasal lagu.
1: Orang Terengganu lah ni, kalau pergi Kuala Lumpur pergi mana? Pergi belah-belah. Pergi belah-belah cokek. Tapi dulu orang Terengganu dulu nak pergi Kuala Lumpur pergi geluk boleh. Nak pergi geluk.
0: Panggil geluk?
1: Dia panggil geluk.
0: Geluk si star tu panggil geluk.
1: Panggil geluk. Orang Terengganu kalau pergi Kuala Lumpur pergi geluk lah, tak ada tempat lain. Pergi Kuala Lumpur dulu.
0: Dulu zaman 90-an mungkin.
1: Geluk pergi beli kain di geluk.
0: Okey. Ahmad Mamak ni. Kerja pertama saya office boy. Di Kilang Papang Pesaka Bukit Besi tahun 1979. Kerja 6 bulan je.
1: 6 bulan je. Jadi pemanggil-pemanggil yang kita telefon lagi cakap ada, kerja pertama dia, ada kita kena tanya apa yang dia dapat kerja
0: akak.
1: Apa yang kerja pertama dia dapat? Apa yang dia dapat?
0: Ayah tanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia tu? Siapa ni?
3: Pak Tahir.
1: Ada lagu Pak Tahir Mak Tahir
0: aje. Mata air. Pak Tahir duduk mana?
3: Duduk ni nak tamang nama Marang.
0: Marang. Pak Tahir pernah siapa dok di geluk Jalan Tukuk Abdul Rahman?
3: Pernah.
0: Tahun berapa? Tahun berapa?
3: Era 90-an.
0: Oh, 90-an.
1: Betul tak? Kata kandung lagi.
0: Mereka lama.
1: Di geluk tau. Betul tak?
3: Ya betul.
0: Okey Pak Tahir.
3: Tak apa agak geluk tu.
0: Di Kuala Lumpur.
1: Gimana nak pergi geluk? Pergi Kuala Lumpur pergi geluk ada apa lain.
0: Okey Pak Tahir, kerja pertama.
3: Kawan kan semua nak pergi geluk lah.
1: Okey, Pak Tahir, kerja pertama Pak Tahir benda apa?
3: Kita sebagai OKU mengatakan tau. Kerja Pak ni suka jugalah tapi ada nama kerjanya.
1: Kerja apa?
3: Kerja dengan orang Terengganu panggil buat guda.
1: Buat apa?
3: Guda untuk timah ikan tu kan.
0: Guda?
1: Apa dia tu?
3: Bakul lah.
0: Ngayam bakul. Ayam bakul lah.
1: Tahu.
3: Di Tepang Lembih, Kuantan.
1: Kerja pertama Pak Tahir tu?
3: Tapi
1: yo kalau kita tengok lah,
0: Ngayang ni kan kreativiti dan kesabaran dan fokus.
1: Kita tengok kan bila benda tu siap, kita kata
0: Allah.
1: Kita tak sanggup betul ni.
0: Kalau cu kau buat tahir tu buang gitu je. Minta maaf lah. Cu kau yang sabar. Mi tak maaf banyak-banyak.
3: Kita orang kawan bayi macam ni lah. Kita kerjanya terhak.
0: Faham. Tapi kesabaran tinggi.
3: Dia ada pelawar, tokel, pelawar jangan kerja. Kita terima, kita cuba.
0: Masa tu Pak Tahir ada kusuh-kusuh ke ngayang-ngayang ke pakai pukul locong itu je? Ada kusuh lah. Lepas kusuh. Okey.
3: Tahun 1975.
1: Okey.
3: Luar awal tahun 1977. Pak kerja tu lah.
1: Nak tanya Pak Tahir. Dari kerja yang pertama Pak Tahir dapat. Pak dah Tahir kerja tu. Apa yang Pak Tahir dapat?
3: dapat pengalaman. Dapat.
0: Pengalaman mahal tu.
1: Apa yang mengajar Pak Tahir jadi kerja pertama?
0: Sabar
1: tu?
0: Ke?
3: Mengajar antaranya sabar dan susah orang macam kita nak dapat kerja. Peluang kerja tu hak ya.
0: Iyalah, iyalah.
3: Kalau kita pun kita boleh bertahan 3 bulan je.
1: 3 bulan je.
0: Tapi lepas pada tu
1: sangat besar pengalaman dia.
3: Lawa. Kau cuba nasib gitu lah.
0: Minta maaf banyak tanya Pak Tahir. Learning kerja lagi ke?
3: Learning tak ada.
0: Rehat lah pula tak?
3: Ya, ya ada.
0: Sampai masa rehat-rehat lah.
3: 2000 berapa? 2006 lah. Kerja lagi.
0: Yalah.
3: Kerja terakhir pula saya kerja pentanak ayam.
0: Terakhir tu?
1: Baik.
0: Tak apalah. YB lah ni yang berehat di rumah dia ni ya.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Tahir.
0: Terima kasih banyak.
1: Berapa dah kita?
0: Pukul 3.20.
1: Banyak lagi orang hantar mesej kita ni. Tapi tak
0: telefon pun ada juga lepas-lepas ni
1: lah. Lepas ni dah. Tengok lagu dulu.

0: Tu dia teh. Ha, dia kata hijau kilang budu.
1: Kilang budu.
0: Lelek besuk mungkin, lelek pasir putih ke dak?
1: Ha. Ramai orang kerja tu, sayang-sayang yang tipu ramai kerja.
0: Ya, ya teh. Ha. Ni toke kedai toke, okey toke catering kita. Ha, hijau dia kelana bank. Pada? Jual paper.
1: Jual paper.
0: Lepas SPM dang lah sebulan. Tapi dia ni talkie up so catering. Main
1: ganah.
0: Kau sorry. Lama dah dengar ayat tu ya teh.
1: Ganah mu.
0: Aduh lah. Sayang kita ni ya teh. Di Kuala Lumpur. Zahar dari Jalan Raja Laut Kuala Lumpur.
1: Zahar. Dia kabur apa ni. Mendengar melalui latihan klik ni.
0: Terima kasih banyak.
1: Kerja
0: lah.
1: Kerja pertama supermarket lah. Di Kuantang tu.
0: Okey.
1: Duk di bahagian susung bahan-bahan berkaitan buat kek dan juga dirak lah. Tanya je jenis tepung, serbuk, bikarbonat, kismis dan lain-lain. InsyaAllah boleh jawab dengan lacau.
0: Ni dia punya ni lah, kepakaran dia lah.
1: Tahu duduk mana-duk mana.
0: Bambok kita dari Batu Rakit kata kerja pertama dia kilang perabot di Gom Adok. Buat perabot situ dan pergi pasang di hotel di Batu Buruk tu. Masa tu hotel tu kot.
1: Dalam pembinaan lah. Tahun 93 bambok tingkatan 3 ya kabar.
0: Allah, tingkatan 3 kerja dah.
1: Ni kerja semua tak kerja sampai dalam tu.
0: Tapi kerja utamanya gitulah. Okey teh, telefon kita.
1: Okey. Okay. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kak Ma.
2: Ya.
0: Ya.
1: Kak Ma, kerja pertama apa dia? Kerja pertama apa dia?
2: Kak Ma kerja kedai makan ya.
0: Kedai makan. Dah apalah, janganlah je. Kedai makan mana tu?
2: Bandar Mak Azam Sah Bukit Ibang. Bandar Mak Azam Sah Bukit Ibang.
0: Bukit Ibang
1: di
2: Kuantang.
0: Kuantang.
2: Bandar Mak Azam Sah.
1: Mak Azam Sah. Kalau kerja berkedai makan tu biasanya kerja gaji hari.
2: Tak tahulah sebab tu masa tu umur Kak Ma berapa belah, 15 dah Kak Ma sekolah sampai jenang ya. Lepas tu orang duduk kapung tu lah juga masa dekat kong buluh tu. Lepas tu dia toke, dia tu orang situ lah memang orang kenal. Lepas tu dia ambil macam kedai makan kan, dia nak projek kan. Lepas tu dia ajak pergi kerja kedai makan dengan dia.
0: Tukar masak ke ni?
1: Itu kerja pertama lah tu. Kerja pertama biasa kalau kedai makan biasa kerja pertama ambil order. Ambil order.
0: Masuk pinggang.
2: Koyok-koyok bawang.
0: Gitulah biasa.
2: Sayang.
1: Dalam mana tahan kerja pertama tu?
2: Tak siapa tahu berapa bulan.
0: Gaji berapa sehari Kak Ma? Masa tu?
2: Tak tahulah berapa.
0: Lepas tu?
2: Dia tak ingat lah. Dah lama. Berapa ratus bulan dia? 200 ke 300 gitu lah.
1: Banyak dah tu dulu.
0: Banyak dah tu. Besar dah tu.
2: Pasal 200 bulan dia.
0: Tapi makan tanggung lah.
1: Tapi daripada kerja pertama kat benda? Kat Mah tu. Apa yang Kak Mah dapat?
2: Dapat belajar lah. Macam kita tahulah benda-benda dia buat tu, kita ikut je lah. Boleh daripada situ kita belajar-belajar. Jadi kau tu benda kita pandai lah sikit-sikit. Benda-benda
0: macam masuk-masuk. Dapur caligah lah learningnya dah.
2: Boleh lah. Kalau setakat nak makan 4-5 orang 10 orang tu boleh lah.
0: Tengok ya teh. Setakat nak makan 4-5 orang 10 orang ya teh.
1: Dia buat gini ya.
0: Petik cari saja.
2: Dekat dengan radio.
0: Okey Kak Mah, terima kasih banyak deh.
2: Okey Ain, dia cik Ain dengar ya teh.
0: Okay. Kawan kita ni di live TikTok ya khabar Mohazmin dia kata buat rumah batu.
1: Okey tu. Mari ya buat
0: rumah. Hebat tu. Kelah ganah ya dia.
1: Kalau Lenio contoh dia kerja hebat dah Lenio. Tapi dia boleh besar rumah diri.
0: Betul? Tak payah suruh orang. Kalau ngumpul lemah juga pekaki dah. Waalaikumsalam pak kita Sofian ni. Pak kerja pertama kenapa pak? Seorang lagi ya teh.
1: Mana?
0: Ni telefon.
1: Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Siapa dia tu?
3: Saya Yatin dengan Cik Ain.
0: Ya, siapa tu?
3: Aziz Bukit Bayong.
1: Aziz.
0: Mah mana sih?
3: Mah ada ni duk boleh.
0: Kerja pertama Aziz.
3: Kerja pertama saya lepas SPM tu tunggu SPM pergi cari kerja kat Pulau Kambing. Jumpa kedai aksesori kereta.
0: Tahun berapa masa tu?
3: Hang 2000 lebih dah lah.
1: Lepas tu
3: kau boleh lah situ. Boleh belajar pasal steering, pasal horn, pasal player apa?
0: Radio lah.
3: Oh, radio. Boleh pasal hong, pasal titut, pasal tu.
0: Dan learning bukan learning. Maksudnya kalau orang buat rumah batu, ya, tiba boleh buat rumah diri ya. Learning kalau kereta rosak-rosak ni boleh. Bukan rosak lah. Nak pasal aksesori diri boleh lah. Pak tahu boleh lagi
3: lah. Boleh lah. Lepas pada kita worthy tu boleh awak sendiri.
1: Dalam mana kerja tu dulu?
3: Dalam 3 tahun kau.
1: 3 tahun lama juga tu.
0: Lama je. Biasa kerja pertama ni 2 hari ya tiba.
1: Biasa gitu lah.
0: Dua hari.
1: Tapi orang ni kalau 3 tahun ni memang orang kata
0: hebat lah. Kelah lah. Gana.
1: Boleh titik. Boleh titik cikgu mingih kata. Titik boleh titik.
3: Titik cikgu mingih boleh lah.
0: Okey, okey. Terima kasih banyak, Nek.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu nak pergi kedai Mak Jaruh ke, Cik Yatir? Mak Jaruh lah mana? Buka kedai ni.
1: Mak Jaruh sejak dari 2000, dah silap Yatir 2006 lah.
0: Dok tutup-tutup pakai ni?
1: Dok tutup. Ya, waktu pagi, ya buka pas cikgu dok pergi pas sekolah.
0: Cikgu pula. Seorang dia Yatir Piang ni.
1: Mana?
0: Ya, di TikTok kita. Dia kata tahun 2007 dulu kerja mula-mula O-Engeh.
1: Mana?
0: Piang.
1: Piang.
0: Di Paka. Panah dering.
1: Kerja mula-mula O-Engeh.
0: Lama mana tu?
1: Di panah dering. Okey tu. Tapi dulu O-Engeh ni antara kerja yang
0: anak dara kerja.
1: Ilek lah.
0: Lenik pun kerja lagi.
1: Lepas tu siapa lagi?
0: Kita ada Mak Wang. Kita sibuk nak anak mana pekacau pong. Kopak Mak Wang.
1: Okey. Ika Rosa, kerja shift pemotor anakku.
0: Pengalaman sungguh. Barang-barang
1: tapi
0: baby
1: tu, hebat tu.
0: Okey. Ayu Koliba, dia kata Assalamualaikum Yota Shuaing. Kerja pertama amba kerja kedai dobi. Sambil-sambil tunggu result SPM. Gosok baju, dry cleaning. Duit gaji tu guna untuk masuk you. Dan untuk hari ni sama hari penderma darah sedih untuk semua wira dan yang tak didendang, terutama penderma-penderma darah seluruh negeri Terengganu.
1: Hari ni 15 dah. Hari penderma darah kemarin sedunia.
0: Okey.
1: Saya titis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa.
0: Okey, terima kasih Hayu. Lepas ni kita nak dengar cerita kawan-kawan kita lagi, tapi kita nak singgah kedai Mak Jaruh sekejap, lepas tu balik semula dengan Chuaing
1: dan Ayote. Kejap lagi deh.

0: Eh, jaga lawa pula meseng ni. Mesti kau amuat baru ke ni?
1: Eh, baru ni bunyi. Orang terbising Mak Jaga bunyi. Tapi bunyi ni sedap sikit. Aku percaya sikit.
0: Eh, aku tambah kalau jadi bunyi satu dunia tahu aku bayar.
1: Tapi bukan dia. Kalau kali maknanya
2: kita tahu. Buat suara gawang lah bunyi.
1: Lambak.
0: Oh, lambak. Kita tak tahu berapa bayar.
3: Wang, Wang. Semua suara mu bayar RM7.40.
1: So, nganji angka dia nak ni.
0: Terima.
4: Terima.
0: Jadi ni apa saya nak apa? Oh, kata
4: mesti mengosok apa yang ini. Tapi yo, kita suka gak pakai kia ni yo. Bangun ni yo, kita ngembung. Nak pergi kota aja. Angin dia pakai kia sama. Lama kau kau kau kau kau kau kau
3: kau kau kau
4: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
2: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau orang kata QR tu tarik QR apa hok QR hok lama hok COVID lagi tu.
1: Oh tu masih kata tu.
0: Musalah sakit.
2: Apa tu bukan hok ni wah hok ni. Hok kata ni QR hok pandai main-main.
1: Aku malah benarnya nak tak QR tapi dah budak-budak dah ni kan dia tanya QR ada dok? QR ada dok? Jadi kan nampak komang komang sangat aku
3: kena stop lah. Tapi aku tapi aku tengok lah
1: pada QR. Tapi bunyi aku aku nak cari cakap gitu tunjuk kan aku tengok ndak lama. Sebab aku takut.
3: Ini tak yang bunyi dah.
0: Ada yang tu masuk ke telefon teru.
1: Ada
4: bunyi
1: telefon
4: ni.
1: Dia
4: masuk ke telefon. Tapi yo. Kita nak tanya. Kalau kita pakai QR, kita bayar-bayar lalu PC habis gua ni.
0: Itu masalahmu lah, mu
1: tak sadarnya. Tapi kadang-kadang QR ni kadang-kadang kita dok atur PPT, sedap sangat belanja.
0: Memanglah. Hak tu cakap kita lah pula.
4: Dia sama dengan orang kau. Gua wisang sama. Kepuk sama.
3: Aku tengok gini. QR code ni ibarat macam dulu-dulu kalau orang pakai kad kredit.

0: Dia pakai KD rasa nak beli lah pakai QR.
1: Tapi memudah kan benarnya.
0: Tapi waktu mudah nak cakap KD. Tapi kita rasa nak beli lah.
1: Abang ni ada salah. Dia nak bayar RM5. Dia taik kosong tu lebih RM50.
0: Oh, nasib baik 50 kalau 500.
1: Ha, itulah.
2: Dia juga dia boleh bayar dia akan lebih macam macam jaga. Ye macam jaga ye makan 5 riau. Ye pun silap tu ni. Macam kata okey dulu.
1: Sebab aku cek sok mak, aku cek kata buat apa ada lebih. Nasib baik aku berasang.
2: Lepas jangan tahu pin pin pin lebih.
1: Dok Adi mari, mari tanya ada dok tadi dia kata dia salah tekan aku cari
3: lah. Eh, wah, mu ada dok QR eh. Mu tak ada QR.
2: QR tak ada. Aku dia.

0: Okey, guna gamuk tu. Guna gamuk kan kita pukul apa dah?
1: Pukul 20 minit ke 4?
0: Kan 20 minit, 3.40 lah setakat ni dah.
1: Ya, Teh. Kita tengok kan, kata respon daripada kawan-kawan kita petani. Tak mengecewakan lah bila khabar pasal kerja pertama. Mungkin kerja pertama ni ada kenangan untuk kita sendiri.
0: Memang. Biasa
1: bila
0: kerja pertama memang gitu.
1: Kawan kita ni, pok kita ni, kerja pertama dia di kilang ni, Teh, di Pulau Kambing tu. Dia kata belakang sasar minyak.
0: Limbongan. Limbongan Timur.
1: Limbongan Timur, buat kapal.
0: Buat kapal, nama dia pun apa jelah tu.
1: Limbongan Timur.
0: Limbongan Timur dia.
1: Dia kata lepas pada tu pergi Kuala Lumpur. Lepas 2 tahun pergi Kuala Lumpur. Okay. Kalau kata kawan kita Miss Hamak ni, dia kata kerja pertama jual tebu dengan arwah ayah. Lepas tu waktu yang pagar dengan arwah ayah, lekat pala ni nama Mi Tiang.
0: Mi Tiang. Tapi tu okay. Ini memang main. Kawan
1: Mi bukan sebagai Mi.
0: Kawan ayah Teh. Dan nama dia benda apa dah ingat, tapi kita panggil dia kerja kedai telur. Orang panggil lekat, contoh dia Mi, nama dia Mi telur. Tapi lepas tu jadi toke telur.
1: Sebab dong duk panggil semua kan. Okey. Sayang kita ni Yati tak ada nama ni. Dia kata assalamualaikum Syuhai Teh. Abi kalau you buat dua kerja. Sebab masa tu nak sangat-sangat pergi PLK kan. Pagi ngasuh budak. Kau 7:30 sampai aku 5. Kau 6 tu jemba pergi masuk kerja kedai makan. Jadi tukar ambil order dengan buat air. Bila balik PLKN ada duit boleh pergi sambung belajar jahit. Tapi Lenny ya kerja lari bidang. Katanya buat biskut raya, buat kek-kek, kuih-kuih, dan ilah rezeki mari kot tu.
0: Tapi biasa lah orang lari bidang ni bukan biasa sebenarnya. Bila dia pernah bekerja, dia tahu jerit orang payah macam itu kan, jerit perih dia
1: cari pitih bukan senang. Ya Allah ya Tuhan ku.
0: Dia tahu susah senang gini, jadi dia rasa semangat sama nak cari pitih.
1: Selagi ni kita ada komitmen lah, omong-omong kita yati, kita ada komitmen nak bayar rumah, kereta, nak sekolah, apa benda, paper, susu anak
0: ada belaka.
1: Lagi kita terasa nak cari pitih sebab kita nak buat pengasingan. Dulu kita tengok je mak ayah kita.
0: Dulu gitulah kita macam cik Ain kabur paper anak lah apa.
1: Dulu pakai kalaping.
0: Bila kita besar, tak macam ayah Teh bila besar,
1: bila besar kita dewasa,
0: anak-anak kita dah besar, tiba-tiba orang hantar mesej.
1: Apa pula?
0: Ayah nak pitih.
1: Tu belajar pula ayah weh.
0: Yelah betul lah.
1: Nak
0: pitih. Macam dia lah. Nak makan-makan.
1: Yelah. Dulu kita makan kepuk je ayah Teh. Budak-budak lain ni croissant. Kopi-kopi.
0: Kak Aroh ni, siapa nama tak tahu ni. Tapi nama di situ Pokok Mu. Benda apa tak tahu lah.
1: Pokok Mu.
0: Saya kerja celup batik masa lepas SRP dulu.
1: SRP benda ayah Teh?
0: Celup dan pelajaran.
1: Kalau learning?
0: Learning ni panggil
1: PMR.
0: PMR
1: lah. SRP tu PMR lah. Okey, baik.
0: Dengar rendah.
1: Okey, Zapaka ya Teh.
0: Mana?
1: Cuba baca WhatsApp ya tu.
0: Panjang.
1: Zapaka. WhatsApp ya Teh.
0: WhatsApp. Mana ya, WhatsApp ni kan?
1: Ni TikTok ya Teh. Di kirimu TikTok, di kanan WhatsApp.
0: Kerja pertama Zah dulu adalah babysitter.
1: Jaga anak orang lah.
0: Terkadang panggil ngasuh lah. Ngasuh budak. Jangan siang ke budak. Baby yang Zah jaga adalah anak saudara sendiri. Pak dari anak tu. Abang tu seorang sampai 4 orang. Sebab mak pok ia kerja lah. Zah jaga dari baby tu dalam pantang. So
1: seorang.
0: Masuk si kembar yang beranak dalam kereta tu sebab tak dan sampai hospital. Hak kelakonnya pas kebesar baby-baby tu tak rapik ana dengan mak.
1: Tak rapat lah maksudnya.
0: Duk ngekor Zapah ke mana-mana. Gaji pertama abang buih adalah 200 gaji pertama.
1: 200 setengah.
0: Bila anak ia besar, ia tambah.

0: orang ha dak sabar nak jaga budak. Takut.
1: Ada apa panggil?
0: Ada ya teh.
1: Hello.
0: Okey, selamat, selamat tengah hari. Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Cik Noor.
2: Ya,
0: saya. Cik Noor banyak kerja dia ni.
2: Ya. Ha,
0: hari-hari dah habis kerja dia.
1: Tapi Cik Noor, kerja pertama Cik Noor.
2: Ha. Kerja pertama maksudnya ya teh. Habis sekolah ke
1: masuk? Dok kira kerja pertama kita.
0: Ha, boleh gaji pertama tu.
2: Ah, gaji pertama masa sekolah. Sekolah pergi masa jurnal.
1: Kerja apa kerja pertama tu?
2: Bawa bekal makanan. Dulu Cik Noor bawa bekal makanan ke adik-adik. Tapi jiran-jiran ni, dia Cik Noor bawa juga untuk anak-anak dia orang.
1: Oh, jadi tak
0: jom ngata bekal lah.
2: Jom ngata bekal petang.
0: Macam rana lah lening tu dok.
1: Macam
0: rana. Rana lah leningnya.
2: Rana lening guna motor. Cik Noor jalan kaki je zaman dulu.
0: Dari mana Cik Noor?
2: Sekolah rendah Gong Tok Nasik.
0: Oh, daripada jadi, Gong kita?
1: Dari,
0: Gong Masih ke Gong Tok Nasik?
2: Gong Pok Masih, Kapur Padang, Kapur Dino dulu tu, Kapur Padang, Gong Pok Masih tu. Lepas tu pergi Kutik lah.
0: Gini atas bekal ke budak-budak tu?
2: Ambil dengan rumah mak masing-masing, bawa lah.
1: Jadi
2: dalam tangan.
1: Satu bekal tu berapa ya ambil?
2: Biasa 10 sen je teman dulu sebekal. Tapi ada seorang tu dia logik sikit sebab ayah dia ni kerja bawa minyak, lori minyak. Jadi dia widow poseng sebekah.
0: Poseng sebekah tahun berapa tu?
2: Masa lama sekolah. Tahun ni umur 57.
1: Tahun 70-an.
0: 70-an, 80-an.
1: Bila hamba dengar Cik Noor kata gini, orang lain dengar ni bolehkan jadi satu kejayaan ni.
0: Atau bekal nak?
1: Atau bekal nak.
0: Dia kutik-kutik kalau kat taman lah tak?
2: Lepas tu, walaupun apa ni banyak, bukannya sebekah macam waktu 4% dah boleh kan. Adik yang sepupu-sepupu ni dia beri juga dua bekah pun, maknanya dua adik dia ada, kita ambil 10% je, taklah ambil banyak sangat. Dalam sia-sia lebih jugalah sehari ada
0: sehari.
2: Tu, tengok atas tu. Kadang-kadang Cik Noor raga.
0: Jimbit dengan raga lah.
1: Jadi daripada daripada kerja pertama Cik Noor, Cik Noor tadi, apa yang Cik Noor dapat daripada kerja tu?
2: Dia nak kesungguhan kita.
1: Kesungguhan.
2: Tabahan kita. Lepas tu segi dengan kerja gitu, ayah teh, cuain. Kan kalau Cik Noor kan miskin kan, dapat nak makan daging tu payah.
0: Nak makan ayam, payah masa tu.
2: Ayam, payah. Tapi oleh kerana Cik Noor ni, turun bawa yang orang lodik sikit yang...
0: Boleh merasa nak makan kerja, lauk, mewah sikit.
2: Kerja bawa apa lori minyak tu, dia ni akrab sangat. Dalam seminggu ni memang ada dua kali daging dengan ayam.
0: Jadi, rumah pergi ke Cik Noor?
2: Cuain kena.
0: Siapa dia?
2: Pok Itang.
1: Jadi bila kita bawa contohnya, dia kata semua bawa benda makanan ke anak ya, daging. Jadi kita boleh makan daging kot.
0: Boleh merasa lah lauk orang mahu senang.
2: Kan makan sama ya teh. Pok Cik Noor bawa ni, Cik Noor suruh duduk tepat kat Cik Noor duduk. Tak boleh duduk jauh lah.
1: Satu kelebihan pertama Cik Noor.
2: Macam kita makan style lah kat ramai.
1: Jadi kelebihan pertama Cik Noor ni bawa makanan. Lepas tu makan pergi dos situ.
2: Makan free. Nanti kita bawa hot nasi Cik Noor. Dah air lauk lah.
0: Ayah teh pun kalau buat peri kot jangan lah.
1: Bukan. Betul.
0: Faham. Gurah je ayah teh pun.
2: Ayah teh. Jadi Cik Noor sebab tu Cik Noor suka makan orang. Sebab zaman Cik Noor susah.
0: Kita pernah rasa Cik Noor tak?
2: Pernah rasa kesusahan tu apabila kita rasa wah susah nak kalau anda kata dapat menikmati kenikmatan tu. Jadi zaman learning Cik Noor lebih sikit. Cik Noor nak kongsi sama orang lain.
0: Ya lah. Sebab kita pernah rasa susah dulu nak makan ayam payah, daging payah agak ke rumah orang, dapur orang.
2: Sebab kita nak makan
0: Cik Noor juga. Baik-baik. Terima kasih Cik Noor.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Salam. Ya teh. Abang Ilham kata kita kiranya Cik Noor ni pengasah pada FP lah tak?
1: Pandai.
0: Tapi dia dulu pakai rana jalan kaki.
1: Pengasah dia. Maknanya awak jadi orang yang ni ambil daripada Cik Noor kena mitok kena mitok apa ni leseng dengan Cik Noor.
0: Kan. Tapi itulah hikmahnya ya teh, kita dulu susah boleh lah rasa makan daging, makan ayam kan. Dulu nak makan gitu memang kata orang senang je lah. Okey, kita ada Cik Ana kita. Boleh pasang ni ya teh?
1: Pasang.
0: Suara dia dah. Okey, Cik Ana kabom dia petang ni.
3: Assalamualaikum ayah teh dengan Cik Ain. Selamat petang. Pengalaman pertama Cik Ana kerja dulu dalam tahun 90-an lah. Kerja pertama kerja kat kolam ikan, peternakan ikan, ikan koi, ikan yang cuma comel tu. Kerja 2-3 tahun juga kerja

0: tu. Sambil-sambil apa ni, kita bekerja sambil belajar lah. Maknanya kita dapat ilmu cara peternakan ikan tu. Ikan apa? Ikan perhiasan lah. Cara tengok air sesuai, air yang sesuai. Macam kita nak cara penjagaan makanan dia. Macam kalau ikan tu sakit, ubat-ubatan dia. Cara-cara peternakan lah. Di situ kita dapat ilmu lah. Sambil-sambil tu Cak Nah buat kepek-kepek lah, macam pelbagai jenis kepek. Kuih-kuih tradisional apa semua Cak Nah buat sambil-sambil tu lah. Sambil kerja kalau ikan buat kepek-kepek macam-macam jenis lah. Buat apa ni?
1: Kerja pertama. Kita ambil kerja pertama.
2: Benda ni Ayah Teh percaya tak? Daripada contoh lah tak, kita tengok ada orang buat rumah batu, ada orang kerja susah-susah, kerja geng, kerja
1: pakai geng.
2: Tapi learn jadi tokek besar.
1: Ada
2: itu kita kena percaya lah. Kita kena nafi. Kadang-kadang anak-anak kita ni tak ambuh ayuh kerja gini, ambuh bahaya ambuh kerja basuh. Sebab kita
1: gini, apa yang Ayah Teh tahu dulu, saya dia budak-budak dulu, ada dulu ada satu kerja berat-berat gitulah. Mak Ayah kata kan, tak ada ke kerja-kerja yang gini siang ke budak-budak ni orang baru lepas sekolah nak kerja geng tu. You alasan gitu tahu. Tapi tak tahu satu hari nanti awak kerja geng tu lah yang membantu benarnya.
2: Betul-betul. Daripada kerja awak biasa-biasa, kadang-kadang orang nampak, kadang-kadang mak ayah ni, bukan kita salah ke mak ayah, tapi ada setengah mak ayah kata, dah ayah adik kerja gini dek, baik mu kerja kerajaan teruk menjamin masa depan. Tapi awak daripada kita kerja kucar seming ke, buka gerai burger ke, kerja awak orang kata pakai geng lah dok. Rupa-rupanya ia lebih hebat daripada orang awak kerja kerajaan awak pakai besar-besar.
1: Betul.
2: Okey, sayang kita ni namanya Ikarosa Telaga Daing. Nyanyi gigi-gigi ikan dah. Okey, Mokcik berapa lagu saya kata kerja pertama saya ikan buat kepok. Gaji RM5 sepaku. Tahun 60-an. Siang ikan guna tangan tepi patah Tanjung dan ni berlitik. Tak lagi dengan binatang lah.
1: Okey, betul.
2: Okey, ada seorang sayang kita yang sepo, Iroyak. Kerja pertamanya masa tunggu cuti sekolah, pergi bandar. Kerja kedai kain. Naik bok. Daripada daripada sepatah kiri naik bok. Nak je kepitih dulu lah.
1: Mungkin memanggil pertama sebab kita nak masuk
2: tak akhir. Tak akhir. Pertama tadi. Tak ada dah.
1: Kita tunggu Mr. Tuk jawab.
2: Kita tunggu orang nyanyi kat kereta. Boleh?
1: Ada pemanggil sekarang. Ngelah.
2: Ada dah. Khabar segi.
1: Khabar kata boleh.
2: Khabar, assalamualaikum. You tengah cuaing. Kata Gigi okey. Panah dengi dungu Al-Kisah.
1: Bukan gaji pertama.
2: Bukan gaji pak khabar. Kerja pertama. Dia kata ni mungkin kerja lelaki dia ni. Cebok pasir dalam lori. Hebat dok khabar. Hebat dok ayat
1: eh. Alhamdulillah. Pada 5 riyal tahun 70-an.
2: Cebok pasir dalam lori. Katang khabar.
1: Waktu mungkin dulu tak ada doza ko ya cebok. Ya tahu masuk dalam lori. Mungkin dia pakai
2: masuk. No, I don't think so effect apa.
1: Tapi yo, nak ui ke penuh lori tu gua mana? Sebab bila? Tapi mungkin lori kecil ko.
2: Ayah tiba apa tanya sebab bila?
1: Cok doh, sum. Ya masuk dalam lori, masuk dalam lori. Sampai bila nak habis? Tapi itulah.
2: Tapi pakai geng apa ah?
1: Pakai geng.
2: Ni hebat.
1: Mungkin bukan seorang ni, mungkin ramai. Dah. Mari okay, lori mari. Okey. Masing-masing
2: upai. Ya Allah.
1: Sodok pasir mana ya tah.
2: Tapi hebatlah Kak Bau. Ini hijau lelaki Kak Bau. Kak Bau buat hijau lelaki, tapi gitulah.
1: Dia patung. Waktu malam budak-budak pergi ngaji. Pergi pulak dengan Kak Rosita. Suka hati bila dapat gaji. Yang pertama dalam hidup kita. Okey. Baik, terima kasih Kak Bau.
2: Lepas pada ni pukul 4 ya teh. Kita nak dengar orang nyanyi pula.
1: Ada dah
2: orang. Dan pegang copong. Ayah Teh nak jalan lagu ni apa ni?
1: Ambo, dah buat.
2: Ambo.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: lagu baru yang virus sekarang.
1: Statue.
0: Bukan.
1: Mula-mula.
0: Jamila.
1: Ini tengok lirik Jamila.
0: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okey.
0: 1, 2, 3.
1: Dede ada Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia Pegancah Pong.
3: Ya, Teh. Yeah, sudahkah anda bersedia?
4: Sudah. Kami nak mendengar suara-suara sahain-sahain kita lewat telefon. Agak-agak suara-suara yang mendayu-dayu lah.
3: Mendung tak bererti hujang, ya Teh. Ya Teh, jangan buat gitu.
4: Hujang tak bererti mendung.
3: Ya Teh, tapi dalam kita duduk galik nak nyanyi lagi, nak kabar asal kita.
4: Pak 36 kau Terengganu makan kau negeri.
3: Ya, kalau ada besok setiu tu Pak 38. Kalau Hulu Terengganu Pak 38, ke Mama Dungung Pak 36.
4: Itu Aing tengok takuin
3: tahun ni.
4: Takuin akan bertukar tu.
3: Sebabnya hok ni lonjeng lah. Udah lonjeng. Okey ya Teh. Kita nak ambil hok mana dulu? Hok telefon dulu ke?
4: Ikutlah mana-mana.
3: Telefon eh. Okey. Assalamualaikum.
4: Agak-agak pembuka kita sedap lah.
5: Waalaikumsalam. Hai, dan Ayah Teh.
4: Selamat petang. Siapa dia ni?
3: Mas. Bau tu apa Ayah Teh putus dah Ayah Teh. Esok jangan lari dulu lah. Putus dah.
4: Okeylah,
3: kita dengar ni pula. Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Allah, guana.
5: Putus ni.
3: Allah, dah ujang lagi. Dah ujang lagi.
4: Mas 10.
3: Mas 10 mahal lah ni, Teh. Lagunya.
4: Lagunya.
5: Lagu apa eh? Lagu Maria Bacuk, Kasih Dia Hati Sandi Mata.
3: Kalau di hati.
4: Gitu.
3: Sila.
5: Tak tahu lah, salah dok lirik yang lama dok maksudnya ni.
3: Silakan.
5: Kalau mendengar guru sila ini, air tempayan di curah jalan. Kalau di hati sudah terukir, kasih di hati sayangnya di mata. Naiklah sampai Pulau Langkawi, alihkan tali tiang bendera. Kalaulah Tuhan kasihkan kami, kasih di hati sayangnya di mata.
3: Ramai peminat dia. Ya Allah, ya Tuhanku, satu stadium beritabukan padanya. Tahniah.
4: Ni stadium mana?
3: Kalau di hati.
4: Stadium kat Amerika ke Mexico ke Kanada?
3: Bawa dok je. Terima kasih, Mas.
5: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Mas ada dah laki pula, ya Teh? Dia kena sepasang. Tak ni Mas. Ni laki dia pula.
4: Mana?
3: Z.
4: Sepasang. Sepasang.
3: Kita dengar, ya Teh.
4: Dari panjang-panjang tak? Kita dengar sikit.
3: Juri kan begitu. Cudah.
6: Entah mengapa ku rasa tak menentu semenjak

0: Aku tak tahu mengapa aku rindu.
1: Kita jadi nyanyi background, bunyi kena bunyi sikit. Tapi yo, macam Zee nyanyi ni okey dah. Tapi ada sayur ke rupanya?
2: Apa?
1: Sayur, ada sayur.
2: Sayur mana?
1: Terbayang-bayam.
2: Terbayang-bayam. The pronunciation. Juri kata the pronunciation.
1: Dia terbayang-bayang, sayur bayang.
2: Dia terbayang-bayang. Kadang-kadang kita jadi the boy, ya teh. Ayo teh kok. Sampai hati kata gitu. Okey, teh. Apa panggil kita?
1: Okey, dah tu.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Jangan main. Ya mari dah kata.
1: Siapa dia ni?
3: Mak Wang. Nyanyi ni Mak Wang kalau berangah ni. Jangan pisahkan ke lagu doa ke.
1: Okey, sila. Kami dengan redoh hati menunggu. Okey, sila.
3: Andainya.
2: Dah.

0: amor.
1: Juri dah lebih lama ya teh.
2: Okay. Lagu benda mau wanya ni.
1: Dia ke laut.
3: Doa.
2: Lagu doa.
1: Cuma mula lirik pertama tu. Andainya aku bertanya.
3: Mula pulak lah.
1: Mula pulak. You surrender apa-apa. Terima kasih.
3: Rindu hilangkanlah dari hatimu.
1: Doaku.
3: Doamu. Buatmu kekasih.
1: Kasih mama nama dia. Kasih mama nama dia.
3: Abdul Manah.
1: Terima kasih
2: Mama. Okay, terima kasih
1: Mama. Adalah. Okay, ya teh. Ada orang kata ni. Ada orang kata terhibur sambil bawa lori. Abang tanker kita. Terima kasih. Okay, seorang lagi ya teh. Sebelum kita dengar lagu ya teh.
2: Kita bukan dengar lagu ke ni?
1: Bukan. Dengar lagu. Betul-betul lagu.
2: Ada.
1: Mama, aku ingin pulang.
2: Siapa dia?
1: Ikarosa. Mana nak tekan mana so ya teh?

0: ada siap ringan gitar akustik eh.
1: Mama ayah pulang dah tu?
0: Ha?
1: Balik rumah.
0: Dah balik kerja dah pukul 4 lebih dah. Ayah teh, ha? Macam mana juri?
1: Okey lah tadi.
0: Okey lah, hok mana se okey lah.
1: Hok ngelah.
0: Hok ngelah sekali. Mak wang?
1: Mak wang tak tahu yang nak
0: lupa diri saya rasa.
1: Lupa diri. Ha?
0: Nasib baik dah lupa diri.
1: Mula-mula mak wang okey. Lama-lama dah ingat.
0: Ya.
1: Dah ingat
0: betul. Ha, dah ingat eh. Lupa diri boleh nyanyi. Okey, lepas ni kita nak dengar lagi ya teh. Saya kita nyanyi boleh lagi 6235330
1: 6238330.

0: ujung-ujung je. Kalau artis ni tak pergi pernah juga ujung-ujung je. Ayah tu ya gerang-gerang nak nyanyi, tapi gitu lah. Ayah peluang pada sayang-sayang kita, ya tak?
1: Dadak suara itu saja je. Lagu-lagu ni, lagu-lagu yang orang kata membuai perasaan.
0: Betul?
1: Lagu membuat perasaan, lagu-lagu retro,
0: lagu-lagu zaman Yateh lah.
1: Zaman Yateh budak-budak cik.
0: Budak-budak okay, Yateh Ayu Kaliba
1: dengan lagu dia
0: Air okay, Mata Hati Rosiah Cik. Kita dengar Guana Balah juga ni, lagu Air Mata Hati ni.
2: Bila bulan mengambang, cahayanya gemilang,

0: jadi fitnah orang berpisah pula menjelang.
1: Oh, lagu tinggi Ayu, ha, dia ambil lagu tinggi.
2: Dia punya lenggok tu macam Arab dah. Ha, kan? Tapi okay, tengok tu macam kawan kita ni. Ha. Per sedap ngak orang Kuala Lumpur ni mesti jumpa sok mau kat karaoke. Okey. Okay. Ayu Teh, ha, sebab dia komen kita pasang hot yang nyanyi boleh?
1: Ha, siapa komen?
2: Mi Sama.
1: Ha, mana ni?
2: Okey, kita dengar hot yang nyanyi Ayu Teh dah.
1: Okey.
2: Mi Sama. Eh, ada pula kejap Ayu dah, sabar Ayu. Ayu Ayu habis dah. Kita tengok hot me pula petang ni. Sebab komen hot orang kan, kita dengar hot dia
1: jangan
2: pula.
1: Jangan menyanyilah panjang-panjang kat dia. Sikit pendek-pendek.
2: Sebab ramah.
3: Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku

0: Bisa Ayote.
1: Jadi lagu apa tadi?
0: Nasyid.
1: Mi, ha. Minggu depan bawa lagu ni, Setan Gi Syurga.
0: Okey, Ayote nyanyi sikit lagu tu.
1: Dengar
0: Ayote. Tak sporting Ayote. Lagu rock, lagu rock.
1: Lagu rock dah ingat. Ni Kak Lina Johor tu.
0: Kak Lina. Allah lah, kita lihat ni dulu boleh. 7649 ni. Mama Zah. Mama Zah, sila Mama Zah dah ya.
2: Assalamualaikum DJ berdua. Selamat petang, selamat bertugas. Ni Kak Ajah Hadijah dari Sungai Perak, nak nyanyi lagu Menanti. Okey.

0: Ok. Ha, dia ada belakang nasyik ada, ada 60 hang ada. Ha. Tragu putih pun ada.
1: Putih ha. Kat Lina ni.
0: Michael dia kata?
1: Michael Jackson.
0: Oh, tajuk ha. Band. Mana ni lagu Ayu Teh?
1: Ayu Teh tak ingat lagu ni.
0: Cenyanya Ayu Teh sayang suara eh pun.
1: Tambuh.
0: Apa pula tambuh je. Okay, okay, kita dengar eh kat Lina Johor kita.

0: go.
1: Okey. Tapi lagu pen ni ayah terjar kan dengar lagu
2: ni. Dah apa gelecoh belakang saya.
1: Ya, lepas gerang.
2: Tapi Gen Z lain pronunciation dia dah. Ni peminat Michael Jackson kan ni. Dia kata anak dia nama Farhana. Ibu nak terang kali boleh tak? Boleh. Ni ya teh. Dia duk kata-kata kat orang yang nyanyi kat petang ni.
1: Pia.
2: Tokel kita.
1: Sila.
2: Tokel catering kita. Panji Alam. Ni kawan baik ayah teh. Sebab ayah teh sambung. Okey, kita dengar Abang Ilham kita dari Panji Alam.

0: Hatimku menjerit. Sambung.
1: Namun tiada suara. Tapi apa L bersuara
0: tadi
1: ni bukan
0: main. Tapi lagu ni lagu Ellie Cat. Ha. Oh ni ni ni nyanyi.
1: Benda.
0: David nyanyi.
1: Ha, David Arumuga.
0: Dia ada dua, Ellie Cat dia ada dua. Mm-hmm. David Arumuga nama mm-hmm. juga Loga.
1: Loga. Tapi ya Go Remix. Hmm? Boleh cover L Go Remix. Ho macam awi. Okey ya teh. Kita ada Kak Goh Dungung boleh. Ngujung-ngujung ngesuk kita ni sebab kita nak bangsa dah. Bukan apa 10 minit lebih sikit lagi. Okay, Kak Roh kita petang ni, kita dengar Kak Roh kita nyanyi dari Dungong.

0: Okey.
1: Ayat tersambung lah.
0: Dah ingat.
1: Dah ingat. Okey. Kita ada Muaz kita ya teh.
0: Okey, Muaz.
1: Muaz kita petang
0: sambil
1: ni.
0: Sambil ngurut, you boleh nyanyi ke? Ha?
1: Bisa ayat teh kata. Okey, Muaz kita petang ni.
2: Ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah perpindahan Nabi dan umat Islam.

0: Tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman.
1: Tapi betul lah.
2: Tapi kan dalam banyak-banyak lah. Nyanyi yang ini Han ikut tema.
1: Ha, ini ikut tema.
2: Ikut tema. Dah dua hari lagi kan.
1: Dua hari lagi. Okey, terima kasih banyak Abang Muaz kita.
2: Abang Muaz sambil-sambil tu pun. Sambil-sambil dia berrefleksologi kaki orang. Sambil tu dia nyanyi.
1: Ayat teh ada orang kata, jahat-jahat dengan artis petang ni. Nak guling bating dengar petang ni. Okay, jangan main. Kontrak mahal ni.
2: Kita 10 minit lagi nak asal lagi. Kan ada lagi?
1: Mena.
2: Okay,
1: di Bukit Timah
2: sikit-sikit dah lah.
1: Okey, baik. Kita dengar Mena pula.
3: Siti Nurhaliza.

0: suka.
1: Tapi ini bukan lagu Siti Nurhaliza.
0: Ni Datuk Sharifah Aini nyanyi, Datuk Majaih nyanyi. Tapi Yote cuba tengok belah kanan Yote.
1: Pendek.
0: Kau gelak tau. Tapi Bukit Payung macam lebat dah Yote. Dan ni saya kabur, kawan saya kabur di Bukit Payung.
1: Yang bukan radio terkandung pun.
0: Bakal dua, hujan lebat dah masa ni.
1: Tak apalah.
0: Bukan sebab orang nyanyi.
1: Saja je.
0: Ya, tapi kena kabur hujan lebat.
1: Terima kasih banyak. Tapi memang kita terhibur jugalah pada petang ni dengan nyanyi-nyanyi yang daripada sayang-sayang kita
0: Ni. Ngelah habis dah ni.
1: Ada lagi?
0: Awang pal tu. Ni ngelah betul-betul ni.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi petang ni.

0: Sebab ia genggang harapan kan.
1: Ia genggang.
0: Ia genggang harapan.
1: Okey, dapat.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak. Ada hot comment corner go gelak guguk dah ni. Dia ajik pun nak hujan dah. Molek. Molek untuk semua.
1: Tapi memang sedap-sedap belakang hari ni nyanyi hari ni.
0: Ayuh teh. Segi.
1: Menghibur. Ada lagi?
0: Ngelah ngesu. Kalau ingat juk. Hak ni memang ia adalah orang kata customer
1: tetap
0: untuk bekacau pang petani. Ngajuk dah sangat ni.

0: Kleski.
1: Na vlak, to iné, nie? Dah
0: pula. Pada power dia. Bagi lah kata kita kena berhati sebab anak asal dah kita ni dan suka-suka pun nak asal dah. Pukul 4:30 dah kita.
1: Asal 36 tau. Asal.
0: 4:36 tau. Ada orang tanya Zumba ke Gana tau.
1: Okay, kita nak sebulan lah lepas hari ni.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih lah banyak
1: yang
0: semua.
1: Yang suara yang nyanyi kita hari ni lah. Kita jumpa semula lepas
0: asal lagi. Okay.
2: Pegang copang. Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
3: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.

hatinya, "Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri."

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita kutuk ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala lagi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan kata kamu membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Oh, Allah Ta'ala lah nak buka belak selah-selah ke. Dia panggil kepada Allah Ta'ala lah buat lagu mana kita selalu free. Pada Allah Ta'ala kita tak boleh bincang tu. Nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala sebut. Apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut. Atas muka bumi kita buat ada layak mana. Tak? Ibadah pun tak apa. Aurat tak apa. Nak jaga akhlak kita tak ada. Tak? Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhan ku, dia kata, siapa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama kebumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal oh lah siapa nak aku illa ahsaha, dia cerita belakang. Maka itulah tidak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan

0: Okey.
1: Okey, okay, guna kamu. Orang kita mari semula dah.
0: Ya.
1: Guna-guna pun. Terima kasih banyaklah Hok nyanyi kat dia tu.
0: Hok menghiburkan kami petani. Tapi Hok bisanya petani ramai. Orang ajak Yotin minum air. Oh, kelah
1: Yotin. Siap tanya. Kang si lagi. Okay.
0: Ha, tu budak-budak Gen Z punya ayat Yotin. Okey, terima kasih banyaklah Hok mana. Daripada pukul 2 tadi sampai learning. Kami temang dari masa pukul 6. Pukul 5 kat kita ada berita yang tidak?
1: Ya.
0: Lepas pada itu?
1: Berita. Lepas pada tu kita ada apa ni? Pilihan retro. Retro pilihan. Dan kita ada lepas pilihan itu kita ada Lapor The Way dan juga Beast on Air.
0: Beast on Air petani lah.
1: Saya lagi semalam World Cup malah. Pertemuan antara Piala Dunia. Jerman dengan Jerman dengan apa? Curacao.
0: Curacao. Okey. Malam ni
1: oleh Jerman 7-1.
0: Oh, itulah orang akan tanya berapa Ayotin kalah.
1: Tapi okey tu Krakow main ni. Kurang-kurang ni masuk Piala Dunia
0: kan.
1: Lepas tu Netherlands lawan Jepun. Ni menarik ni. Ataupun Belanda lawan Jepun. Seri dua sama. Tapi yang paling menarik sekali Jepun.
0: Jepun apa?
1: Sebab jurulatih dia tak tahu. Tiba-tiba dia ambil white box.
0: Papan putih.
1: Papan putih. Dia tunjuk. Tunjuk nombor.
0: Sebab apa gitu?
1: Dia macam
0: mengganggu ke pemain orang?
1: Dia menunjukkan macam taktikal pada pemain-pemain dia.
0: Sebab adakah
1: Tukar kepada nombor 40 dia orang saja faham.
0: Adakah benda ni ia psycho pasukan lawan gitu?
1: Bukan tak psycho.
0: Tak psycho, cuma ia memberi arahan pada pemain-pemain dia lah.
1: Dia faham lah. Jadi pasukan dia saja faham. Tukar nombor. Tukar tetika tu. Lepas tu pertemuan antara Ecuador dan juga CIV ni apa?
0: Ni kan Yotin? Jepun ni? Netherlands Jepun ni?
1: Netherlands Jepun tu.
0: Dekat saluran sukan plus.
1: Ivory Coast menang 1-0. Dan hok buat golnya, suka lah orang Manchester United.
0: Okey, Yotin, kalau malam ni, malam kat Arang?
1: Malam kat Arang ni dah, tidak ada.
0: Geng kita.
1: Malam ni ada benda, saya tengok.
0: Malam kat Arang? Malam ni ke malam kat Arang?
1: Pagi.
0: Awal pagi.
1: Orang Terengganu pagi, awal pagi lah. Tapi orang Terengganu pagi, malam ni.
0: Malam kat Arang lah.
1: Malam kat Arang. Kejap, Yotin buka ni kejap. World Cup.
0: Semua hujung jari lah ni Jangan lupa Diamond Hot mana terlepas tu boleh tengok di saluran Sukan Plus sebab ia ada ulangan.
1: Dan gini yang hanya 10 permainan saja yang orang kata tidak live di di RTM. Hanya 10 perlawanan saja kejap. Dan Hot malam ni pertemuan jadual malam ni kejap pukul apa?
0: Siapa lawan siapa?
1: World Cup 2026. Aha. Nak balik
0: apa? Aiman duduk pula Aiman.
1: Kejap.
0: Aiman aku hujan tau.
1: Schedule.
0: Jadual ya.
1: Malam ni tak jumpa cari. Lepas dah.
0: Siapa lawan malam ni?
1: Okey, malam ni pukul 12 atau pukul 1 pagi.
0: Awal pagi.
1: Spanyol lawan Cape Verde.
0: Spanish.
1: Kita nak tengoklah siapa malam ni. Kita boleh tengok malam ni. Lamine Yamal. Dan pukul 3 pagi, Belgium lawan Egypt.
0: Tak tidur mana lah.
1: Malam ni kita boleh tengok Lukaku jual.
0: Yang terluka, Belgium. Oh kalah.
1: Dan Egypt, malam ni kita boleh tengok salah atau betul. Malam ni kita boleh tengok Egypt.
0: Okay, baik. Macam terlalu
1: agung. Mesir lah. Boleh tengok salah malam ni.
0: Salah.
1: Tak salah.
0: Pemain ni nama salah.
1: Dan grup H Block malam ni, pertemuan antara Arab Saudi bertemu dengan Senegal. Kita boleh tengok pemain Senegal. Siapa nama pemain Senegal? Sadio Mane.
0: Allah, bisalah Imam pun.
1: Dan pertemuan grup J pada 10 pagi esok 9 pagi pertemuan Argentina dan Algeria. Boleh tengok Messi.
0: Hayati macam buat sukan tu ni. Boleh buat sukan lepas. Okay, kita jumpa lepas ni. Kita kongsi lagi lah lepas pukul 5 kat lagi. Sebab kita nak dengar berita pukul 5. Lepas tu balik semula dengan Cuan dengan Yotin. Jijik okey.
1: Pada gamuk orang kita.

0: Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadangkala menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang

0: bagaimana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi si Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: kalinya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang.
1: Dan Juli, lambang cinta yang suci dan murni.
0: Semestinya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
2: Okey, Teh.
3: Okey.
2: Kita pukul 5.17 dah.
3: 5.18 lah dah kita.
2: Ya, cepatnya masa. Hak bawa kereta tu monet dah. Ada tempat hujan dah mungkin. Hujan ataupun tau. Di kawasan-kawasan lelek. Sebuah takin tu katanya mendung. Lalu menghala ke Bukit Payung Maranu. Hujan dah waktu ni. Molek lah bawa kereta.
3: Tadi ayah tiada ada salah tadi kan.
2: Menda.
3: Pagi esok bukan Argentina lawan Algeria.
2: Dah tu siapa.
3: Pukul 9 pagi esok Iran lawan New Zealand.
2: Ismabu banyak-banyak gitu tu.
3: Sebab kita akan tengok lah Iran ni pasukan yang orang kata agak kontroversi jugalah. Yang bersaing dalam
2: pilihan
3: tahun ni dah.
2: Betul-betul. Kita nak pergi ke pilihan retro sebabnya kita nak dengar Beast on Air 5.30. Kita ada 3 lagu ya, Tim.
3: Lagu tu?
2: Mula-mula kita ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ni pomeng kita nak dengar ni.
3: Siapa pomeng kita?
2: Di Gontok Nasir, Ahmado.
3: Ahmado.
2: Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Lepas tu Menara Antara Wajah-Wajah Kesayangan Orang Kemamang, Zaki nama.
3: Zaki.
2: Dan juga kita di Masjid Haji Kadir Cik Mi nak dengar lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu.
3: Siapa lagu tu?
2: Dalam Ujian Rashid.
3: Okay,
2: kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita balik semula ya, Tina.
3: Ya.

0: masak pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai Vila orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak pergi mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.
1: Ya, tu okay. Nak pergi mana, Yateh?
2: Hari ini kita orang ajak pergi Dungu ini makan.
1: Jauhnya. Sampai ke Dungu. Makan kau. Jauh mana kita pergi, Yateh?
2: Tapi, ginilah tu cuak angin. Danu ke, di Kemamang ke, di Dungu ke, Kuala Berang ke. Tempat mana-mana di Kuala Terengganu kita, di Terengganu kita ni. Ada tempat makan hot bebeh belaka.
1: Betul. Daerah mana-mana pun sebut je. Nak makan dia mesti ada, insyaAllah.
2: Ada, insyaAllah.
1: Okey, petang ni kita nak pergi ke Dungu. Dan kalau nak makan tengah hari, kita cerita pasal restoran.
2: Esok lah, kita pergi esok.
1: Yelah, ni petang dah ni. Restoran di Ariana Dungu, di Taman Patah Surga Kuala Dungu. Tepi patah, dan memang view le love dog oh lah kalau budak-budak ni kata.
2: Memang comel lah tempat situ. Memang menarik lah view yang sangat menarik.
1: Pemandangan lah.
2: Dia restoran di Ariana Dungu.
1: Ya. Yeah.
2: Taman Pantai Surga, Kuala Dungu.
1: Ya.
2: Yeah. Dekat kawasan Patah lah.
1: Okey. Dan juga kalau kalau restoran di Ariana ni memang terkenal dengan masakan Melayu yang masakan kampung lah. Kita ada nasi ayam, ikan bakar.
2: Masakan kampung lah.
1: Lauk-lauk lah. Banyak lauk.
2: Gula kawuh ada kau?
1: Sedap je, Teh.
2: Lepenyo.
1: Allah. Asam pedah dan juga lauk-lauk Terengganu.
2: Tengah hari kita makan lepenyo boleh ke?
1: Eh boleh, tak ada masalah. Hot diet. Tak makan nasi.
2: Asam pedah dan lauk tradisional lain.
1: Kalau Yateh lah tau. Kalau lauk tradisional tu, Yateh cari benda.
2: Biasa kita cari ulang-ulang.
1: Ulang-ulang
2: patu ikan-ikan,
1: ikan bakar
2: tu,
1: bukan ikan bakar berepah tu, ikan bakar tawa. Lapor eh. Okey, dan juga apa ni, kalau nak tahu kedai ni, ia terletak di Taman Pantai Surga Kuala Dungu. Ia dekat dengan kawasan pantai dan juga ia buka pukul 10 pagi hingga 4:30 petang.
2: 10:30 pagi.
1: Kalau orang nak brunch tu, yang memang nak makan pagi, boleh gila.
2: Boleh gila tau. Fokus kepada hidangan, makan tengah hari saja tau.
1: Tak ada nasi lemak seminyak ada.
2: Harga perpatutan dan sesuai untuk keluarga.
1: Ya, dan juga kalau nak mari ke Dungu, pastinya restoran di Ariana memang antara tempat makan hot memang orang cari.
2: Memang orang sangat cari lah ni di Ariana tau.
1: Ya.
2: Kalau lapar tengah hari, singgah dulu. Cari menu dia. Kadang-kadang nampak biasa, tapi itu hot paling best tu.
1: Ya, kadang-kadang kita nampak gerai je, Yateh, tapi makanan hotel.
2: Tu tak tahan tu.
1: Lapar dah weh.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok

0: yang melewet tuang dia dengan lagu ni. Ringgit berjuta.
1: Ringgit macam apa nyanyi lagi?
0: Spoon. Ika ke Mama kata agaknya lagu saya terpilih lah petang ni.
1: Dapatlah tu.
0: Yeah. Rezeki lah tu, rezeki. Okay, Yateh. Pukul 7 pula dah, pukul 5.44.
1: 5.44 dah ni.
0: Ngujung-ngujung dah kita.
1: Dan berapa lagu? Kita
0: tiga, ada insyaAllah tiga lah. Ada lagu putih se.
1: Oh.
0: I Will Always Love You. Kaabah Mito.
1: Kaabah Mito. Allah.
0: Kaabah ni memang bisa lah. Waktu kita ada lagu Symphony Black Rose, kawan kita Ahad dari Gelugur nak dengar. Lepas tu selagi kita ada Mak Wang Kalam Berangang. Sebab lirik selalu Hadi, dia nak dengar mula doa buat kekasih. Nak dengar lirik yang betul lah.
1: Siapa nama Ramli Sarik dengan Khatijah Ibrahim.
0: Okey, baik. Kita sampai sini lah ya, tidak?
1: Sampai sini dah. Sebab pukul 6 kita dengar berita. Lepas tu, mari semula dengar AI.
0: Ya, hadir lagi dia. Tengok dia kat TikTok tu kan, Afan.
1: Tapi hari ni, Ustaz nak balik Mekah lagi.
0: Ustaz Wan Junaidi tak ada lagi.
1: Tak balik Mekah lagi.
0: Okey, baik. Okay. Kita undur diri sebab nak bagi laluan pada air pula. Bawa kereta molek. Jangan stres-stres petang-petang hari ni. Kalau

0: Mengulang. Lepas tu maukan diri sendiri.
1: Jadi stres tak akan habis.
0: Betul. Tapi kena kita kena pandai lah nak belanja tu sama-sama learning. Kena pandai-pandai. Jangan tengok nafsu lah. Not learning teh. Semua online. Ujung jari. Boleh payah bulan-bulan pula. Ha, jangan amal sangat lah. Dok, comel mana.
1: Okey, kita jumpa semula dalam cincin. Okey, kita hari ni. Kak Teh
0: Cuai
1: dan Ayu
0: Teh. Rasa hatinya lah 3-4 jam baru sebut nama Kak Teh. Gitulah dia.
1: Kak Teh sebab tengah makan nasi ayam sedok.
0: Bukan dia buat dalam mana tu.
1: Tengah makan nasi ayam.
0: Allah. Okay lah, so jumpa semula dia. Bawa kereta molek. Assalamualaikum.

hari ini. Seorang guru lelaki ditahan reman 7 hari bantu siasatan kes aman seksual. Dan kes denggi meningkat lebih 20% di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam berita terkena FM. Berita sebelumnya. Met Malaysia sedang memantau perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat. Fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya hingga September depan. Keadaan berkenaan berpotensi meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan, kebakaran tanah gambut dan cerbu. Ramai disaran mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawan rasmi Met Malaysia. Kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat minggu epidemiologi ke-23. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan itu memerlukan pendekatan lebih menyeluruh bagi membendung penularan penyakit berkenaan. Kementerian Kesihatan juga memperkukuh pelaksanaan program komuniti bebas denggi atau COMBAT. Penglibatan masyarakat amat penting dalam usaha pencegahan dan kawalan denggi. KKM turut menggesa rakyat menjadikan amalan menjaga kebersihan persekitaran sebagai budaya harian. Kadar pengangguran negara masih berada pada tahap guna tenaga dan penuh atau full employment. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, kadar pengangguran yang berada di paras bawah paras 3.5% menunjukkan ekonomi negara masih stabil. Menurut beliau, Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran sebanyak 3% pada April lalu. Prestasi perdagangan negara juga kekal kukuh dengan ekspor mencatat pertumbuhan 2 digit dan inflasi berada pada paras terkawal. Beliau kata tahap daya tahan ekonomi negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi sebarang kejutan ekonomi pada masa hadapan. Seorang guru lelaki ditahan reman selama 7 hari bermula 15 hingga 21 Jun ini bagi membantu siasatan kes amang seksual melibatkan seorang pelajar sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor, pihaknya menerima laporan itu pada pukul 9.38 pagi semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 14-A dan Seksyen 15B-B atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Setakat semalam, Polis Daerah Kuala Terengganu telah membuka empat kertas siasatan melibatkan kes seksual terhadap kanak-kanak. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau pergerakan harian anak-anak serta memberi pendidikan awal berkenaan gangguan seksual. Sekian buletin disediakan, Salimin Kesa Ahmad, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Ya, Nurani Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertama mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera untuk semua yang setia bersama lain dengarkan Terengganu FM untuk kita di segmen yang berikutnya. Melengkapkan 15 jam siarannya untuk temani pendengar setia Terengganu FM. Di mana-mana pun tak ada masalah. Asal frekuensi RTM klik dengarkan kami. Itu yang kita harapkan kan. Kita sahabat kita berkawan di ruang udara. Walaupun jarang-jarang mentang mata, tapi di siaran ini kita tahukan kasih sayang sama kita. Dan untuk hari ini di petang hari untuk siaran nuraninya, ia akan bersamalah bermula 6 hingga 9 malam. Terima kasih untuk Cung Ain dan juga Ayah Teh yang bersama untuk di Gua Negamok orang kita, dan juga sebahagian besarnya dah sampai ke rumah kan. Alhamdulillah sampai juga ke kediaman kita tu. Ada sebahagiannya masih lagi bekerja shift nak menyelesaikan tugasannya. Ada juga yang baru rancak nak start niaga. Mungkin kedainya beroperasi di belah senja kala menghala ke malamnya. Tak apalah, apa saja tugasannya. Ada yang mungkin baru saja pakai kasut nak jogging kejap. Sama-sama tunggu waktu maghrib. Tak apalah, itu aktiviti kita yang terbaik terisi dengan sesuatu yang bermakna. Bukan hanya sekadar sia-sia. Dan juga kami akan temani anda banyak perkara. Dan juga pastinya mood piala dunia. Untuk kita teruskan bersama melalui siaran RTM dan juga siaran radio RTM termasuk Terengganu FM. Untuk kita semarakkan menyokong pasukan-pasukan menjadi pujaan hati rakan-rakan sahabat kita kan. Bagi bagi aksi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi yang berada di Kuala Terengganu, Kuala Nerus Semarang, apa cerita petang ni? Besok setiap pula agak-agaknya okey. Hulu Terengganu harapnya sentiasa bahagia, terasa dengung dan juga kuaman tidak dilupa. Dan juga dengarkan kita mesti TikTok dan juga aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ini pada Mak Adam, kita lain dulu. Sayang, apa khabar? Di Terengganu FM, Nurani, mesra ceria, layan setia.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa sejuta serakan bersama dengan Radio RTM dan juga saluran RTM kita bawakan. Asal langsungnya, ulasannya, grandstandnya, macam-macam. Untuk hari ini, kalau untuk pertawanan yang berlangsung untuk di tanggal 14 Jun yang telah pun berlalu, pertemuan Qatar Switzerland 1-1, Brazil Morocco pun 1-1 untuk perlawanan grup C, dan juga grup C satu lagi Haiti dan juga Scotland, di mana Scotland mendahului dengan 1, dan juga pertemuan antara Australia dan Turki menghasilkan di mana Australia 2 Turki 0. Itu yang semua sedia maklum, yang nanti-nanti pula tertunggu-tunggu untuk baki 4 perlawanan lagi. Bukan baki 4 perlawanan, 4 perlawanan yang akan berlangsung lagi untuk tengah malam nanti dan juga pagi esoknya. Saksikan mesti saluran RTM Klik, mesti aplikasi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus Plus. Sukan Plus, pandai-pandai pula tambah-tambah belakang tu. Okay, apa pun untuk waktu ini, semangat sukan, semangat jiwa, sukan menyatukan apa saja. Dan juga kalau nak dikira, inilah pertemuan yang paling besar dalam perjalanan Piala Dunia yang berlangsung. Kalau nak dikira untuk edisi yang ke-23, 48 pasukan, perlawanannya pun banyak. Dan juga kita sama-samalah kan semangatkan rasa minat kita tu, dan juga tak salah. Okey, apa pun yang paling penting, yang mana satu idaman kalbu, masing-masing ada jawapannya, masing-masing terpahat di hatinya, tapi mungkin beralih arahnya. Tiba-tiba pula beralih kepada pasukan yang masuk akhir. Itu tak apalah kan. Yang paling utama sekali, suarakan untuk suara Piala Dunia FIFA 2026, mesti saluran RTM dan juga perkembangan semasa juga mesti Radio RTM yang berkongsi untuk informasi-informasinya yang terkini, yang semasa untuk perjalanan Piala Dunia untuk edisi yang ke-23 kali ini. Baik, dengarkan di Cengganu FM, Mesra Ceria.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
3: Piala Dunia FIFA 2026.

Saya temani anda di mana saja dengan syaratnya anda temani frekuensi kita. RTM kliknya yang betul-betul percuma itu download petang lagi musim demam Piala Dunia ni. Di situlah anda boleh akses dengan fleksibelnya. Nak tengok dah keadaan ni lah. Dah keadaan menyenggeng ke? Dan keadaan yang mana kuat lentang ke? Tapi jangan kuat lentang. Itu kedudukan tak sesuai nak menonton. Sakit tengkak jadinya. Okey, apa-apa terima kasih banyak yang terus saja bersama. Terima kasih syukur untuk petang ini. Yang meniti perjalanan. Mungkin perjalanannya itu CPCP nak sampai rumah. Ataupun perjalanannya baru nak sampai tempat kerja ke, ada sesuatu yang nak diuruskan lagi, ataupun ada tugasan tugasan tambahan yang perlu untuk disempurnakan. Itulah kehidupan kita ni, ada saja perkara. Mungkin masih Tuhan bagi sama untuk setiap manusia, tapi fungsi dan peranan kita berbeza mengikut ruang waktu dan juga tanggungjawab kita. Tapi yang paling penting, ada masanya kita perlu bagi kerehatan untuk diri. Balik bekerja ni kita nak meredakan, nak meredakan apa yang menjadi sesuatu perkara yang merisaukan fikiran kita tentang kerja. Kita sisihkan ketika sangkut dia ataupun letak dekat pagar pejabat. Balik rumah kita fikirkan masalah lain pula. Kita asing-asingkan. Cuma untuk meredakan, nak bagi sedikit ruang untuk diri kita, yang paling penting kita acu cuba try test untuk nikmati mandi dengan air suam. Sebab itu akan bantu untuk tenangkan untuk minda kita. Kita akan cubalah, dia akan bagi sedikit ketenangan insyaAllah kalau Tuhan izinkan. Lepas itu kita sisihkan teknologi-teknologi ni. Sisihkan kejap. Letak tepi dulu ke, bagi ruang masa ataupun untuk bagi ruang untuk me time. Me time kita bukannya scroll teknologi semata-mata, tapi kita menikmati suasana sekeliling yang ada. Dengarkan riuh rendah daripada anak-anak kita ke, kita dengarkan nyanyian daripada isteri tersayang ke. Sebabnya kita anggap bimbelan dia itu sebagai satu nyanyian, maka itu akan menghiburkan. Ada yang marah ke? Dan juga teknik pernafasan itu penting lah kan, untuk meredakan tekanan dan untuk kita membagikan ruang untuk diri kita supaya hadirnya sedikit ruang yang membahagiakan. Bukanlah kata kerja tak membahagiakan, tapi kita itu kerja tanggungjawab. Bila tanggungjawab akan ada perkara amanah yang perlu untuk kita selesaikan. Cuma di sini ruang waktunya bila dah balik, kita bagi ruang untuk diri kita kejap. Lepas itu esok semoga ada tenaga cergasnya untuk kita sempurnakan balik apa sahaja tugasan kita, apa sahaja perkara yang perlu untuk kita settle dan juga selesaikan. Dengan kepada Alia ini untuk anda, Tak Mungkin Kerana Sayang, di Terengganu FM Nurani, Mesra Ceria, anda setia bersama air temani anda untuk waktu ini.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu.

0: menu sekarang juga.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: hati-hati.
1: Baik, Bro Otman, hati-hati. Hati-hatilah ya, pendengar-pendengar tersayang kita yang tengah dalam menonton waktu ini. Benda yang common selalu kita bagi tahu, tapi benda selalu bagi tahu juga selalu kali terjadi. Memang tak ada siapa pun dengan niat apabila berada jalan raya nak minta perkara yang pelik-pelik terjadi atas dirinya dan juga keluarganya. Tapi begitulah. Dia kadang-kadang kalau kita beringat, orang tak beringat pun jadi masalah. Kalau dia beringat, kita tak beringat pun datang masalah. Jadi sama-sama beringatlah kan. Aturan yang ada dan juga apa saja larangannya, itu yang menjadi keutamaannya. Yang paling penting, kawal emosi kita lah. Kan, emosi kita tu kadang-kadang kalau letak kat depan, dia tiba-tiba jadi amarah boleh melanda. Yang tak pernah

0: sekarang pun boleh jarang apabila pegang steering kita dan juga pengasing dan motor ni. Tak kata orang kita kan. Tapi itulah, kita yang paling penting sekali hormati sesama kita, aturan itu sama-samalah yang paling untuk sama-sama kita akur untuk demi kebaikan. Ya, dan kalau kita tengoklah benda kecil-kecil je kadang-kala teralih perhatian seketika dia memandang sesuatu ke ataupun terlalu asyik sangat, mungkin anak kejapnya tengok kejap di telefon ni, kejap je sekejap itu boleh mengundang bahaya. Tiba-tiba tak terperasan kereta betul-betul rapat, jadi pula cerita lainnya. Waspadalah kita. Moga Tuhan lindungi kita semua.
1: Simbahan cahaya lampu jalan yang terhad, warna kenderaan, cuaca seperti hujan dan kabus, serta

0: lebih ramai pelanggan. Tingkatkan jualan dengan mudah. Promosi tanpa henti. Mudah, pantas dan berkesan. Kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang. Boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Cik Indah tak ada secongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
5: Kau ni
6: apa hal?
5: Ha?
6: Kau tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, itu daripada Mama Mimah Surah kita, kasih suci. Putihkan jiwa kita dengan kasih suci. Kalau rasa sayang mampu untuk kita terbitkan, mengapa amarah yang kita letak kat depan? Kalau rasa cinta mampu kita tebarkan, sebarkan ya. Mengapa kebencian pula yang kekal berada dalam hati berpanjangan? Sebab hidup kita sementara, hidup kita kejap je sampai masa akan tinggal di dunia sementara ini. Jadi khilaf, kesilapan, salah, benda manusia yang paling hebat sekali adalah memaafkan. Itu manusia yang paling kuat sebenarnya. Kan, kekuatan fizikal tu kuat lah, tapi mereka yang kita kira sebagai kuat juga adalah yang mampu memaafkan, memberi kemaafan dan memaafkan. Itu menghadirkan satu keterangan. Baik, terus saja untuk bersama teman-teman di Nuan Cengen FM. Waktu ini dah pun 6.53 minit petang.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah 2 FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar tengah 2 FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih tengah 2 FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini. Terima
0: FM. Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Congan FM di mana-mana saja.
1: Iyalah, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Yelah, ini dengan Rengganu FM temani untuk keberadaan anda di mana sahaja. Terima kasih, thank you, syukran yang kekal bersama daripada tadi ataupun yang baru saja terbuka. Harap dah tertune dan frekuensi ini dan juga yang akan menerusi ATM Kilit. Terima kasih banyak-banyak. Itu capaian kita secara teknologi, aplikasinya itu lebih fleksibel untuk anda nikmati apa sahaja. Apatah lagi musim demam Piala Dunia, untuk saksikan aksi-aksi perlawanan yang akan berlangsung mengikut jadualnya. Okey, apapun jadual kehidupan kita ni, ialah ada banyak perkara kan, dah balik banyak lagi pemain di mindanya. Cuma perjalanan kita bukan hanya semata-mata di pentas dunia yang sementara ini, kerana di sana banyak lagi yang perlu untuk kita fikirkan juga. Namun di dunia yang pentasnya, untuk kita semaikan segala kebaikan di sana, nanti akan kita tuai apa yang kita ikhtiarkan. Yang paling penting, salah silap itu hakikat manusia biasa. Tapi hadirnya titik keinsafan itu membetulkan kembali kita ke jalan yang sepatutnya.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaikkan salam dan salam ke atas sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kecintaan, rasa tanda ingatan dan juga rasa kita adalah sebagai umatnya. Dan juga sebagai program sama ini untuk masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus ialah pada pukul 7.22 minit malam.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi tepat 7.22 minit malam telah masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran Karim daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita kutuk ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kek gi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan kata kamu membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik sela-sela ke. Dia panggil kepada Allah Ta'ala lah. Buat lagu mana kita seru free. Pada Allah Ta'ala kita tak boleh bincang tu. Nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu. Apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut. Atas muka bumi kita buat ada layak mana. Tak. Ibadah pun tak apa. Aurat tak pun nak jaga. Akhlak kita tak ada. Tak. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda tak pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhan aku, dia kata, siapa nak agak segening buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya, sehinggalah sebesarnya tak tinggal lah. Oh lah apa nak aku. Illa ahsaha. Ia cerita berlaku. Maka itulah puncak penyesalan kita. Ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah? Bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian? Bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka? Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati. Ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita? Apa persiapan kita? Bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu a'lam.
1: Nurani.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Slot perkongsian kita pada petang ini adalah kita bercakap tentang mahabbah dan persaudaraan. Jadi untuk tajuk ini kita sama-sama kita renungkan satu ayat yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Ayat ini adalah ayat yang cukup biasa kita dengar. Ayat tentang ukhuwah, ayat tentang mahabbah, dan di mana-mana pun kita pergi biasanya ayat inilah yang akan kita dengar. Namun setakat manakah kita menghayati dan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi dalam ayat ini Allah mengaitkan bahawa tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudara dia sesama Islam seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Allah kaitkan rasa kasih itu dengan rasa iman, nak menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada iman, ada kasih sayang. Apabila ada kasih sayang, kadang-kadang kalau tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah kasih sayang yang kosong semata-mata. Jadi syarat untuk menjadi orang yang beriman ini antaranya adalah perlu ada perasaan kasih dan sayang sesama saudara Islam kita. Dan orang yang kuat imannya, semakin sayang dia kepada saudaranya seperti mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Kunci kita nak bagi tahu, tak kenal maka tak cinta, tak beriman maka tak ada sayang. Ha, itu kunci yang kita nak bagi tahu dalam mukadimah kita. Jadi untuk itu kita lihat beberapa siri dalam didikan Islam ini. Allah mengajar kepada kita bahawa kunci utama untuk mempertautkan persaudaraan sesama manusia ini adalah mahabbah, iaitu kasih sayang sesama manusia. Dan mahabbah fillah ini, mahabbah cinta kasih sayang, al-mutahabbin fillah ini, orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, orang yang bersaudara kerana Allah ini, tidak akan wujud kasih sayang itu melainkan dengan iman yang kuat. Jadi kasih sayang dan iman ini adalah dua benda yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tak boleh nak cakap orang tu kuat iman tapi tak ada perasaan sayang kepada saudara dia sesama Islam. Tak boleh. Orang itu ada perasaan sayang tapi

kalau orang sebut cubit peha perkanan, peha kiri pun terasa. Jadi saudara-saudara Islam kita, walaupun berjauh berada di sana, di bumi Palestin, tak kira di mana sahaja, kalau kita ada keimanan yang tinggi, kita akan ada rasa kasih sayang yang tinggi kepada mereka, walaupun mereka jauh. Apatah lagi saudara mara kita yang dekat. Jadi kalau begitu, kalau kita ada perasaan yang macam tu, kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Kita sanggup korbankan sebahagian daripada kepentingan diri kita untuk mereka, maka itu adalah tanda-tanda keimanan yang ada pada diri kita. Jadi setakat mana masing-masing kita mungkin boleh muhasabah diri kita masing-masing. Setakat manakah kita ada perasaan ukhuwah ini, kekuatan ukhuwah ini ada tumbuh dalam jiwa kita. Apabila kita lihat ada jiran tetangga kita yang sedih ataupun yang tak cukup keperluan ke apa ke, ada jiran kita yang anak-anak yatim, ada jiran tetangga kita yang mak meninggal, ayah dah meninggal ataupun ayah strok, anaknya seorang tak jaga, makan tak terjaga, sejauh manakah keprihatinan yang boleh kita tunjukkan? Itu adalah bibit-bibit keimanan yang ada pada diri kita. Semakin kita perhatin, semakin kita cakna mereka, semakin kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita untuk golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, semakinlah meningkat iman kita. Jadi dua benda ini sentiasa berkait, ya, sentiasa berkait dan dia tidak boleh dipisahkan. Sebab itulah disebutkan bahawa innallaha idza ahabba 'abdan hubiba 'alaihil ma'ruf. Sesungguhnya Allah itu, apabila Allah sayang kepada seseorang hamba itu, Allah beri kepada hamba itu rasa cintakan benda-benda ma'ruf ini, benda-benda kebaikan ini. Kita cintakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini apabila Allah campakkan rasa kasih sayang kepada diri kita. Jadi kasih sayang yang Allah bagi pada kita itu, kita boleh kongsikan dengan komuniti, dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okey, tak adalah kita ada jiran. Jiran kita mungkin bukan semua yang bernasib baik, kan? Jiran kita ada yang ada masalah yang macam-macam. Ada yang balu, ada yang ditinggalkan anak kadang-kadang, ada yang memang kadang-kadang ada jiran yang tak makan pagi, makan petang aje. Macam-macam, ya. Jiran yang tak mampu nak menyekolahkan anak-anak, ada. Jadi setakat manakah kita boleh membantu mereka, keprihatinan kita? Jadi itu menunjukkan keimanan yang ada pada diri kita. Bila kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita prihatin, kita ambil berat, kita ambil cakna, kita ruangkan sedikit masa, kita hadkan sedikit belanja, katakan, untuk menolong mereka, itu membuktikan kita masih lagi ada keimanan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi keimanan. Dan semakin tinggi keimanan itu, pengorbanan pun semakin besar, ya. Jadi dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah seorang yang mengambil berat tentang perasaan mahabbah, tentang ukhuwah, tentang ikatan persaudaraan sesama Islam ataupun sesama tetangga, kita lihat. Dan dalam hal ini kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pernah mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai jiran. Jiran aku ini, aku dah bersabar dah. Aku sedar maknanya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang jiran kepada jiran tetangganya. Nak menjaga hak jiran, nak berbuat baik kepada jiran. Namun ya Rasulullah," sahabat ni mengadu, "aku kadang-kadang tak mampu nak buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Kerana kesakitan yang aku terima daripada jiran aku. Jiran aku ini jenis yang kita kata, orang sekarang ni guna istilah mulut tak ada insurans, kan? Jenis yang laser lah sikit, kita kata bahasa kita sekarang ni. Jenis yang cakap kasar. Jadi macam mana aku boleh nak buat makruf, nak boleh buat kebaikan-kebaikan kepada jiran tetangga aku ni? Bukan aku tak nak tolong ya Rasulullah, tetapi kesakitan yang aku terima daripada mulut dia tu, aku tak tahan, tak boleh nak bersabar ya Rasulullah." Jadi apabila sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa petua yang Rasulullah bagi? Okey, Rasulullah bagi petuanya, hak-hak jiran itu bukan sekadar memberi kebaikan, mengambil perhatian, bukan sekadar itu, tapi antara hak jiran juga adalah supaya kita ini bertahan dengan dan bersabar dengan kekurangan yang ada pada jiran kita. Itu juga sebahagian daripada hak jiran. Jadi sekarang ni kalau kita bercakap tentang persaudaraan, mahabbah dan hak sesama jiran, orang mungkin nampak kita perlu buat baik dengan jiran kita. Itu je. Tapi kadang-kadang kita tak bincang macam mana kita

0: nak menahan kesakitan yang kita terima daripada jiran tu. Sebab jiran ni banyak, banyak type dia kan. Ada type art, kita kata ada type yang macam-macam jenis. Jadi nak bersabar dengan jiran tu, itu juga adalah sebahagian daripada hak yang kita tunaikan pada jiran. Jadi kalau kita dah bersabar, dah dapat bersabar dengan jiran tetangga, kesakitan, apa benda penderitaan yang kita terima, hasil daripada kekurangan yang ada pada jiran kita, maka itu adalah juga membuktikan kita dah tunaikan hak jiran. Selagi mana kita boleh bersabar, kita dah tunaikan hak jiran. Dan Rasulullah pesan pada sahabat yang mengadu ini, selagi mana kamu boleh bersabar dengan kerenah buruk yang kamu terima daripada jiran ini, maka selagi itulah Allah akan bersama-sama kamu. Jadi ihfazillah yahfazuka. Peliharalah hak-hak Allah ini, maka Allah akan pelihara kita. Jadi kalau kita kata kita tak boleh nak kekalkan persaudaraan, kita tak boleh nak jaga kebaikan-kebaikan yang perlu kita jaga, hak-hak jiran kita tak boleh tunaikan, itu sebenarnya kesabaran kita itu membuktikan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran yang dianjurkan oleh Islam. Jadi hak jiran ni bukan buat baik saja, tahan sabar dengan kesakitan, dengan kerenah-kerenah buruk yang kita terima daripada jiran itu juga menunjukkan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran itu, ya. Jadi dalam Islam, mahabbah ataupun persaudaraan ini Rasulullah, Allah tak ajar sesama makhluk sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam sirah, sebenarnya persaudaraan, ikatan ukhuwah, ikatan mahabbah ini Rasulullah dah ajar, dah start daripada hubungan antara jamadat, hubungan antara yang bukan makhluk pun, hubungan antara bukan sesama manusia dengan binatang pun ada juga ikatan ukhuwah dan mahabbah itu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab itulah Ibrahim bin Adham pernah mengungkapkan bahawa al-mahabbah ini, mahabbah ini adalah samaratul ma'rifah. Mahabbah ini adalah buahnya ma'rifah. Semakin orang itu tinggi ma'rifah dia pada Allah, semakin tinggi mahabbah dia. Ya, sesama Islam, sesama saudari Islam. Jadi setakat mana makrifah dia pada Allah, maka setakat itulah mahabbah dia sesama insan. Ini adalah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham. Faman arafallaha ahabbahu, waman ahabballah ahabba rasulahu, waman arafa rasulallah ahabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan cinta pada Allah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka dia akan dicintai oleh Rasulullah, kan? Barang siapa yang mencintai Rasulullah, nescaya Rasulullah juga akan cinta kepada dia, ya. Jadi Nabi ajar kita untuk melahirkan rasa mahabbah ini dengan pandangan hayah, iaitu pandangan yang hidup, ya, pandangan yang hidup. Maksudnya kita melihat alam sekeliling kita ini dengan pandangan mahabbah, bukan sekadar sama manusia, dengan pandangan mahabbah. Maksudnya kita mengembalikan kekhalifahan kita apabila melihat dunia, dan kita melihat sesuatu itu dengan rasa cinta. Sebagai contohnya, kita lihat Rasulullah pernah melihat Bukit Uhud, kita katakan Bukit Uhud, dan Rasulullah pernah menyebut Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah bukit yang kami cinta padanya, kami sayang padanya. Sebab itu kita pernah dengar riwayat bahawa Rasulullah itu, bukit Uhud tu pernah nak bergerak bersama Rasulullah, kan, ketika nak berhijrah. Sebab apa? Kerana cinta dan kasih sayangnya Uhud itu pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada Bukit Uhud, dan Bukit Uhud itu juga sayang pada Rasulullah. Ni antara jamadat ni, manusia dengan jamadat, maksudnya boleh wujud hubungan kasih sayang itu. Jadi Islam menanamkan rasa kasih sayang, rasa mahabbah, rasa persaudaraan ini bukan sekadar sama makhluk, bahkan sesama jamadat, benda-benda yang selain daripada makhluk pun. Allah mengajar kita untuk sentiasa berkasih sayang, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, sehingga kan ketika Uhud tu, Bukit Uhud tu nak bergerak, usbud ya Uhud, Rasulullah pesan tu, kekal kat situ Uhud, jangan bergerak, kekal kat situ, ya, jangan bergerak. Nak menunjukkan kekuatan kasih sayang itu, apabila kita sayang pada seorang, maka rasa kasih sayang tu dia akan kembali pada diri kita. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada perasaan rahmat dan kasih sayang ini tidak akan dikasih sayang, dirahmati. Orang yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kita tak sayang pada orang, kita nak suruh orang sayang kat kita, tak boleh. Dia tak akan berlaku gitu. Jadi orang yang ada sifat penyayang, maka kasih sayang dia tu akan menebar pada orang-orang yang disayang, dan kasih sayang dia tu akan meresap, datang balik pada diri dia, nak bagi tahunya macam tu. Sama juga dengan kisah ketika Rasulullah membaca khutbah di mimbar, pelepah tamar yang boleh menangis kerana Rasulullah selepas daripada tu ada mimbar baru dah. Pelepas tamar tu boleh menangis. Macam mana bolehnya menangis pelepas tamar itu? Adanya perasaan tautan, perasaan yang kuat antara Rasulullah dengan pelepas tamar itu. Jadi itu adalah contoh-contoh antara jamadat. Apatah lagi contoh-contoh yang selain daripada jamadat. Contoh selain daripada jamadat sebagai contohnya dengan binatang. Dengan binatang kita lihat ada juga Rasulullah bawa satu contoh sebagainya dalam sebuah hadis yang sahih. Dia ceritakan bagaimana kisah seekor unta yang diikat oleh tuannya. Unta itu diikat. Apabila unta itu diikat, Rasulullah pergi tanya, kenapa unta itu diikat? Jawab tuannya, kerana dia ni bahaya. Unta ni bahaya. Dan Nabi lalu pergi dekat unta tu, seolah-olah Nabi mendengar aduan daripada unta tu. Jadi bila Nabi pergi kat unta tu, unta tu tunduk. Tunduk seolah-olah memberi hormat kepada Nabi. Jadi macam mana kata bahayanya tu? Maksudnya gitulah. Tunduk bagi hormat. Jadi dari situlah kita nak bagi tahu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang pada binatang sekalipun, binatang itu tidak akan ada rasa kasih sayang pada dia. Itu contoh pada seekor unta. Bagaimana contoh kalau kita lihat kita pada hari ini, setakat mana ihsan kita, sayang kita pada binatang? Dengan kucing sebagai contohnya. Sahabat ada yang suka kucing. Kalau Abu Hurairah tu diibaratkan baju dia ni, lengan baju dia tu besar, dia letak kucing-kucing ni dalam lengan baju dia ni. Kan, sukanya sahabat pada binatang. Kita macam mana ya, kita pada hari ni kalau kucing datang tu kadang-kadang nak minta, bukan nak minta makanan sweet sour yang kita nak buka puasa tu, nak minta sisa je. Kadang-kadang pun kita halau, kan? Kurangnya perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita ni, gersangnya kita. Kucing kalau datang tu, lepas ni kalau kucing datang tu, bagilah apa-apa pun, jangan tak bagi. InsyaAllah akan murah lagi rezeki kita selepas pada tu. Hatta bagi tulang ikan sekalipun, jangan sekali-kali kita halau. Kadang-kadang itu janji Allah nak tengok setakat mana penyayangnya kita dengan kasih sayang kita pada binatang itu, maka Allah akan campakkan kasih sayang Allah pada kita. Jadi itu adalah contoh yang Rasulullah bawa untuk kita menilai diri kita sendiri, sejauh mana perasaan mahabbah yang ada pada diri kita. Dan mahabbah ini memanglah berkaitan dengan ukhuwah. Dan apabila kalaulah kita dah ada perasaan mahabbah ini dengan selain daripada makhluk Allah ini, dengan binatang-binatang, dengan alam-alam yang kita pandang hari-hari ini, nescaya kita akan kuatlah persaudaraan kita sesama insan. Dia clue dia kok situ. Dia tak boleh lari. Kita tak boleh kata kita ni sayang, kuat persaudaraan sama insan. Tapi dengan binatang, kita tak endah. Tak akan berlaku gitu. Dia mestilah benda itu, kasih sayang itu, dia menebar sesama manusia, kemudian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada. Benda-benda yang jamadat dan binatang-binatang. Dia akan jadi macam tu. Jadi kasih sayang yang ditunjukkan ini membuktikan sebenarnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila wujudnya kasih sayang ini, maka seperti mana hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan selepas daripada ini kita ada perasaan kasih sayang yang tinggi, kita saling merahmati sesama-sama kita, bukan hanya sekadar sesama-sama Islam, bukan hanya sekadar kerabat-kerabat kita sahaja, tetapi kepada semua manusia, kepada semua makhluk-makhluk Allah, kepada semua binatang, kepada semua jamadat. Kita, diri kita ini adalah contoh kasih sayang, contoh kasih sayang yang dapat menebarkan segala kebaikan di atas muka bumi Allah ini, insyaAllah. Dan contoh Rasulullah, kalau kita lihat ya, Rasulullah ini nak bagi tahu ledakan mahabbah yang ada dalam jiwa Rasulullah ini. Rasulullah apabila selesai sesuatu-satu peperangan, contohnya antara sifat mulia Rasulullah ini adalah Rasulullah, kerana sayangnya Rasulullah sama insan ini, rahmatnya Rasulullah sesama insan ini, apabila melihat seseorang insan ini, Rasulullah tak akan ingat apa kebaikan yang pernah Rasulullah buat pada dia. Dan Rasulullah juga akan lupa apa kejahatan yang orang tu pernah buat pada Rasulullah. Ini adalah antara sifat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam satu riwayat menceritakan bahawa dalam satu peperangan, setelah selesai berperang, maka jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat.
1: kan? Ha. Jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat, maka di tempat itu diasingkan.

yang mana jenazah orang Islam, yang mana jenazah orang bukan Islam. Maka bila dia asing-asing-asingkan begitu, Rasulullah pun terlibat sama dalam pengasingan tu. Pernah berlaku satu ketika apabila dalam proses pengasingan tu, Rasulullah tengok satu muka tu, satu muka arwah tu. Rasulullah tengok, Rasulullah kata bila tengok tu rasa-rasa seolah-olah pernah ingat, pernah jumpa ni muka ni. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Apabila Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah tanya, siapakah fulan ini, boleh cam tak? Maksudnya lebih kurang macam itulah, aku tak cam ni, siapa ni sahabat ni. Lepas tu apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, ini bukan sahabat, ini adalah musuhmu, musuhmu Yahudi yang selalu menyakitimu, bukan sahabat ni, bukan sahabat kamu. Jadi pada ketika itu nak bagi tahu pada kita bahawa Rasulullah tak ingat kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yahudi tersebut pada diri beliau. Betapa tingginya rahmat, rahmatan lil alamin, sifat rahmat pada sekalian alam yang ada pada jiwa Rasulullah itu. Ya kan? Kalau kita lah, kalau kita tengok macam mana kita dah, orang yang paling banyak buat jahat pada kita tiba-tiba meninggal. Kan, walaupun 20 tahun tak jumpa, kita ingat lagi air muka dia. Ni dulu ni masa ketika aku hidup, memang kena semasa ketika hidup dulu ni, apa benda yang dia telah buat aku sakit hati benda. Kita ingat skrip tu, kita ingat kan. Umat kita, umat akhir zaman ni, kebanyakannya kita macam itulah kan. Tapi Rasulullah boleh tak ingat kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi ni, cuma Rasulullah rasa pernah nampak muka, pernah teringat muka, tanya macam tu, nak menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah ini adalah satu contoh yang agung untuk kita mengamalkan, meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persaudaraan dan mahabbah ini. Jadi persaudaraan dan mahabbah yang kita nak sampaikan pada hari ini bukan sekadar persaudaraan mahabbah sesama Islam sahaja, tidak, tetapi persaudaraan mahabbah, persaudaraan sesama sekalian makhluk, sekalian alam, agar ia menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu yang dibawa oleh Rasulullah itu mudah-mudahan juga menjadi ikutan kepada kita, menjadi teladan yang baik kepada kita untuk kita ikuti dalam kita melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi saya rasa begitulah ya kupasan kita pada hari ini tentang menjaga persaudaraan dan mahabbah, yang merupakan syarat-syarat utama untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya mahabbah, gersangnya persaudaraan, tak mungkin kita boleh mendabik dada mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita pupuk, kita didik, kita motivasikan diri kita dengan semangat ukhuwah yang tinggi, dengan rasa mahabbah yang mendalam sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dengan kita memberi sedikit keprihatinan kepada keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita dan saudara-saudara Islam kita di luar sana. Dengan menunjukkan rasa ukhuwah, rasa mahabbah dan keprihatinan kita itu, kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah cara untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wasilah yang penting saya rasa untuk membuktikan bahawa kita adalah ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah ummah yang bakal menjadi teladan sekalian alam. Hanya dengan sifat ini, kan? Hanya dengan sifat ini kita akan dilihat sebagai contoh yang baik, kan? Kalau kita mendabik dada mengatakan kita beriman, kita kuat, ni apa benda semua sekali, tapi tanpa ada rasa mahabbah, cakap pun dengan cara yang kasar, contohnya tidak mengambil tahu hal-hal jiran benda semua, menyepikan diri dari apa juga yang berlaku pada masyarakat Islam, tak nak ambil tahu, janji kita ini cukup pakai minum apa dah, maka itu tidaklah membuktikan kita orang yang beriman sebenarnya. Jadi bermula daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah sama-sama kita muhasabah diri kita, meningkatkan keimanan kita dengan menunjukkan teladan yang baik, keprihatinan yang baik. Kita adalah satu ummah yang bakal menjadi contoh yang terbaik insya-Allah, dan kita akan menjadi ummah yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

di hadapan pengadilannya nanti, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian yang serba sedikit untuk kita hadam sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan sama-samalah ya, kita mendidik diri kita dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, dengan mengambil contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana contoh sayangnya para sahabat sesama mereka kan, sehingga sanggup berkorban. Berkorban ini, berkorban dalam erti kata berkorban sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk sahabat. Sehingga kan dalam satu peperangan, kita pernah dengar dulu, sahabat yang ada air, secangkir air ini, sanggup mengorbankan airnya untuk sahabat lain minum. Berkongsi-berkongsi air sehingga kan akhirnya semuanya meninggal dunia. Sehingga berkorban air itu, tak nak minum, nak bagi pada sahabat yang lain. Tak nak minum, nak bagi sahabat yang lain. Dianjur-anjur-anjur macam tu. Jadi sehingga akhirnya yang pertama dah meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, kerana nak berkorban air itu, sayang pada saudara itu, tak nak saudara dia meninggal pada ketika perangan. Tapi pengorbanan itulah yang maknanya tahap yang perlu kita contohi kan. Kita mungkin tak akan sampai tahap macam tu, kok macam mana pun bila dahaga kita minum dulu kan, lepas itu baru teringat macam mana anak yatim depan rumah kita, macam mana jiran tetangga kita. Tapi semangat-semangat itulah yang kita nak ambil, untuk kita ambil dan kita muhasabah. Sirah-sirah yang macam ni lah yang boleh menjadi pedoman kepada diri kita, untuk kita kembali mengingatkan, ya Allah, macam mana aku ni di hadapan kau nanti kan. Jiran tetangga tu biar, anak yatim pun aku tak jaga sangat kan, sumbangan sedekah pun tak banyak sangat kan, buat kebaikan pun tak banyak mana kan, tak standing, apatah lagi ibadat tak banyak sangat juga, yang mulai pun setahun dua tiga kali katakan. Jadi kok mana lagi kita nak tambah, nak tampung amalan kita ini. Jadi benda-benda yang macam ni insyaAllah menjadi peringatan lah kepada kita, agar kita menjadi Muslim yang lebih prihatin, Muslim yang lebih baik dari semasa ke semasa. Sama-sama kita muhasabah diri kita, kita ambil iktibarlah daripada kisah-kisah yang telah kita dengar sebentar tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang mutahabbin fillah, iaitu golongan-golongan yang termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang disifatkan sebagai yauma la zilla illa zillu, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 golongan ini antaranya adalah golongan yang sentiasa menjaga persaudaraan dan menjaga kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Ya, Terengganu FM. Terus saja mesra temani anda, Nurani setia menemani. Dan juga Aiman masih lagi berada menemani anda di ruang ruang Terengganu FM. Dan juga yang bersama-sama, terima kasih banyak dah ya, melangkah kita untuk di jam yang berikutnya. Untuk terus saja kita menyusuri untuk hari ini. Ha, kan, santai saja. Yang berehat, alhamdulillah. Yang mencari rezekinya, meniaga-meniaga, tak kira lah, meniaga kecil besar, kita doakan bertambah-tambah rezekinya dengan keberkatan, keberkahan itu. Apa yang paling penting sekali, ikhlaskan hati, ikhlaskan jiwa. Moga banyak perkara yang baik Tuhan hadirkan untuk kita semua. Dan untuk malam ini terus saja untuk saya temani anda, dan juga mengisi masa dan juga menanti-nantikan jugalah, kan, untuk aksi-aksi perlawanan yang berikutnya bagi pasukan-pasukan yang menjadi pujaan nanti, sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ya, dan juga untuk kita kongsikan nanti lah untuk kumpulan-kumpulan yang akan, dan juga negara-negara yang akan bertanding untuk aksi pada tengah malam dan juga paginya nanti. Terus saja bertemankan AI di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

Baik, itu dia kau yang kunanti pada Husni Amin. Kita lain dengarkan untuk temani waktu ini 8.18 minit malam. Selamat menikmati hidangan makan malam anda bersama dengan mungkin lah kan, ha, family, dengan mak ayah, dengan anak-anak, dengan cik suami, ha, dengan kawan-kawan ke yang bujang, tak kira lah kan, ha, beli, cara beli, masak sendiri, jangan masak sendiri. Dan juga ha, nantikan juga untuk aksi perlawanan yang berikutnya untuk tengah malam nanti, untuk jadual perlawanan bagi 16 Jun ini 12.30 malam nanti, pertemuan antara Spin dan juga Cape Verde. Dan di saluran boleh saksikan di Sukan Plus dan juga melalui penstriman secara terus melalui RTM Klik. Dan juga kemudiannya pada pukul 3 pagi aksi perlawanan bagi Belgium menentang Egypt, boleh saksikan tontonnya di TV OK dan juga melalui RTM Klik. Dan selepas itu pukul 6 pagi esok pertemuan di antara Saudi, Arab Saudi dan juga Uruguay, boleh tonton di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan juga lepas itu pukul 9 pagi menyusul pula untuk perlawanan bagi grup G, dan pertemuan di antara Republik Iran dan juga New Zealand juga boleh saksikan di TV OK juga RTM Klik. Pendek kata download aplikasi RTM Klik dah senang, sebab itu lebih fleksibel untuk tontonan anda. Dan juga selain daripada itu, kalau kita intai tengok juga akan dimuat naik kembali apa sahaja perlawanan yang telah pun berlangsung. Itu untuk anda tengok kembali. Yang mungkinlah ada sangat-sangat kita ni kan, tak larang nak menunggu esok ni kerja, nanti kan lain pula jadinya, tak apa. Kita dah tahu keputusan tapi nak tengok jaringan-jaringan yang cantik dan juga perkara-perkara yang memukau pandangan. Apa salahnya? Boleh kita tengok balik secara mengikut masa persesuaian anda sendiri. Pastinya RTM Klik itu betul-betul percuma. Sayang kalau tak layan. Jadi gunakan ruang, download saja aplikasi itu. Pastinya anda akan tersenyum riang. Terus saja bersama Layan Dengar di Nurani Terengganu FM, temani anda.

0: 8 roka. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda. Manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tahu ni apa hal? Memang
3: aku tutup-tutup.
4: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih macam tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

Saya daripada Datuk Siti Nurhaliza menamakan cintamu di Nurhaliza Terengganu FM. Terus saja layankan. Dan juga kan, tengok ke masa ni, ada tak ingat ke, ada terlupa ke? Benda paling penting sekali, maghrib dah beres ke belum? Nak menghampiri dah waktu insya ni, nak masuk ke waktu kecedaan dan sebagai panduan bersama. Akan masuknya waktu solat waktu insya untuk malam ni bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, sila pada pukul 8:38 minit malam.

0: مدني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi tepat 8.38 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran dari suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang ghaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Allah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda yang kita kutuk ke, benda yang kita cakap seluruh ke, benda kita cakap belakang orang ke, yang kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan, semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan kamu, Allah Ta'ala kek gi, Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan kamu membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik selah-selah ke, dia panggil kepada Allah Ta'ala lah. Buat lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak berbincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan Allah Ta'ala tu, apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut, atau muka umi kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa-apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tak? Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhanku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-sekecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Tuhan berikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Busuk juga ditimbuni anai-anai. Maksudnya, orang yang sememangnya kaya bertambah kaya. Contoh ayat, usahawan itu semakin kaya kerana perniagaannya berkembang pesat. Menunjukkan orang kaya akan bertambah kaya. Bak kata, busuk juga ditimbuni anai-anai.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Yeah, bersama di Terengganu FM untuk waktu ini 8.53 minit malam yang baru saja bersama mungkin dengarkan dalam panduan dan sebagainya kan. Ha, adalah tu urusannya, adalah tu kerjanya, tak apalah kan. Ha, keluar urusan juga tanggungjawab kita. Tapi yalah, di mana-mana sajalah kita mengharapkan kelancaran, kita mengharapkan hari ini moga melabuhkan tirai dengan keadaan yang paling menenangkan. Tapi itulah, perjalanan kita sebagai manusia takkan lari daripada pancaroba. Tapi hakikat dunia ni pentas untuk teruji atas segalanya. Jadi kita minta yang baik-baik saja. Dan juga sampai masa untuk saya, sampainya terpaksalah beransur-ansur dulu untuk beralih. Dan selepas ini akan balihnya seketika. Kita akan Kuala Lumpur untuk ikuti berita kemudian kembali untuk bersama anda ada bertemani untuk di ruangan Selekta di Terengganu FM. Bersama dengan DJ akan temani anda untuk 3 jam yang berikutnya. Jadi kalau ada tak kena terkasar, tersasul, bicara tersalah kata, banyak maaf yang air pinta. Ada rezeki jumpa lagi di ruangan juga masa yang lain, hari yang lain. Kan, apapun, selamat untuk semua. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua pendengar Terengganu FM yang setia.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir. Segmen terakhir jam terakhir pukul 12 sebelah karang. Okey, untuk segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912 edisi Isnin 15 Jun 2026. Malam ni dah masuk 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terus bertemankan saya untuk segmen terakhir Selekta 912 di jatamani anda 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk Ayi yang baru saja selesai tugasan bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam tadi dalam Nurani 69. Okey, dah pun 9.16 minit malam. Untuk anda yang baru saja keluar, baru je buka Terengganu FM, masuk kenderaan, hati-hati dalam pemanduan anda ke mana jua destinasi dituju. Saya doakan anda selamat sampai. Yang penting, patuhi peraturan jalan raya, okey? Dan malam Isnin, malam Selasa ni, kita akan bersama-sama dalam ruangan Irama Nostalgia. Lagu pembukaan malam ini seiring sejalan lagu daripada filem Hapuslah Air Matamu. Nyanyian Sharifah Aini dan Brori Marantika. Layan Terengganu FM.

akan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, Selekta 9.12. DJ masih lagi temani anda waktu ini. Dan kepada anda yang nak berinteraksi bersama-sama DJ, anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Macam mana keadaan cuaca malam ni di tempat anda? Kalau petang tadi, ada hujan lebat di beberapa tempat jugalah. Kan? Sejuk sikit malam ni, Alhamdulillah. Kan? Dengan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, katanya cuaca panas berterusan El Nino ni dijangka berlarutan sehingga tahun hadapan. Jadi apapun keadaannya, pastikan kita sentiasa mengambil ataupun amalkan keadaan yang baiklah untuk kesihatan anda, kan. Pastikan minum air secukupnya dan pastikan kesihatan kita insyaAllah jaga baik-baik. Okey, dan malam ini seperti biasa untuk lagu-lagu irama nostalgia, lagu yang menggamit kenangan. Kalau tadi dua lagu dah disiarkan, lagu Jamal Abdillah Nasib Diriku baru saja berlalu. Sekarang saya nak siarkan pula persembahan A. Ramli, Oh Fatima. Lagu ini dipetik daripada filem Jimmy Asmara. Semoga terhibur. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Irama Nostalgia.
1: Dampingimu, oh sayang, hati
0: Irama Nostalgia.
2: Bila aku terpaku,
0: Irama Nostalgia.
3: Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: daripada Jeffrey Dean. Ha, saya dah pun bersiaran langsung di live TikTok Terengganu FM underscore. Ha, timbul, dia kata dulu saya suka lagu ni masa kenangan waktu bercinta dulu. Aha, betul lah. Kenanganku, lagu-lagu irama nostalgia malam ni menggamit kenangan anda waktu zaman muda-muda kan. Menggamit kenangan, memori lah. Okay, terima kasih untuk Abang Manis Official. Nanti pas kat abang, apa tu? Pas apa tu? Syahrul, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Zahra pun ada bersama-sama. Isa Dungun dari Dungun People is coming katanya. Terima kasih orang Dungun. Bidin juga ada. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Mr. Propa, kita ada Tok Dalang. Seterusnya Timbul, Samsiah Yahya dari Alustar Kedah pun ada bersama-sama ni. Bahtera 989 Fakih ada juga. Terima kasih semua yang masih setia bersama-sama di live TikTok dan juga yang dengarkan kami di mana juga anda berada, RTM Klik, di perstriman langsung, yang dengarkan kami di mana juga anda berada ketika ini. Saya doakan anda semua sihat walafiat. Okey, dan malam ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu irama nostalgia. Kejap lagi ada Jay Syam, Resam Dunia, dan juga Khatijah Ibrahim, Ku Gembira di Sampingmu. Untuk itu, terus setia bersama-sama Irama Nostalgia Selekta 912 Terengganu FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di 1.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda malam ini yang sedang memandu abang-abang lori, abang-abang yang bawa bas, yang membawa nyawa pemandu, membawa penumpang lah, pemandu yang membawa penumpang ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat tiba ke destinasi dan pastikan patuh peraturan jalan raya. Ya kan, fokus dalam pemanduan itu sangat-sangat penting. Okey, dan jangan lupa jangan bermain telefon pintar ataupun telefon bimbit anda. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan di live TikTok Terengganu FM. Ramai yang berinteraksi bersama-sama Dijal. Terima kasih juga yang berikan info, katanya di Kijal Kemaman sedang hujan lebat, juga di Seri Bandi. Ini perkongsian daripada sahabat-sahabat kita lah. Li Cukai dari Seri Bandi, hujan katanya. Halimah Hasim Maton dari Setiu, dia kata Setiu bereh. Aha, itulah saya nak kongsikan juga ni dari Met Malaysia yang telah pun keluarkan amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Assalamualaikum, selamat malam yang baru saja dengarkan Terengganu FM untuk jam kedua Irama Nostalgia. Masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Okey, terima kasih yang masih lagi dengarkan di TikTok Terengganu FM, juga di mana sahaja anda berada ketika ini. Untuk jam kedua ni, kita nak teruskan lagi lah dengan lagu-lagu yang saya sebutkan tadi. Irama Nostalgia, lagu-lagu yang menggamit memori kenangan anda sepanjang zaman. Okey. Love dari Brunei di TikTok Terengganu FM minta lagu Oh Fatima. Oh Fatima dah siap tadi untuk jam pertama tadi. Daripada A. Ramli. Bunga Sakura. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Rosli Ismail. Saya kena tukar lagu lain ke host? Awak minta lagu apa tadi? Lagu Uji Rashid kan? Lagu Uji Rashid saya dah mainkan juga tadi dengan lagu Gelora daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir. Okey, dan selepas ini kita ada lagu Faridah, Diam-Diam Jatuh Hati, lagu 70-an. Kemudian kita ada lagu Dara Pujaan daripada L. Ram.

0: Li. Jadi terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM Mesra Ceria.
1: Irama Nostalgia.
2: Irama Nostalgia.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Itu dia penasaran daripada Zaleha Hamid, baru saja hiburkan anda menerusi Irama Nostalgia. Irama Nostalgia, penasaran. Kalau nak tahu kan, tak sabar nak tahu, maksudnya penasaran lah tu, nak tahu sesuatu. Mungkin ada malam ni dia tengah penasaran. Harap semuanya dalam keadaan baik-baik belaka kan. Yang dengarkan kami di bengkel-bengkel kenderaan, motosikal, kereta dan sebagainya, terima kasih kerana memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda. Ra Rahman, saya dari Kampung Wakaf 2, nama saya Ra. Hai Ra. Wan Sakinah kata serban doh jari ni Dija dot tek-tek screen. Terima kasih yang berikan saya banyak kasih sayang tu. Terima kasih juga untuk Abesoh Bunut Susu dari Kelantan deh. Thank you. Set-set patah timur kita. Pakak dengar belaka Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM lah. Kita promote sekali, okay? Dan menghampiri 10.32 minit malam, saya nak tunaikan lagu daripada pilihan Zana Abbas dan juga Haizuddin di TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu Datuk Jeffrey Din, Seruling Anak Gembala. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang dipilih rakan-rakan kita dan juga yang telah pun disusun pada malam ini. Semoga terhibur. Selamat malam semuanya.

Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Sepak Mula 3 Pagi, Iran lawan New Zealand, Grandstand 8 Pagi, Sepak Mula 9 Pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Kita dah hampir di hujung-hujung untuk pertemuan irama nostalgia untuk malam ini. Isnin malam Selasa 15 Jun 2026. Dah nak masuk tahun baharu Islam kita 1448 Hijrah. Alhamdulillah, jangan lupa untuk doa akhir tahun dan doa awal tahun untuk esok malam. Okay? Dan kita nak tunaikan lagu terakhir ini. Pilihan rakan kita di WhatsApp Terengganu FM yang berada di Dungun nak dengarkan lagu Sweet Charity daripada Zakia. Okey, 11 malam sama-sama ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan terima kasih semua yang telah pun setia bersama-sama dalam ruangan Irama Nostalgia untuk lagu-lagu menggamit memori. Dengarkan kami terus untuk jam terakhir nanti.

Lawatan PM ke Rusia berkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insyaAllah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan diadakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklum, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahab berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Melalui keempatan operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan secara rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat, Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir dalam ruangan Selekta 9.12. Di jam masih lagi temani anda hingga pukul 12.30 malam nantilah. 11.14 minit malam yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih. Mungkin masih lagi mencari-cari tempat untuk lepak malam ni, nak tengok Piala Dunia FIFA 2026. Hari kelima hari ni, nak masuk ke hari keenam dah untuk 15 Jun 2026. Jadi penyokong-penyokong bola sepak Piala Dunia, anda sokong negara mana? Kalau hari ini perlawanan pagi tadi, awal pagi sampailah ke tengah hari tadi, ada pesta gol pesta gol daripada pasukan Jerman lah, 7-1 ke atas apa tu nama negara yang dapat satu tadi tu, Krakow Krakow 7-1 pesta gol. Kalau ikutkan perlawanan terakhir hari ini tadi, Sweden pun 5-1 ke atas Tunisia. Okey, jadi peminat-peminat Argentina, jangan lupalah. Saya pun menantikan pasukan Argentina lawan dengan Algeria pada hari Rabu 17 Jun 9 pagi. Nantikan pasukan-pasukan kegemaran anda. Anda boleh tontonlah menerusi RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Okey. Dan untuk jam ketiga ini, seperti biasa anda boleh hubungi dua talian disediakan untuk anda, 6235330 6238330, untuk anda buat ucapan lah, open slot pada malam ini. Saya terima pemanggil pertama terlebih dahulu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dina.
0: Ya, siapa di sana?
1: Oh, Usman Gubay dari Pulau Pinang, ya.
0: Wah, orang jauh dulu sebagai pembuka tirai malam ni. Okey, Usman, untuk siapa ucapannya?
1: Okey, itu di jalan sama juga dan balik di dengan selamatnya. Diharapkan lah. Dan dua Haji Rija, Abang Fazil Kak Masud, Pak Mat Besud, Din Karudin, Puteri Kiamah, Linda Sarawak, Kak Rawawa, Hamid Harun, Zul Alif, Mat 10, Mat 14, Kak Ram, Din Kida dan Ibu. Itu sajalah semua. Dinda sihat selalu. Assalamualaikum. Goodbye, Dinda.
0: Waalaikumsalam. Goodbye too. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
2: Ayah Long Geliga.
0: Ayah Long Geliga. Sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, malam ni nak ucapkan ucapan kepada siapa?
2: Malam ni yang pertama Kak Leha, kedua Mak Noh, Pak Mak Basuk, Timi Batur Rakit, Mak 14, Mak 10, Lina Kemamang, Abang Zek Cenah. Lepas tu kepada Z Bukit Payung.
0: Ya.
2: Kak Lisu. Lepas tu kepada Kak Lina Johor, Kak Long Kertuk, Dah Kemamang. Lepas tu Cik Nur Gelega ngelah kali. Assalamualaikum. Selamat malam semua.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, ya. Okey, terima kasih. Lagi kita bacakan untuk kiriman daripada WhatsApp. Pak Zali dari Kertih. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia malam ni menggamit kenangan. Salam ingatan Pak Zali untuk Ayu, Mas Parker, Kak Roh, Kamariah Bukit Besar, Kak Nur Dungun, Kak Leha, Pak Mat Besut, Zul Alif Tanjung Musang Kedah. Semuanya moga diberkati Allah Ta'ala. Selamat malam ucapannya. Okey, kita ada rakan-rakan kita di TikTok. Pak Sohok kata amba tak minat bola, tak leh geng lah, dia kata. Tak minat bola ada juga memanglah ada tak minat bola. Okey, Pak Maruza Portugal, bila nanti boleh semak jadual? Haizuddin sokong Jerman. Okey, lagi-lagi kita ada D Rahman, amba sokong Nepal. Ada player dekat Jabat, amba jaga Peter Pagar. Yelah, macam-macam lah Okey, kita nak rehat seketika. Pesanan buat kekasih daripada kumpulan Spring. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bersud Setiu 96.2.
1: 90.7 di Kemaman, 97.7 yang dengarkan di Dungun. Masih lagi hujan ke di daerah Hulu Terengganu? Dungun dan juga Kemaman dijangka hujan sehingga pukul 1 pagi nanti. Okey, itu keadaannya. Nak kongsikan jugalah untuk fakta utama Piala Dunia 2026. Antara yang menarik lah jadi ada buat pertama kalinya kejohanan Piala Dunia ini dianjurkan di 3 negara, iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko secara serentak. Dan penyertaan paling besar iaitu melibatkan 48 buah negara berbanding 32 pasukan sahaja berbanding edisi-edisi yang lepas, melibatkan 104 perlawanan. Jadi ada banyaklah paling besar pada tahun 2026 ini kan. Kalau kita tengok pembukaan di Mexico City baru-baru ini memang cukup meriah sekali. Dan insyaAllah perlawanan akhir nanti akan berlangsung di Amerika Syarikat. Kalau tak silap saya lah. Okay? Itu antara sedikitlah fakta menarik tentang World Cup 2026 ataupun Piala Dunia 2026. Baik, saya nak terus dapatkan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah. Dija, apa khabar?
1: Sihat seadanya juga. Siapa ni? Hello? Hello? Mana ni? Hilang pula. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, kurang.
1: Siapa tu? Alah, tadi terputus tadi.
3: Ni orang Dungung ni, Dija.
1: Ni orang Dungung yang tadi orang utara tadi tu. Siapa ni? Siapa ni nama? Zul Alif tadi. Ini siapa?
3: Zee Dungung.
1: Zee Dungung. Okey, Zee, silakan dengan ucapan.
3: Okeylah. Selama kali untuk dijadi koti tu, selamat menghabiskan tukar tu, balik hati-hati.
1: Terima kasih.
3: Patut ingati abang kat sesayan, abang Rifia, Luki Imba, Umar Johor. Sejujurnya juga dan semua sahabat mengendilah tak sebut tu minta maaf mereka untuk uang saya. Semoga happy sama keluarga yang lupa esok. Pukul 3 pagi kena bangun dah esok.
1: Ya.
3: Nak pergi kuih.
1: Tak buat kuih. Pagi-pagi. Sambil-sambil buat kuih tengok Piala Dunia lah.
3: Ya, setiap aku 12 hari lah.
1: Okey, baik.
3: Tapi jaga-jaga juga malam tu. Tak apa, tak kena bampah lagi kerja pula.
1: Betul.
3: Lepas tu Rinjah tu, dia tiada FA. Ya, sok mau dijalani efek itu saja.
1: Terima kasih, Zee.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Seterusnya, kita ada Zoo dari Parker. Salam Dija. Hadir malam ni nak ucap selamat malam buat Mekna, T. Kerteh, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh I Love You dan semua yang mengenali Kak Zoo. Moga-moga ceria selalu bersama Dija hingga habis konti. Tengganu FM, mesra ceria. Terima kasih, Zoo Parker. Lagi kita ada Pok Su Air Putih Kemaman. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Pok Su dari Kemaman, malam ni selamat malam diucapkan kepada Dija dan rakan-rakan pendengar. Okey, kita terima pemanggil lagi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Pok Mak Besut
4: Ya, Pok Mak Besut.
1: Okey, Besut cuaca okey?
4: Cuaca malam ni okey.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan ucapan.
4: Ya, okey. Terima kasih yang pertama buat Dija di konti ramalan dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
4: Buat Ayah Lung Ligo, Abang Fadil, Usman Gubai, Haji Halija, Anu Dungun, Abang Zek, Kak Roh, Suro, Kak Nin Saifah Dian Burung, Kimi Betul Rakit, Din Khairuddin, penyempat dari Kertih dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat di Malaysia dan Kanu FM. Tak kira demen juga berada dengan ucapan semoga happy. Semua kita terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan kita terima pemanggil dari utara balik ni. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum Dija.
1: Waalaikumsalam. Zul Alif
5: Ya.
1: Terputus tadi.
5: Itulah, tiba-tiba terputus.
1: Baik, silakan dengan ucapan.
5: Okey, terima kasih Dija. Okay, ucapan malam ni pada Pakcik Osman Kubai, Abang Fadil Fedah Kemasul, Abang Amir Harun, Kak Zapaka dan Pak Zali Kertih. Pada Adija, selamat bertugas dan hati-hati balik Adija.
1: Baik.
5: Okey, jumpa lagi. Kembali berada di konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Zul Alif. Kita ada Zainal dari Merlimau. Selamat malam di TikTok Terengganu FM. Selamat malam kembali. Z1357. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam. Lagi kita ada Mazuki Mamat. Terima kasih juga. Dia kata cuba dah telefon. Tak boleh-boleh lain sibuk katanya. Cuba lagi. Cuba dan cuba. Okey. Dan kita ada Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Dija. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Waalaikumsalam. Cik Mi nak ucapkan untuk sahabat yang dihormati dunia akhirat. Abang Fadil rindu selalu dan mak Allah sayang. Moga bahagia selalu di samping insan tersayang. Tak lupa, salam kasih yang dirindu. Selalu Abang Zai kan ada Kimi dan isteri. Adik Syam ada Sokmo dan semua sahabat-sahabat. Tak sempat nak baca semua ni. Yang mengenali diri Cik Mi, moga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Baik, selamat malam. Bye-bye katanya. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di ruangan Selekta 912. Terengganu FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Selamat malam semua, kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk hujung-hujung pertemuan kita ni. Kita ada Z dari Manir hantarkan kiriman WhatsApp. Assalamualaikum Dija, waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syam Adesokmo, Cik Mi sentiasa ada, Rina Kemaman, Jeff Manir dan semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Moga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Z. Kemudian kita ada siapa lagi di talian kita ni? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa namanya?
1: Ni Kak Hajah dari Sungai Perak.
0: Oh, orang jauh ni. Kak Hajah, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Okey, silakan dengan ucapan.
1: Terima kasih Dija. Selamat mahbahkan tugas. Balik nanti berhati-hati ya Dija ya.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: Pertama saya ucapkan pada Haji Usman Gubai, Abang Fadil, Ani Nazrani, Din Khairuddin, Puteri Kak Imah, Pak Mak Besut, Hamid Harun, Liza di Sarawak, Wawa, Umi Johor, Mama dan Papa di Bukit Sawah, dan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Dija, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi kita ada siapa di talian? Hello Terengganu FM.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Mah ni.
0: Hai Kak Mah. Kak Mah nak buat ucapan pada siapa ni?
2: Hujan-hujan ni.
0: Hujan eh?
2: Kat sini. Pakai hujan kadang tak lepak lah.
0: Baik-baik. Moga dipermudah urusan. Okey, silakan.
2: Pertama, Jajah lah ni.
0: Dija, Dija.
2: Dija tu kau homo Dija dengan Dija. Dija.
0: Ya. Yeah.
2: Pertama untuk Dija lah dulu sekali lagi balik hati-hati. Lepas tu Pak Zalik Ketep, Kak Nodungun, Kak Nisa Kapanyo, Kimi Batu Rakit, dan semua Kak Roh Sura dan Teh Madan, semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat lah ke.
0: Okey, terima kasih Kak Ma.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita ada Syam Buloh Gading ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Syam Adesokmo. Salam mesra selalu untuk Z sayang, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Mas Puloh, Z dan Mas Pak Belah, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Abang Zaikan ada, Kak Nur Dungun, Mak Ngah Binjai dan Dija malam ni. Moga bahagia damai selalu. Terima kasih. Kimi dari Batu Rakit juga ada ni. Salam Dija, layan Terengganu FM dalam kereta pusing-pusing bandar lepas makang. Dia kata untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Puteri Khaima, Kak Nur Dungun dan semua yang mengenali Kimi, moga sentiasa rahmat dalam rahmat Allah. Moga Sepanyol menang besar game kejap lagi. Tim Kimi sokong dari dulu sampai sekarang, semestinya Sepanyol. Okey, baik-baik Kimi. Moga dipermudah. Seterusnya saya ambil pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hai, selamat malam.
3: Selamat malam ni Kak Linda ni. Lama tak gabuk, tak pergi buat ucapan.
0: Hai Kak Linda.
3: Kak Linda Sarawak. Dua minggu balik kampung.
0: Ya, ya. Silakan ucapan Kak Linda.
3: Untuk bapa, bapa nama lima ya. Untuk lima orang kah?
0: Ya, betul.
3: Oh, lama saya tak bayar utang-utang saya dengan Abang Usman. Goodbye untuk Bang Ahmed Arun. Selamat malam, Bang. Jaga diri elo-elo dekat Terengganu tu. Ibu, lama Linda tak telefon Ibu Mawa. Dah lele-lele air mata ingat Ibu besok bila Linda nak telefon. Untuk kakak Dija Sungai Perak, untuk apa Bang PD di Pahang, untuk Kak No di Dumun, untuk Kak Mas 14 ya, untuk Kaza, Kak Ros, I love you. Semua orang Terengganu lah, selamat malam, nanti pulang hati-hati ya sayang.
0: Iya, terima kasih.
3: Selamat malam ya, makasih.
0: Selamat
3: bye
0: malam, bye
3: bye, bye. Okay. Makasih.
0: Ah, tu dia orang jauh Sarawak sana. Okay, Din Khairuddin, salam rindu teman tapi mesra Zee Dalim Manis serta Alisha Wang Semaju. Terima kasih awak. Juga Kimi Batu Rakit dan semualah untuk Puteri Khaimah bahagia sokmo. DJ Happy Conti. Terima kasih, terima kasih. Okay, nak rehat lagi kembali selepas ini di Terengganu FM.
4: Boleh Terengganu. Ayo meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
5: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
4: Menggerak Belia Madani. Jom

masih lagi setia bersama-sama di Jawab Tu ini. Okey, saya nak cuba habiskan kiriman rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Rina dari Kemaman, salam kerinduan buat Cik Mizi Mane, Syambuluh Gading, Jeff Mane, Ayah Long Geliga, Ayah Wan, Cik Noh, Mok Ngoh buat semua selamat malam. Okey, kita ada Mok Wan juga dari Pengkalan Berangan. Untuk Kimi Batu Rakit dan isteri Afizah, Mok Ngoh, Mekna Bukit Diman, Umi Ajil, Kak Nitsu, Z75, Cikgu Medan Bukit Depu, anak angkat Mok Wan. Untuk Dija, balik nanti hati-hati, ingat orang tersayang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Puteri Khaimal ada juga ni hantarkan kiriman salam sayang buat Habi Din Khairuddin, Kak Nitsu Kemaman, Andi Nazriani Kedah, Osman Goodbye, Kimi Batu Rakit, Kak Zuraida Parker, Inas Berantakir, sahabat setia Ayu Rohayu Bukit Nenasi, Mama Zah Sungkai. Untuk Dija, selamat malam. Terima kasih. Juga di TikTok Terengganu FM, kita ada Mazuki Mamat. Ucapan selamat malam ini saya tujukan kepada semualah. Selamat malam dan selamat berehat semuanya. Okey, lagi-lagi. Ada tak rakan-rakan kita di TikTok lagi ni? Mawi dia kata, pertama kali baru melihat Dija, suara selalu dengar. Semoga sukses sokmo. Terima kasih. Ada lagi tak di TikTok ni? Okey, di WhatsApp kita cuba habiskan lagi. Afis Nur Syazaf dari Kedah. Selamat malam Dija, selamat malam juga. Okey, Azni dari Parker, terima kasih hantarkan gambar ya. Okey, dan terima kasih semualah yang telah pun bersama-sama Dija untuk waktu ruangan segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912. Okey, dan kepada anda yang masuk yang masih lagi bertugas, selamat bekerja saya ucapkan. Yang baru saja tukar shift, selamat bertugas juga diucapkan kepada anda semua. Dan harap semuanya dalam keadaan baik-baik malam ini. InsyaAllah yang terbaik kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan segalanya dipermudah urusan. Okey, seperti biasa 12:30 malam nanti kami bawakan sambung siar dari Nasional FM. Dan jangan lupa untuk dengarkan kami di Terengganu FM pada pukul 6 pagi esok. Bermula 6 pagi sampailah 12:30 malam pula. Okey, yang nak bersiap-siap dengar menonton Piala Dunia 2026, selamat menonton bola lah untuk perlawanan 12 malam nanti, Spanyol menentang Cape Verde. Okey, dan seterusnya banyak lagi jadual-jadual perlawanan dalam Piala Dunia 2026. Anda boleh terus tonton di Sukan Plus RTM, juga di RTM Klik, penstriman langsung, dan juga TV OK di RTM. Jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula di Terengganu FM, insyaAllah. Okay, selamat malam dan jangan lupa baca doa tidur. Maafkan semua orang, insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Besut Setiu 96.2.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati.

Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadah yang tercinta. Seorang
1: pejabat. Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okay, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okay, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama Krisya dengan Memegang Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribu petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Saril dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondok, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh Jamal Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumanda Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Raza Balangi, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jasmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nurdin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumlensa jaringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita

inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Ha? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank, eh, tak nak tolak seringgit kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak seringgit walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu, dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah, sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya, agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang, eh, macam kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oi, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya, boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membuat kita ke 1.09 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasa nak yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekang setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana

memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk postkan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui POS ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Benda dah tak payah. Lepas bulan Julai dah tak payah dah. Siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Berua, Semek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helfi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir, kasih turbo. Zai Jeff Morsing hadir, Normas Fazli, Siapa lagi Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan, Paman Ujang Selatan, Go Utara, Pon, Abang Luri, Pilot Darah, The Gang Rimbal, Pam Mai hadir, ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya, pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri, berada-berada bas, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood, kita sama-sama kita nak layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masih lagi 0-0 minit ke-72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah, mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 60% ball possession, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM, kerana pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran, dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan, kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkabaran antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isah, Jajah 83, Amal 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak Inberger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noliza Wati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashami, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang pilot darat, kalau menyapu saya memang kena bagi horn dekat saya, ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya mendengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari.
Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bocah kata dengan lagu ini. Lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia. Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan members lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya. Dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Ya? Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, Head Banging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran, terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semon. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

berela dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Itu yang seronoknya tu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur, ada terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Salah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Asmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Sirinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
jutaan pendengar geng-geng buruh hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag Nyetur Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

lagu dan jadi ciptaan Wan Zul, diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Don Johor dan juga Don Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mok Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleka Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Riji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London baru hari ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung eh. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Hashtagnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allah Yerhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduduki Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Confirm, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Buat-buat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Oh, ya. Separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi? Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masih Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan. Hujan pula, kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Glutahos, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya. Semua okey, ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik. Mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga, terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasa buruk okey je, bang. Menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak. Jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Lalu tak kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruh Hantu.

Zuman kembali UKIS dengan kau satu-satunya, membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya jangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita menggunakan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ikhram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, National Geng Berhantu di National FM sentiasa di hati.

Sempat kembali Layla dengan Bidadari. Nombor kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bujuk katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Dapat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45, Bandaraya Melaka 5.50, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Pulau Pinang 5.52, Arus Tak Kedah 5.50 minit pagi, manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahsan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga. Boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan, tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu. Alhamdulillah, yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kesolehan dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha fin nari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam sebab

Tujuh neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim. Dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat. Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghina aku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna'illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna'illah, ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya, apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat, tiba-tiba dia laknat malaikat Israel, tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi, walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina, penghinaan terhadap Nabi, kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi, yang mana Nabi-Nabi ini mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah bukan khianat.
Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Para nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, "In huwa illa wahyu yuha," cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Taala cerita, "La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Taala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sadar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, "Andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya." Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, "Andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya." Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, "Andai keseluruhan muslimin menjadi saksi," muslimin dan muslimat menjadi saksi, "aku tak percaya." Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Taala cerita, "Malaikat la ya'sun la ya'sunallaha ma amaruhum yaf'aluna ma yu'marun." Tiba-tiba dia kata, "Hang ni pembohong. Aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya." Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Taala kata apa? Allah Taala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Taala perintahkan kepadanya. Kalau dia kata nabi jadi saksi pun aku tak percaya, ya, bahkan nabi Allah Taala juga sucikan mereka dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Mereka tak cakap dawa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Taala kepada mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La tajtami ummati 'ala ad-dhalal." Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, "Hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya." Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang dengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah, hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri, seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita mai kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun, sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar, dalam keadaan hatinya lapang, kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, "Aku cerai kamu." Dalam pergaduhan dan pertengkaran, bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Tak, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, "Wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab." Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah.
kama asyara ila dzalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik lah. Dia pukul anak, dia marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang Amir kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku kan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi, bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, macam muwahhid nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, perjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi, dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab, ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah, cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang bola namanya. Jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Buruhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat bermanfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah.

Kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati alhamaduna lillahi alladhina yahmaduna fis sarai wad dharra. Antara orang-orang yang terawal dipanggil masuk syurga. Okey, so esok kita dah apa benda berpindah kita daripada alam dunia ke alam barzah. Alam barzah itu kita duduk situ menunggu alam kiamat. Masa yang berbeza daripada alam dunia barzah ni tak usah kira lah. Dan kemudian akhirnya kita dihimpunkan di padang mahsyar, ditimbang, timbang, timbang. InsyaAllah kita orang yang beriman, khususnya orang Terengganu ni, orang beriman, orang semayang bang, puasa molek, kan, orang baik-baik, InsyaAllah akan tergolong dalam golongan ahli syurga. Tetapi ialah keistimewaan Allah ini bukan hanya sekadar terhenti begitu saja. Selepas daripada apa benda tahu kedudukan ahli syurga ini, maka antara orang yang terawal dipanggil masuk syurga, first class, panggilan pertama, siapakah orang yang bertuah yang dipanggil apa benda merasmikan syurga ini? Alhamaduna lillah, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, puji Allah dalam keadaan dia redha, dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan dia suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah hebatnya beriman kepada qada dan qadar ini, sehingga kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat redha tuan-tuan, tetapi hamaduna lillah alladhina yahmaduna fis sarai wad dharra. Kita redha dan mengucap syukur, memuji Allah Ta'ala pada senang dan susah. Kadang-kadang kita waktu senang, kita alhamdulillah makan nasi Arab, lauk kambing, golek kan, alhamdulillah kan. Tetapi tiba-tiba apa benda keluar daripada kedai kan, tersandung dia punya pintu tu, jatuh kita. Jaranglah kita dengar alhamdulillah, jarang tuan-tuan kan. Ayah tu ada. Pia pula letak-letak apa benda kayu kat sini ni. Tu ada. Tapi jaranglah dengar alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahalah jadi macam ni kan. Jadi orang yang memuji Allah Taala waktu senang, waktu susah. Yang ini, orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga first class. Yang orang pertama sekali dipanggil untuk masuk syurga. Ya, kadang-kadang kita apa benda ingat maknanya susah, kita susah hati kan, senang kita senang hati, betul. Tetapi sebenarnya Nabi ajar kepada kita supaya senang hati dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap apa juga keadaan, senang susah. Sebab senang susah itu kira-kira kita. Kita yang timbang ni susah, ni senang. Tetapi di sisi Allah ini kurniaan. Itulah yang diajar oleh arifin billah, ulama-ulama tasawuf yang mencapai makam darjah yang tertinggi. Dia memandang itu sebagai kurniaan daripada Allah. Ini pemberian daripada Allah. Cuma kita yang kategorikan dia, ini senang, ini susah. Di sisi Allah itu pemberian. Maka kau bersyukurlah. Kita alhamdulillah sebab kita dapat nikmat. Maka Allah Ta'ala bagi susah supaya Allah Ta'ala dia ada pahala yang dia sediakan untuk kesusahan tadi. Kita pun alhamdulillah. Jadi kita belajarlah tuan-tuan, kita belajar jadi orang yang suka hati dengan Allah Ta'ala, redha dengan Allah Ta'ala, senang, tenang dengan apa juga keadaan yang menimpa kita, susah ke senang ke, alhamdulillah. Mudah-mudahanlah kita akan nanti tuan-tuan jumpa apa benda, saya jumpa Ijo kan, dalam keadaan oi, kita masuk syurga awal lah. Itu orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika senang, pada ketika susah. Aku lekuali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selamat pagi di mana jua anda berada, okey? Pastinya yeah. Bertemankan suara ini, kami Bidu Wanita menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Dan saya AZRA, semangat kental. Sedar tak sedar, hari ini kita berada di penghujung apa ni, tahun Islam lah kan?
1: Mm-hmm.
0: 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ini pun dah 16 Jun juga, kita pertengahan tahun untuk 2026.
1: Masya Allah. Jadi bermakna untuk hari ini maghrib petang ni akan masuk satu Muharram.
0: Betul.
1: Jadi semoga tahun baru ni kita bertambah amal. Saya cakap takut eh.
0: Yelah.
1: Tadi kan bangun pagi, duduk berjalan, masuk ke office, tengok wajah kan, dah berbeza pada berpuluh-puluh tahun kita dulu. Memang wajah semua orang akan ada peningkatan usia kan.
0: Mm-hmm.
1: Apa amalan kita, adakah kita ni dalam solat dulu duduk baca Al-Ikhlas, sekarang masih Al-Ikhlas ke? Maksudnya kan nak cepat kan.
0: Itulah. Apa perubahan baik yang kita tambah nilai lah kan.
1: Itulah,
0: kat atas diri kita kan.
1: Macam mana dengan rezeki kita, yang kita dapatkan rezeki kan, adakah kita benar-benar memanfaatkannya? Dan waktu kerja pula, adakah betul kita berada di tempat kerja kan?
0: Yeah.
1: Kita melaksanakan kerja kita ataupun sebaliknya. Mula tu ya Allah. Na'uzubillah lah kan, kita bawa balik hasil untuk keluarga kita.
0: Sebut pasal akhir tahun malam ni, insyaAllah dari Terengganu FM yang istimewanya, kami bersama dengan penerbit lah Rizal Lemi Muhammad akan bawakan kepada anda secara langsung Ambang Ma'al Hijrah.
1: Benar.
0: Doa akhir tahun ya. Doa awal tahun juga dari Masjid Seberang Takir Kuala Nerus pada maghrib nanti, insyaAllah.
1: Okey, dan semoga kita berbuat permulaan yang bermanfaat pagi ini. Yang pasti sekejap lagi kami nak kongsikan dari Negeri Terengganu kita.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu
2: sana sini.
3: Ya, Terengganu sana sini, kami nak berkongsi perkabaran dari Kuala Nerus ya, berkenaan dengan seorang kanak-kanak yang menghidap Crouzon syndrome.
2: Ini mengharapkan bantuan kita semua untuk kumpul dana untuk menjalani pembesaran rangka muka serta pernafasan disempit bila rangka muka tu sempit kan. Rasanya benda ni pula boleh menyebabkan payah nak makan kot.
3: Boleh jadi juga.
2: Nak punya kan.
3: Jamilah Ali dari Kampung Mengabang Panjang Batu Rakit ada berkata, anak kelimanya yang bernama Muhammad Azan Khalis Azhar 11 tahun pernah jalani pembedahan membuka tempurung kepala masa dia umur 2 tahun.
2: Jadi rawatan Azan ni juga dilakukan di hospital HKL yang memerlukan kos tambahan lah untuk mereka ulang alik ke sana serta perbelanjaan sampingan.
3: Betul lah cakap awak, dia ada komplikasi untuk bernafas, masalah bernafas ni.
2: Tapi saya cakap pasal makan tadi.
3: Itulah. Ya, ada juga awak cakap masalah bernafas.
2: Betul-betul.
3: Itulah ceritanya.
2: Okey, dan Jamilah ni adalah ibu tunggal. Pendapatan tak menentu, 1,000 hingga 1,500 kan. Ini akibat penyakit genetik. Menyebabkan kesihatan Azan yang terjejas, selain difahamkan oleh doktor, semakin kritikal dan boleh mengancam nyawa. Serta kena lakukan pembedahan segera.
3: Ya, sebut pasal pembedahan ni, boleh mencecah sampai RM50,000 tau. Dan beliau tu, ibu tu, ada memaklumkan yang dia tidak mampu untuk sediakan wang sebanyak itu.
2: Jadi jika anda yang ingin menyumbang, boleh menyumbang ke nama akaun Jamilah Ali. Nombor BSN dia.
3: Nombor BSN dia?
2: Satu, tiga kali salin lah. Boleh salin ni?
3: Boleh salin juga. Ataupun insyaAllah kami akan kongsi di WhatsApp status kami.
2: Betul. 1 3 kali 024 1000 3 kali 168903. Ataupun boleh tengok di akhbar hari ini, berita dari Terengganu kita lah.
3: Betul, itu yang kami kongsikan.
1: Terengganu
2: sana sini.
3: Kembali selepas ini.
2: Cerita pagi.

0: bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Semasa Luar Negara.
3: Okey, semasa luar negara kami nak bawakan cerita berkenaan dengan satelit.
4: Ini SpaceX merancang pelan pengembangan besar-besaran Starlink miliknya yang menyasarkan lebih 100,000 satelit generasi baru versi 3 dan juga versi terbaru.
3: Jadi cerita yang kami bawakan dari Washington ni memaklumkan peningkatan skala berkenaan penting untuk bagi lonjakan permintaan jalur lebar daripada sistem AI tu kan. Untuk letakkan pusat data orbit sebagai masa depan pengkomputeran berprestasi tinggi, semua naklah cepat-cepat.
4: Nak cepat. Jalan-jalan.
3: Okey. Baru-baru ni baru kita sebut pasal Elon Musk kan. Dia ni antara
4: yang melahirkan SpaceX ni kan. Betul. Jadi sasaran bercita tertinggi itu digariskan Elon Musk ni dalam kenyataan terbarunya kepada pelabur ketika SpaceX ini berjaya laksanakan tawaran awam permulaan ataupun IPO ni terbesar dalam sejarah dengan saham kini didagangkan di bawah kod SPCX. Oh, kalau kita bursa Malaysia lah kan.
3: Yalah, bukan saya salah ni. Dia bukan main juta-juta ni.
4: Lebih dari
3: ratus-ratus juta. Ya.
4: Kita panggil Infinity ni.
3: Pusing-pusing terbalik. Terbalik tempat sama je duit dia tu.
4: Tak faham juga saya ni.
3: Tapi ceritanya inilah antara perkara yang dilakukan oleh individu yang berkenaan, pihak-pihak berkenaan untuk mendapatkan capaian internet yang di luar jangkaan.
4: Itu kita nampak kebaikan dia. Ada juga keburukan. Tak adalah keburukan ke apa.
3: Ada pro and con lah.
4: Ada penganalisis yang bangkitkan kebimbangan mengenai dengan kesesakan orbit bila benda ni dibuat. Jadi risiko sampah angkasa serta kesan terhadap astronomi. Jadi Elon Musk ni dia dilaporkan memperkecilkan isu berkenaan. Kadang-kala dia kerana keuntungan berlipat juta-juta ringgit kan. Dia melupakan kisah-kisah sebegini tau.
3: Tak sangka nak buat sampah kat bumi
4: kan,
3: tak dapat
4: pergi sampah kat sana pula. Risau juga kita ni.
3: Itulah pasal.
2: Semasa Luar Negara.
3: Ada lagi yang kami nak kongsikan selepas ini. Ceria pagi
4: Terengganu FM.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Untunglah orang Syah Syahalai.
1: Ya, yeah, buat apa? Ini operasi transit aliran ringan 3 LRT 3 yang menghubungkan Shah Alam Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula hujung bulan ni.
0: Inilah kata Menteri Pengangkutan kan. Jadinya beliau juga memaklumkan tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan.
1: Jadi pelbagai ujian pun dilaksanakan. Ini operasi percubaan dimutamakan sehingga mereka berkeyakinan untuk lakukan operasi yang ketiga ni ataupun LRT 3.
0: Ya. Jadinya RUU ataupun Rang Undang-Undang Penubuhan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia tak akan dibentangkan pada sesi parlimen yang bermula minggu depan. Tapi perkabaran baiknya untunglah mereka ya, insyaAllah akan ada lagi pertambahan kemudahan ya pengangkutan yang boleh dinikmati nanti.
1: Ya, antara cadangan dibangkitkan ialah pemasangan kamera papan pemuka ataupun dashcam ni dalam kenderaan e-hailing. Tapi ia perlu mengambil kira kebimbangan privasi penumpang juga lah.
0: Betul. Jadi kita harapkan ada lagi benda-benda yang ditambah baik. Untunglah orang Shah Alek.
1: Ya.
0: Bagaimana?
1: Mana-mana best kan?
0: Shah Alek Kuala Lumpur lah. Nak pulak. Shah Alek Selangor.
1: Orang Terengganu kata gitu. Nak pergi mana KL? Pada hari Selangor.
0: Okey. Itu yang kami bawakan.
2: Semasa dalam negara.
0: Okey.
1: Okey, kita pejam celik. Ini luar negara pula.
0: Betul lah tadi. Dalam negara. Pejam celik. Itu saya nak bagi tahu macam ni tadi. Nak sambung pukul 7 nak dekat dah ni.
1: Ya, pukul 7 macam biasalah kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Kami akan kembali menemani anda untuk jam kedua nanti. Ceria pagi. Terima kasih.

manapun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha stesen-stesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedekat itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang, dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk orang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: off, jumpa nanti.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Jom kita dengar tajuk akhbar untuk hari ini sambil anda memandu, sambil anda bersiap-siap dekat rumah tu nak pergi ke tempat kerja ataupun hampir sampai ke sekolah hantar anak-anak kan?
4: Ya, yeah, wanita-wanita ibu-ibu yang berkejaya, gincu merah jangan lupa bawa.
3: Oh, kena pakai gincu merah hari ini.
4: Ya, yeah, biar semangat sikit kan?
3: Kan, tapi ayah-ayah ni kena tanya juga ni, ataupun mak-mak ni kena tanya juga. Macam mana keadaan ayah ke, keadaan mak ke kan? Bukan, maksudnya keadaan pasangan kita.
4: Betul.
3: Okey ke tak hari ni?
4: Awak okey ke? Awak okey ke tak ni?
3: Dengan perkataan itu sudah membuatkan hati berbunga-bunga.
4: Betul. Macam kita rasa kita masih ada di hadapannya. Gitulah. Masih dipeduli yang penting eh.
3: Kan.
4: Okey. Hari ni tajuk-tajuk akhbar kita, saya tengok ni Piala Dunia masih lagi mengatasi ya. Kalau sebelum ni Piala Dunia bab-bab sukan ni duduk di bawah, kami nak kongsikan Piala Dunia, Oyarzabal cipta rekod terburuk sejak 1966. Lagi Piala Dunia 2026, pemain Algeria jadi kegilaan penduduk tempatan. Dan seterusnya, Messi cipta rekod 6 edisi Argentina waspada kejutan Algeria. Dan Piala Dunia 2026, Cape Verde bukan ikan bilis. Seterusnya di ruangan mutakhir, dulu ganjaran pemain bola sepak masuk final RM50. Ini ceritanya. Dan korek sungai jalan penyelesaian. Bawalah balik seramai mungkin anak-anak untuk mengundi. Lagi, kita perlu pilih pemimpin bijak, tidak sombong. Dan budak 11 tahun maut terjatuh dari tingkat 7 Pangsepuri. Saya rasa ini macam kes berulang pasal jatuh daripada Pangsepuri. Kan, 8 kenderaan polis kejar kepung kereta suspek curi kabel di Seremban. Lagi SPRM TI kukuh kerjasama tingkat tadbir urus integriti. Dan kejutan buat ibu bapa, Arif berucap wakili graduan pada convocation UCSD. Satu lagi insiden penjara Taiping, 5 kaki tangan dikenakan tindakan tata tertib seorang didakwa di mahkamah. Dan satu yang saya nak pilih menerusi ruangan hiburan untuk anda pagi ini. Oh, sebelum tu kita sengkapi 1-2 tajuk daripada ruangan global. Lebih 90 maut akibat wabak kolera di Nigeria. Dan kapal tangki minyak mula lalui semula Selat Hormuz. Di ruangan hiburan, ini ceritanya peluang pemuzik orkestra muda tempatan bersaing lebih hebat. Okey, seterusnya Farah.
3: Baik, seterusnya jom ikut Farah pula. Kita jengah tak tajuk akhbar di lain akhbar mesti ruangan nasional. Dulu kita mulakan, ini Festival Puisi Dunia Niah angkat Gonia sebagai titik temu antara warisan budaya kemanusiaan. Laluan baru Bangkok Kuching pacu pelancongan Malaysia dan juga Thailand. Tourism Malaysia menyambut baiklah pengumuman pihak berkuasa penerbangan awam Thailand mengenai dengan pengenalan laluan penerbangan terus baharu antara Bangkok dan juga Kuching yang dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan Malaysia dan juga Thailand. Seronok juga kita dengar ni kan? Macam dekat pula nak pergi. Ini pula mengenai dengan hubungan baik dengan kuasa besar tak gadai prinsip negara. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan rata-rata bercakap mengenai FIFA. Ini FIFA bersihkan pengadil Australia susulan isyarat tangan. Lagi Messi jadi tumpuan dunia, Lukaku masih aset penting Belgium, dan satu lagi gol sendiri selamatkan Belgium daripada dimalukan Mesir. Itu untuk sukan semuanya di topik-topik sukan hari ini dalam akhbar. Kita bercakap mengenai Piala Dunia, okay? Dan kita rentas ke luar negara. Iran akan pantau rapi situasi di Lubnan susulan perjanjian dengan AS. Konflik ketenteraan dengan Iran kini jejas simpanan senjata AS dan gempa bumi kuat berukuran 6.3 pada skala Richter digegarkan Mindanao. Kapal tangki minyak mula lalui semula Selat Hormuz. Dan ini yang terakhir, pemimpin G7 mulakan mesyuarat di Perancis. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Dekat pada pukul 7.30 pagi, macam biasa kita sama-sama aminkan doa pagi. Dan 8 pagi menyusul dengan Buletin Pagi Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fauzi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bermusuh dengan sesiapa yang mungkin akan membantu kita di masa depan. Kalau kita buat cari pasal dengan orang yang akan membantu kita di masa depan, kita sebenarnya mematahkan kunci kita. Kita nak masuk bilik tapi kunci kita patahkan. Memang bodoh lah. Tak boleh masuk bilik lah. Kita nak bantuan dia. Sebabnya saya selalu pesan, saya ingat pesan satu pesan Nabi ya. Nabi SAW, jangan sayang terlampau sayang ya pada seseorang itu. Boleh, tapi jangan terlampau sayang sangat sampai keterlaluan, takut-takut nanti kamu akan membenci dia. Dan jangan terlalu membenci seseorang, takut-takut nanti kamu akan terpaksa menyayangi dia. Benci. Allah jadi calon isteri. Ikut kajian saya, 30% isteri-isteri di Malaysia berkahwin dengan lelaki yang pada mulanya dia benci, akhirnya dia syok gila babi pada orang itu. Wah, itu bahasa standard, bahasa dewan bahasa, syok gila babi. Tapi tak boleh cakap syok gila khinzir, tak boleh, tak diterima oleh dewan bahasa. Artinya mula-mula benci tapi suka gila, kata orang muda lah, suka gila. Syok gila babi lah tu. Jadi maksudnya kadang-kadang 30% tu ramai tu, daripada 10 3 orang. Jadi jangan benci sangat. Ni orang perempuan yang tengah mendengar. Ya. Cuba tengok keliling, siapa lelaki yang awak paling benci? Mungkin dia lah bakal suami awak. Pada muka, jangan benci. Itu dia. Jangan pecahkan kunci. Artinya jangan cari musuh. Itu sebabnya Nabi pesan, yang saya dah ingatkan pesanan Nabi itu beribu kalilah. Apa pesanan Nabi yang saya selalu pesan semula? Barang siapa yang memaafkan semua orang dalam dunia, Allah akan buka pintu syurga, tutup pintu neraka dan buka pintu-pintu rezeki. Nampak? Ya, Nabi pesan tu, maafkan orang. Bila kita maafkan orang, kita membuka kunci untuk semua pintu-pintu rezeki. Memang, ya, sebab kita maafkan orang, kita

0: Ceria pagi dengan FM Basia Masra, ceria di mana juga anda berada. Pukul 7.43 minit pagi.
1: Ya, sekejap lagi kami nak on live Facebook Terengganu FM untuk apa tu?
0: Untuk makna saat ni macam biasalah, okey?
1: Ya. Cabaran dia mudah saja. Kami bagi satu perkataan dalam logat Terengganu. Anda bina ayat dalam logat Terengganu lah.
0: Jadi logat Terengganu hari ni kita nak wi ayat. Ayat dia adalah ngila. Ngila. Ya, bukan ngila macam keponti anak tu.
1: Bukan.
0: Dia ngila-ngila orang Terengganu. Kalau suka kuat tu dia panggil

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
2: Kena. Sekali pagi di Terengganu FM.
3: Ngilah hari ni kataan dia.
2: Ngilah.
3: Ya. Lucu lah pula kena bunyi macam tu.
2: Ya. Yeah. Hari ni kita buat ayat ngilah. Kita ni kadang-kadang sebab kita buah ngilah tu ni.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi kadang-kadang kita jadi delay sikit. Dia kena kita kan, otak kita ni kan. Sebab mungkin terlalu banyak kita membaca melalui digital. Kadang-kadang kita lemah juga tau.
3: Itulah. Benda-benda semua-semua nak tengok lensa. Semua-semua nak tengok screen.
2: Itulah. Kita kena jentik balik hormon-hormon kita ni supaya bergerak. Ada semangat baru. Mm-mm. Kita...

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, kes aman seksual seorang guru di reman 7 hari dan plot durian musang king di ladang Indonesia mula mengeluarkan hasil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Berita sebenarnya. Pesakit yang mendapatkan ubat menerusi program ubat melalui pos tidak lagi perlu membayar kos penghantaran bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat bagi kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan melalui kerjasama Kementerian Kesihatan dan MCMC. Inisiatif itu melibatkan peruntukan hampir 5.7 juta ringgit setahun dan dijangka dilaksanakan di seluruh negara mulai bulan depan. Menurutnya, pesakit yang layak akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan manakala urusan penghantaran ubat akan dikendalikan oleh Pos Malaysia. Langkah itu dijangka memudahkan pesakit mendapatkan bekalan ubat tanpa perlu menanggung kos tambahan. Blok durian Musang King di Ladang Universiti Sultan Zainal Abidin Liza yang dibangunkan sejak 2018 kini mula mengeluarkan hasil yang memberangsangkan. Gawai Pertanian Liza Muhammad Rohaizat Mat Rejab berkata, jaya itu hasil pengurusan ladang yang sistematik termasuk penggunaan anak benih berkualiti dan amalan pertanian yang berkesan. Kaedah penanaman yang terancang membantu meningkatkan pertumbuhan pokok serta menghasilkan buah yang berkualiti. Plot durian Musang King itu bukan sahaja berpotensi menjadi sumber pendapatan jangka panjang kepada universiti, malah mampu menjadi pusat rujukan